Lebuh sidak medak ya, sidak nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati, Jesus mansang agi sidak, lalu kaya berjaku ngos sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Nyalai jalai kita ngagi semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku ngagi kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak karap ke kita orang Kristian pasal Allah Talam. Jadi jaku Trinity tu datai dari jaku Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam bub kudus, tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dikenal kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinadai dikena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyagup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyagup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak ura judah mayinyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku ajak. One God. Jadi, bawa penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar ura judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sidak. Pengawak tiarap setelah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu di siku aja udah cukup berat bersidak orang judah keliak. Nyalai enti sidaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu takut Trinity tentu sidak carut penemu. Leka jaku Trinity itu digagak setelah dikenak bala tuai Kristian keliak lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta mega netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi main sedak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu lebuah sidak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan kediri buat penyanggup lama. Lebuah sidak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyari manusia. Lalu lebuah sidak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sidak ngiring iklesia mayanya kliak. Sidak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia undang siku aja. Tang dalam ya siku aja
ia megak tiga. Laban alah apai megak petara, lalu alah anak tau ke Tuan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara, tak sedak sama dalam gerempuang tak ke penyerakup alah tala siku ajak. One Godhead kura putih. Tak menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar lalu dah sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam ketemensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau silia, ni jalalah tala tu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau tala tu nang Trinity. Laban tu meh, utai ti diajar dalam bab kudus kita hai, serta megak ditetap kepada tuai klesia klia, hari mula ya klia. Alah tala sepiaku, ndak megak berguna ke kita yang merti ngosilia pasal Trinity itu. Ia mutik kok ke kita yang ngelala serta nerima perkara itu ngap ngarap. Ianya alah tala itu ndang tiga dalam satu. Apai anak ngero kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis Saint Matthew. Lalu nitiah ke Saint Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuan Jesus kepala murid ya. Lebih ia bertemu penghabis ia ngebala murid ia sebedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi, sidak bertemu dengan Tuan Jesus bawa siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuh pala murid ya medak ya hari Jawa bisi bala sidak ndak ngelalanya Tuan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak dari bala murid ya ndak arab ke Jesus. Tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas lama agi rebala bukai Arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru are mati. Medak sekedak bala murid agi kakang Jesus lub jaku ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ya. Lalu ia ngerja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap ke hati sidak, lebuh yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalah tala ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Jesus dan bisik kuasanya hari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nolong kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang ngasuh sedap berjalai dengan semua bangsa orang di sebarang nur serta ngajar orang jadi murid Tuan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, bakanya megak Tuan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil dengan semua sukut dunia. Jesus muka ngasuh sidak murid ya, maptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Ngero Kudus. Nyalai menjadi, kita orang Kristian sudah disuruh
awak kemai berita mana pasal Jesus, ngagai semurang tiapian ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengeridu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi, kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tau orang tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar di cukup. Awak kesedak uliah jadi murid Tuhan Jesus. Tugas tingajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus di menuku. Pihak megak tiajar kena beri salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak enggak penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, berlama-lama. Jesus dinyebut tu, dan kejang ya di dekat pulai ke sergok. Lalu bakal ke dekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus dinyak ya dekat bisi ngau sidak selalu, berlama-lama ya. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam ruah tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngaku ngagailah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup keminggu tu ianya Minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindam meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan, kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity, tiba mulia, tindak meruan. Lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk say, kami nyembah Allah talo taro siku aja. Kami minta nuan, asuh kami tetap mengait pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talau siku wajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Hai, selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pukul 8:30 tahun lagi dia kita ada sama gelanggang Pastor Raymond Goliang ba tungkat semangat. Lalu programnya dikeluar ke Ken Michael Ari YFM.

0: nang gawai kita kelia ngawai kelia to nya tarik megam
1: kalau ada yang mesti wen suah mang kulo tanya orang tante kenya asmin neran ka minta neran kenya jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah ngaji rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita datangnya berbuat ke nak mana masa jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngomai dan puaraban bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar ini jimu natawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Durin Teodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang muan menua.

Shalom, selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tongkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita ngambil ke kita keriang serta tegak. Lalu lepuh kita tetemu kau utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengok bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Aku itu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus kok Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati kok Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjuk tik minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai tik dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai tik tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia ngiduk ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penekak orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suh Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluah Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita agak berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari dan bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensia takut serta nangi munyiti ngasuh mensia berbagi penemu nadai berbasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti endang uliah diputar ketegal utai ti tahu ngempuang ketai tang lebuah mensia nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensia berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensia berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuk ke pangan aku tidak besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia tidak boleh makai dengan aku. Udah mengkak mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karun yang diri, nitiah ke penemu diri, nyentuk ke panganti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelabannya. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi kemurid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke dream.

Duk dikengai, dikelari kau. Tangku saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12, naga 15. Anang nitih ke pengawal orang manyua. Lalu anang takut kau taiti dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya naura. Nangis keng kerambak, takut keng kerambak. Takut kebelantu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu kuasa ti undang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal, pengudus aku tak ada uliah dikira. Aku waka tak nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjua. Tak dekat nyintak. Nilai buat ayat 15, madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sintak panjua. Nilai nama penyadi, tak orang kena sintak panjua. Dan ada orang mata, dan ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku saya 30 ayat 1b. Sidak tinitiah katur ti ukai digaga aku. Nguing, nyain sempekat ti ngelaban aku. Nambah kenyak pemayuh. Nambah ke pemayuh dosa sidak ya. Yang lain menjadi, dia tu ibu orang rame. Orang nada berdagang. Ngerja utai nitiah kepengkak dari empu nitiah kepengkak orang mayu wah otok kau dah de kerandau ke nyalai menjadi berjimat awak kaki tai nak malut dari empu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke dari empu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu Tok Meh jakut Tuhan dituju ke ngagai kita awak ke kita bisik pengering awak ke kita lihat hati tetap hati bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom. Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cigu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai

0: Uda Bihapya.
1: Ya, mengenangkan lagu Ari Filbert, Roxy, Bugu Langgau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Setiap lagu harap ke oleh Merindang Kita, Ngawati Tigaga, Kita Ngintu, Pengerami, Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus, Hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita ngau lagu Ari Joni Aman, Berpadu Nyawa, Bugu Langgau, Angela Lata Jua, Anang Nindiang Maya Gawai. Ngau tu, Ari aku Nancy Tambun, beri selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, nguan menua, oh ha, selamat hari gawai.

0: adi gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi, khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand, dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat, dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Selepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan tu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu 31 Aribulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agik bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminak nyulut ba akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngulut pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna-gunanya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
4: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan laun pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke penguat kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 hari bulan 6 tiap-tiap tahun. Nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, mana sampai kita mabuk, layak ngepangan diri. Ngai kutai kena mana tau nyadi, bak penghidup kita ya, sikut-sikut. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar, ngau Ethno Culture Festival. Peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 hari bulan 5 sampai ngagai 24 hari bulan 5 aku dah tu. Jadi bak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu undang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke pemain kata inclusivity hanya mai semua rakyat, semua bangsa, ada milih agama, latar belakang. Ngau magang itu gawai daya kata kata untuk. Jadi kena aku ujung kerja ko, aku hari ke Kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedinya lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir. Lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembalih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku. Terima kasih.
5: Saya terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak.

0: nyaga penglikuan yang lain mah. Di lebuh kita nya triba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai papala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: aktif PBB buka pintu buka. Ah, nyak tadi lagu keterubah kena teh ngepun ke awak kita ke pagi tu Y912 bahari ke penudi dalam bulan 5 ke tahun 2026 tu kena sari tu 31 bulan 5 2026. Selamat pagi, selamat hari gawai nuju peninga YFM nak ngirabat dini indur kita diau jam ke dia tu sekali kenyak tadi dalam perjalanan mulai ke diri ke menua benung di rantu jalai jam ke dia tu tak ke benung di rumah kini berbelah ke memakai ke dekat dinah dikenakan nyambut malam antar gawai ke tengah malam tu lagi nah. Sis kedatnya tadi benung gawak jam ke dia tu tajak pun orang bukai benung kiru di dapur bertetak ke daging manu babi piam kat melap makai tamsis kedap ni kita itu tadi benung calai ke pengawak kelebih ki raban trabai menua kita raban penglikun kita piam kat sidak ke gawak shift ya tik nak tau nak berjalan ke pengawak sidak sepemanjai musim pengerami tu nyengkam sidak ti raban ti tak ke raban penerit adat di menua tu ya ti nentu ke undang-undang piamga atur semampai di berjalan ke ke pagi tu peningat kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih ke pengasih mengerinduk kita ke nak nombor padu nak nombor leju mendiang ke YFM boleh sejalan yang kita peningat 24 jam sehari nak ngirabat dini indur kita diau jam ke dia tu sekali ke di menua Sarawak itu di Semenanjung Malaysia di Sabah tak ke di menua Ribai kini menung gawak tasiak kini buat tasiak jam ke dia tu. Tidak ke gawak belelang di menua orang tentu ya berasai sinu hati nah kelebih tidak kena boleh mulai diri ke menua rambau penggerami gawai Dayak ke tahun tu seminak sampai ya jak ke di kirum ngagai orang ke diksayau di menua kelebih ki bela pindai diri menjadi sendiri sekaban di menua ya. Jadi yang ini rau kita ke nak boleh mulai ke diri ke menua maya pengerami gawai ke tahun tu pukul 11 pagi tu lagi aku dekat muka harus telefon kita ke dekat berpesan gawai ya nuju orang di menua nuju orang ke sayau ya. Tajapan tubuh nak bergulai dengan sidak ya tang hati kita ya aku nemu hati kita semampai begulai dengan sidak ya bertengap memuak kapindai pemgak orang ketika saya ya ok terima kasih si kau dah boleh sejalan kita peninggal bawa penggerak pagi nyak tim ke tinggal lo berserimbai ngau sepemanjai pengerami gawai Dayak ke tahun tu kena nentu ke operation bak konti YFM semampai dipercalai ke ngau mujur nadai penanggul pengawak tetap diterus ke ngau hati ti lantang serta gagal. Anak Irau peningat kita ke gawat shift nak boleh mulai diri ke menua. Kami bisik bulan yang kita nak. Okey, kenang gaya hari kami Pak Bandar Kucing muak ke pagi tak peningat puji Tuhan gaya hari kami cukup mana hari minggu tu harap ke Tuhan terus merik kita gaya hari tik mana nak terlalu angat kak oh, kelebih ki maya gawai kerka di intu kita ngambil ke kita yang tadi ulian terima penatai kaban belayan bala temuai berserimbai dengan pengerami gawai Dayak ke tahun tu nah.
1: Isi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up kawak pen, Mek.
3: Our project Abasai. Ate, maybe I need to explain. When the longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism, that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan makaino, empai belaki, boleh laki, orang bujang, boleh bini, orang kaya, berdagang, boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jago iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek rasa rumah kita, jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji duan nyepik, rasa kemilik aku, ngabas air kita wai aku ya. Orang tak nyebut nirup, nanti yang girup, orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, main orang girup. Jadi tua tu lebuh orang ke ngiruk demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang dulu, sangainya muji tua. Tua tu dia tanak bala orang ke kumang dia panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang, udah ya gak korang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngiruk tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya, tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga.
4: Aku Cikgu Tumbau anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
5: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
6: Aku konselor lakin kol timelan pengusir majelis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
7: Selamat hari gawai nuju bala kitai.

0: Ia menawah ngau lagu ya berimba berimbai maya gawai.
1: Isi. Nai, apa telah join atau bercalai? Namu ada banget di perumban ke atau ah? Isi, kini kede tu tadi, namu ada banget di perumban kede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh ada tadi.
2: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu Mel.
1: Nai, lekat ke TC dulu, mai pengawal deh nya. Tu, aku kemadah kede. Min, namu deh Min. Min bisa beli sofa ngan meja makai baru ah.
2: Hah? Min? Min? Amat nak kamu ya? Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
1: Amat ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
2: Bah, nanti kenyak. Mel, aku kau membeli sofa baru? Nggak ya aku alah laban Min ya. Ada Mel, nggak aku muda berkedainya Mel?
1: Hei, okey di baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin sih? Anak ngayah ke duit di sih. Lagi panjai bulan tu.
2: Ngai ku. Ana ngirau, laki nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih akhiri Min. Bah, aram Mel. Aram.
1: Apu, induk tu. Sebut ke barang, sikit lu beruman ke meli. Anu gai lu, ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matus saya, kabar ku sikut tu.
3: Ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.
4: Aku Edmar Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambun Minta Keisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami, ari YFM Iban di Kuching.
11: Hai.

hanya tadi pesan kawai hari bala DJ YFM Iban ya, ke pagi tu. Jadi atau berkawal ngau kaunter upis immigration bak palan UTC di Kuching di Tok Peninga, kalai kaunter upis immigration bak palan transformation mengeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mensia mayu yang nyak berengkah hari sari tu 31 hari bulan 5 2026 nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026. Kalai Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sidak madah ke pengat nutupnya berin dia into hari besai berserimbai dengan hari wesak yang nyak sari tu hari gawai dayak dengan hari pengada yang di Pertuan Agong. Kalai Upis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk pukul 5 lemai. Lalu Mesia Mayu tak menatai ke sebarang tanya dengan sistem tanya online ianya SPO Upis Immigration Malaysia dengan link https://eapp.imi.gov.my. Ya tadi peningat kita dengan tadi bisik perambu kini dekat ngatur sekedap pengawak ba UTC Kuching tak ke palan transformation mengeri UTC Kuching sehari itu. Jadi ya, tentu kita tadi nemu berita tu engkain tadi si peluang kini berserimbai ngau komisi gawai itu dekat ngatur sekedar urusan tak ke penanggul ke berkawal ngau UTC Kuching. Kalau ia sehari itu dia kaunter Upis Immigration bak palan UTC Kuching ya ditutup berengkari sehari itu untuk keempat hari bulan 6 lalu dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi untuk pukul 5 lemai ya. Jadi ya sehari itu hari Minggu Mekak dia

Balapan kita ke Megai Pengarap Buddha ngintu hari Waisak. Mayuh pengerami ke di intu kita ukai semina pengerami gawai ke dekat di intu kita tinggal berapa jam tak lagi nur kita dekat nerada air pengayu tengah malam tu lagi tak sari itu megat di Araban Bansa dia sidak ke Megai Pengarap Buddha ngintu hari Waisak minggu tu megat Araban Muslim ngintu hari raya haji tau ke Aidil Adha ya. Lalu kedekat data itu ianya hari pengada yang di Pertuan Agong ngujuang ke kemisi tau ke hari diau tu tadi cukup panjang lalu mayuh kita tu tadi ngambil awak tu mulai keriri ke menua ke seminak maya pengerami kawai tu tambega ke misi tau ke hari diau ke udah di tagak kita ya sepemanjai dalam ujung bulan tu pemkap pun bulan 6 tu. Okey, game kam kuliah sejalan dengan kami buat YFM. Mengkam rindang kita ngau lagu-lagu gawai kudah dipilih kudah ditusun kami ke pagi tau nah.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nujuh kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, Chango Suelin, lagu gawai nyak sakit gawai. Tengah saya dari impu peningah nantu nyamai peniau tau ke sakit kini. Anang tak dari impu aja tangan jual dari impu berubat ngagai klinik tau ke spital ti semak nur kita ya. Jadi Anang Irau peninga tajak pan kemisi tak kari dia untuk cukup panjai nah. Tang tajak pihak klinik pengerai agi mengkang dibuka kalai berserimai ngau hari dia tak cuti tambahan berserimai dengan pengerami nyambut gawai 2026 tu kalai klinik pengerai Sri Aman dekat dibuka dengan kai Mensia Mayuah ya kalai kena 3 hari bulan 6 ianya kena kari 3 ngau 4 hari bulan 6 kena kari 4 dia klinik pengerai Sri Aman dibuka dengan kai Mensia Mayuah berangkari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari kelebih ki bak kes-kes ngenyit ya tak ke kes kecemasan. Pian muka cek serum bilirubin, cek kuning aja. Ya, tadi Anang nak berhati ke perkara atau peninga, Anang mau bagi pemdis tak ke penyakit ke nanti kita tu tadi dekat nama tu nganjur diri empu berubat dengan kai klinik pengerai di Sri Aman. Asmi nak buat kes-kes ke tertentu aja nah. Atau ke kes ke udah daripada aku yang tadi. Ianya kena 3 dengan 4 hari bulan 6 berangkat pukul 8 pagi nyentuh ke 12 tengah hari. Kes-kes di emergency aja atau ke kes ngenyit ya. Terus pula jalan kami bak Y912 berserimbai ingau pengerami gawai ke tahun tu.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, Begulangan YFM nyelia managi hari kengerara.
6: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidiasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Perempu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anang nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mengkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerak nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala peningat ke semampai nyukung. Lagu-lagu kita iban, waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengera diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Merik Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngantai senang, muan menua.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemai yang tu nima, nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama ke kunik. Udah kunik itu dia tamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: Artia.
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada temu udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang TDK gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agak ke dek kap gawai timang ngepanyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debu mbuah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau ngebesi dipilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuaknya nanti ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belah budak tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam animar panjai timang pemain datang pasano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
1: Artia.
0: Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu. Dambe orang nyabak, inok nyabak. Jadi orang lelaki, orang kenemu. Nima jaluang. Datuah orang nima jaluang. Ngangau kantus bayar. Aku to nemu nima jaluang. Aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya. Lepasnya pengawak antu sebayar. Nyai abah tutuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Sak galek kena tanya oh, demek orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak dipedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi abad pengawak yang nimat tua. Pagi tumuh ya temuk. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumuh semua. Arti dia nimat tua. Atumu, tawas hari ini nima tua, atumu. Jadi apa pengawak dia nima bulu, nima pangau. Lawan kira ya pukul 9 semua. Lepas datai ino antumu ke depadah. Mana yang datai tadi depadah ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Siapa ino, mana ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira ya pukul 9, ngagai pukul 10 semua. Pengawak nima bulu. Dia memang pengawak bukainya semuanya penyai bekal orang pegawai itu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngalih hari. Mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1. Mau ingkat nua. Nanti ingkat 2 hari, 2 malam. Nanti yang ngagai bagi antara 5 hari. Nua itu mau. Nanti yang ngagai kuat pagi baru 6 hari. 6 hari yang baru timang mau. Nanti yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Nanti timang ambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 hari.

0: baka pependiam Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama uta di beli nuanya nya berdunjung uta batroli? Nya tu Brian kada jari pereringku bebaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pada di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Aso din, dujung din kereta ku.
0: Ya, ku harap kenuan tu meh. Tenaga nak ke penyewa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
1: Iya, nama yuk te lara. So kajak dia ne.
0: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi meh. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu ah. Nya nadai agi bonet nge penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenit, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan melanek lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang sih, bedau beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata sikit amuk, medak utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Our project Abasai, I think maybe I need to explain when the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan maka ino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang, boleh bini, orang kaya ke berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jago iban. Nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita jadi orang nyaka madah kesidak ya uji duan jepik kasar milik aku ngabas air kita wai ku ya. Orang tak nyebut nirup. Nanti yang hirup, orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jakau alus mai orang hirup. Jadi, tua tu lebuh orang hirup demi orang ke baga pengabang. Dia sangai kura dulu, sangainya muji tua. Tua tu dia tanak bala orang ke kumang dia panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang, udah ya gah kurang bata jauh. Ya, biar baru jadi tua. Jadi kita akan hirup tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa limbah. Kita ke tua, tau jadi biar. Kita ke bujang, tau boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung. Isik pun sangkain.
4: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak Jugah.

0: Yang abang ke rumah Ihsan. Nyak tadi Siti lagu gawai kena merindah peningah kita ke pagi tu. Terima kasih peningah. Kagi mengkabulai sejalan dengan kami ke pagi tu bawa Y9-12. Jadi kurang hari seminit tu lagi. Bulai dengan aku bawa Y9-12 bak jam ke penudi. Ke alai ku dekat muka arus telefon dengan peningah kita ke dekat berpesan gawai dengan peningah kita semua nah. Jadi sebenarnya
1: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita ya.
2: Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya yang ada 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul ya. Ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid Jamek Betul lah. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih yang ke bisi udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuah kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brogi Taban Perliman P202 Suyaman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Okay, terima kasih ngagai Yang Berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brogi ke pesan gawai nyak tadi. Jadi harap kita semua habak berjimat kelebih kita ke benun terantu jalai jam kedia tu hari ke penudi sedok kita yang tadi itu pengerami gawai tentu yang meyok kita itu tadi beruman lebih kita tidak ke menua yang kejauh jadi ngonaka uliah ngerah belap ninga kita yang nesau tak ke ngelalau kita ngambikkan antu beruman pampah tau nak ngawak kita itu tadi laun datai asal metua tu tadi uliah ngatik diri di menua ngau likun ya. Ya ke mua mata pindai kita balam madik kita ya ke benung sabar nganti pemulai kita maya pengerami gawai itu jadi kita bersamping harap ke gawai itu uleh di untuk kita ngau rami begulai ngedir sebili serta uleh nanggam kaltirat antara diri sama diri buaya kekeru ambil keciru nyak patut di kemuan kita kelebih ke ukai seminat bak pengerami tak bak hidup kita besar-sari ya.

Jadi yang punya aku buat pun program tu tarik pening lah. Aku dekat muka arus telefon kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu. Tok meh awak, tok meh peluang untuk kita tarik tong natai ke pesan gawai nuju orang kedik saya, orang di menua. Tak ke bala baki lah kini. Tang setahunnya ambil sama pagi dengan kai peningat kita ke bisik nyapa ke pagi tu. Engkan tarik benung kira dia dapur jam kira tu. Tau ke benung kiruh ngemas ngias rumah nah ke pagi itu. Jadi saat pagi di Jelana sob jalai ke pengaduan pagi itu melalui sama kawan kita berita dari kami di Miri pagi itu panas Ignas Inerubin. Terima kasih Inerubin, Ignas Inerubin. Jadi yang minta putar lagu dari Gilbert Kaunggulai ngau Jessica Timah, tuak darah, kena merindang dirimpu dengan semua rekeng lala aku ya. Di sebarang dua diau, iparia indai rimung, sedua indai kirut, bak kenawit. Indai chi, sedua indai remes bilik di selepin bakung. Ngau juga pesan hari ya, ngarap ke gerai lama, selamat nyambut kawan kita semua. Salam rindu, salam ngau ngagai kita semua. Terima kasih DJ sama Agnes Indai Rubin. Samuel Mudin cik ngatai ke pesan gawai sampai pagi sampai Mudin sampai pagi ngau selamat di gawai Dayak nuju tak sebilik DJ nanti bisa awak minta putar ke lagu hari Alessandro nyapuah ke gawai kena merindang rimpu. Terima kasih DJ sesama Samuel Mudin nyatai siku hari admin YFM Iban Station pemerindang kita Siti Aripej ke seluruhan nyukung YFM nah. Minat YFM Station pemerindang kita page peminat YFM, page Aram Kelala, Aram Pantun. Mari lagi page kebuka ya. Ke seluruh nyukung YFM. Terima kasih kepada penduduk kita. Lalu anak sekali lejuk ya. Nyukung YFM mendiang ke YFM kan. Dion Juki, selamat pagi. DJ Sam Jalai ke pengawal. Terima kasih Dion Juki. Selamat gawai ya. Ingat madah ke lumur lalu saya pound dibuka ngai peningat kita ke pagi itu 082-258-633 Siti ajaan dibuka ngai peningat kita ke pagi itu baru setelah pound ke terubah nah. Kena nyambutkan ngai peningat kita ke lebih kita kena boleh mulai ke diri ke menua ke lebih kita ngai kita ke gawak jadi raban terabai menua raman pengikun kita buka kebukai nah ke dekat berpesan gawai ke pagi itu. Itu peningan kita ikut si nyapa ke pagi itu Ahok. Saya kun tik nama itu kaban kita ke hari depan-depan sa Cina tu nah. Good morning ke ya, morning Ahok. Terima kasih Ahok. Si mendingan ke YFM, YFM buka semina didingan kita Raban Bansa Iban aja tang Raban Bansa kebukai na lebih kita tidak ke nemu jaku Iban rindu ke lagu-lagu Iban.

tak ke dekat berandau dengan aku, kak kena take ke pesan gawai ke pagi tu, tahu telefon dengan aku buat konti YFM ke pagi tu, berengkari pukul 11 pagi tu, nyentuh ke pukul 12 tengah hari. Nah, 082-258-633 Siti Aja Arus telefon dibuka dengan peningan kita. Saya kengantik kangau hari peningan kita ke pagi tu. Peningan kita kangau setiap lagu hari Margaret M. Jalang. Tulai meh hari kawan.

Ya, rindu Athena boleh mulai kredit ke menua mbak pengerami gawai ke sekali tu nah. Pihak tajak pun kita yang tadi benung kisuk, benung kiruh bak dapur, benung kiruh berkemas ngias bilik, benung kiruh terbukai makin yau tentu kita yang tadi berat ke penglikun ukai semina bak dapur aja tang megak bak rumah kita yang pu dalam rumah, di luar rumah ngambil ke kita tadi uliah ngintu pengerami kawai enggau likun. So 8225-8633 dibuka dengan pilihan kita ke dekat berpesan gawai ke pagi itu untuk mi awak nut kita tadi tak kena tak ke pesan ngagai bala di menua kan tadi ini boleh mulai kediri ke menua mi pengerami itu nak ngawak kita boleh kena tak ke pesan gawai nuju sidana pesan bangin lalu.

diharapkan niatnya oleh tali paun Mbak Siti harus telepon ke disebutkan kata aku yang tadi laban Siti nyajak ke ulih anyar kangga urip ninga kita ini lalu harus telepon ti keduanya bisik penanggul jadi kita tahu call kami Mbak 082258633.

Yep, terima ingat pengerami gawai tu megap peningah. Dia YFM Iban bisa nyedia ke macam program ke ngerinduk katib terima ingat pengerami gawai ke tahun tu.

di YFM si ngeluar ke Siti drama pandak ya bersembang dengan Ari Gawai. Jadi sama kita mendiang ke drama tu ba YFM malam tu lagi ya. Pukul 8 malam. Kalai drama tu dikumbai pulai meh anak ne. Kalai bala ke ngeluluk ke diri ba drama pandak tu ya tentu ya bala pengeluar program Ari YFM. Jadi drama pandak pulai meh anak tu megak tau dinga kita ngena RTM klik. Pari kita tahu mendiang ke kami megak ngena portal radio RTM. Siti lagi cara nu kita tahu mendiang ke YFM. Bad ini nindur ninga. Klik kita yang tadi di rumah bon ba nur kawak tau ke benar diran tu jalai kini. Kita nguji nyot kangau ari peninga kita ke sekali tu ne peninga. Jadi kita nguji siapa nak tu kini. Halo, selamat pagi.

Okey, bagi kita peningat, bisa peningat kita ke nyapa Petrus Inchan, madah ke dirimu penuh mendiang ke YFN. Terima kasih Petrus Inchan. Dan mereka Juni Ben. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak panas hari kami di Seri Aman pagi itu. Serta ambil selamat hari gawai nuju kita sebilik koyak. Terima kasih ya Juni Ben. Harap kenyangkung mayang abang tu lah nak. Okey, jadi sekedar hari pesan gawai hari peningat kita ke pagi itu. Jadi yang nanti ke peminta hari peningat kita ke bisik minta putar ke lagu Tuak Dara ya. Hari Gilbert Gang Gulai Ngau Jessica Timah.

0: klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah ngegaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Lagi macam pesan gawai hari peningkat kita ke pagi tu Lina Bugis sana jauh tu nah sampai ke DJ selamat dari Kaedaya menuju kita semua panas dari kami Johor pagi tu nare pulai ke menua Lina Bugis angka semina nyambut di Johor aja kini kita semua belak nemu komuniti Dayak ya mayuh di Johor mendam di Johor din. Harap ke tajak pengawai nak asai kita di Sarawak. Tak harap ke pengerami kawai ke dintu kita di Johor din oleh Nanggal County Rat antara diri sama diri. Nah. Tajak penjauh hari menua kita di Sarawak itu. Tang adat bahasa biar gak main asal kita mengkang di tan ke. Tajak pen diau di menua orang. Terima kasih ya nah. Lalu pesan ke Siti itu datang dari bulan pengrindu. Halo DJ Rulana, hari betul ni ya. Tau benuh mungkus kelupis tu. Oh, nyangkung bulan pengrindu. Siti hari pemakai ke dekat dinah. Berserimbai ke pengrami gawai ke tahun tu. Nah, bulan pengrindu. Nyangkung. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Catherine Robin. Selamat pagi DJ Rulana. Selamat berjalan ke pengawas serta selamat hari Minggu. Ngau selamat hari gawai DJ. Minta tepah ke sebarang lagu gawai ku ya. Kena nuju semua kaban belayan, bala ipar, bala mandi. Biar mekat semua kaban FB tinglala. Juga pesan harap ke semua gerai nyamai serta lantang ngintu hari gawai. Terima kasih memang you DJ. Sesama Catherine Robin. Kita lagi muka harus telefon dengan kaipin yang kita ke dekat nak tekan pesan gawai. Anang irau leban kena ku nyelat bala pesan ke bisik diterima kami. Merinang kita ngau lagu-lagu ne. Kelebih lagu-lagu gawai.

0: Jadi ya, sudah aku Amrinda kita ngau lagu kau dari Melissa Francis.
1: Selamat nyambut hari kau daya, ngaji semua rapan bangsa daya. Mirombo hari baik bulan baik tu, aku bersampi ke ketiban kita daya meruan diau gawo ngai hidup ngamal rukun diau beraban bangsa ketuci bersih mulia menyana mengkang segala sejalai masih sedada sate setapak sejari serta bertolong berbantu antara kita yang perintah, antara kita yang pengadirik ke sebenar, antara kita yang pengadirik ke sebangsa, antara kita yang aku, antara tua yang dari sebelia. Nyalai iring berjalai peniau, kenondak pemanah jongkong sedap bertembung tumbuh bersendik, pemanah bintang sedap bergetilang tumbuh berkecelik, pemanah semut sedap berangkut beribit baik, pemanah ikan sedok beraban bertengaban ngempas di kerangan uloi. Siapa kekait kita baik tambet dalam seladan, siapa kebotok kita berat mok iring berjalan. Siapa kebagas nolong ke ngelosok, siapa kepintar nolong ke bagok, siapa kekaya nolong ke mensenok, siapa kepemisik nolong ke merencak, siapa kepandai nolong ke babau, siapa kebedek nolong ke sial. Ya ke labuh katung, ya ke rebah tanggung, ya ke condong sokong, ya ke suntuk tolong, ya ke tinggal lanjong, ya ke repas sorong, ya ke lawar kenyong, ya ke pandak tampung, ya ke tenggelam pelepung, ya ke rarat apung. Entai utai mandah, kita belok bergerah, utai nguntung belok bergempung, lubah penyenang belok berperansang. Jalan nyamai kita berkumai, langkah ngenok kita bertundak, singkang hidup kita bersaup. Nyalai kemuan pemintar di gemar penemu, kemuan ulah mana itu, kemuan nanti tu ciciro, kemuan jakuk sirup penemu, kemuan kerja besik pramu, kemuan pengawak besik tuju, alai bertumpu bertanda nyengkang. Ate ke kepapas, siang kupas buai kerupai, atai kebedengke tuci bersih iar kebukai. Ngambil ke kita iban, kita dayok sama-sama berbatak, bakau nak jelai pengerang, belak tarit nonak penerit tali tekang. Ucap selamat nyambut adik gawai dayok tu, adik aku Janan Sirim. Selamat hari gawai dayok.

Jadi lagi ngenang program ke Bisi Datu berserimai dengan pengerami gawai dayak ke tahun Tok Peningah. Kalai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Ba program 34 serah nyawa nemban badan. Kalai kita bisi temuai ya. Ianya yang berbahagia Datuk Pengiri Tan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang. Kenyadi penyandi penemu pemansia Sains Sarawak ya. Ke dekat ngenang pengerami gawai dayak tinjau penemu senentang adat penyerakup engau pemansang bak tusu tik kedua. Nanti kemarin kita bisi mendiang ke randau tik sebaka bak tusun ke terubah pukul 3 ngali hari. Jadi yang anda ingat bak tusun tik kedua tu kita tak mendiang ke YFM yang mereka medak live FB YFM pukul 3 ngali hari itu lagi. Terima kasih.

Jadi lagi macam pesan gawai hari meninggal kita ke sekali tu burinya lu bising nate ke pesan gawai nuju orang klik saya selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawak ko ya terima kasih burinya lu bisiknya apa ke pagi tu tentu ya menung kiruah nah jadi ya Iba Vincent mega bisiknya apa ke pagi tu terima kasih Iba Vincent ini ngintu gawai ke tahun tu. Tapi yang kat Richard Unup Ciko hari peninga ke Rindu Mendingan ke YFM. Selamat pagi DJ menumpul hari pasal seria ningan wan bak kereta. Terima kasih Richard Unup. Merik selamat gawai. Kau ya ngagai kaban FB ngau kita sepilih DJ kai guru kerana mai. Thank you hari jalan simpang semunjan. Oh pulai ke semunjan kian lah. Jimat kita tahu. Maya tu jam kereta tentu yang tadi mayuh ki hari bukan selama lebih ki akan benung nengah jalai pan bonyo bemka nengah sekedar jalai kelebih ki jematan batang lupar ke baru dah di penyadi impai lama tu kudah jadi berjimat kita peninggal anang berumban baban anang kelalu berumban piam ganti kita berasai lelak berasai ikak kini berasai awus berasai ngantuk ngetu dulu bandur gigak ndur tik kelikun udahnya singgah ngirup makai dulu ne anak ngasu diri putu tadi nyau lapar kadang-kadang nyak siti ari perkara ti tau ngasu kita antari nadai fokus ke lubuk kita berbaik ke kereta ne jadi siti lagi cara kita ngambil ke semampai rindang hati berasa regas mendiang ke YFM laban bala kami merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke ngerinduk kati kita ne terus kita jalan dengan YFM. Lagu gawai Ari Agustin Merikan mulai dengan Janarino Jeraki Aik Gawai.

0: Nay, nama angin baka pependiam Mel. Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama uta dibeli nuanya nya berdunjung uta batroli? Nya tu Brian kada jari para ringku bebaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampua. Aso din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
1: Iya, nak meyuh te lara. So kajak dia ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kuih.

0: tiak nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
1: Ancik deh, utai kena beli maya-maya pengrami itu. Mata sikit amuk, mudah utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada meh. Meh.
0: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
1: Pesan tu dari YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, sudah kita ke mupuk mulai kiri ke menua kenyap cik. Merambu dan pupulai ke menua ngali hari itu lagi, kini tak kelemai itu lagi. Sudah kita tinggal ke rumah persa dulu nah, kerasa tak ke perengkai elektrik di rumah api semua dah tentu ke udara tutup piam ke gas kita mega udara tutup palaknya tadi dah jadi udah kita yang tadi nentu ke rumah kita yang tadi udah dikunci udah dikatup ke mana tak madah ngagi orang sepiak-sepiak atau kejiran kita kini ke penunggak kita yang ambil kesidakan tadi kelebih kesidak kena mulai diri boleh bersa rumah kita tau kita tak tahu telefon ngagai raban polis ngambil kesidakan tadi boleh nginau kelebih lagi bak genturung peniau ndur kita diau nah. Jadi nak berasa peningat kita datang bak pengujung program YFM Y19 tu selama pukul 12 tengah hari tu lagi semua bak mendiang ke berita tengah hari hari YFM. Jadi sudah aku angkat diri dari studio bakal ke pagi tu. Jadi sama belak bersampi aku gawai ke tahun tu. Okey, semula beri kita jeruki tambah beri kita pengerai bidik lansik bak semua perkara likun selalu peningah lebuah kita yang tadi ingin tu pengerami gawai nyangkung ngau lebuah ngabang gawai setiap lagu hari Watson Jelai mantar gawai kena nutup Y19 kita di kena beri mood ke pengingat kita ke benunya dia kiri nyerada air pengayu bak mantar gawai malam tu lagi.

Jam kita ini di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mending ke berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu 31, hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengurami Tiju Kebesai Reti yang mai pesan pemaik pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinjadi pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Benua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri itu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangan diri tinjadi tiang penegap pemayak ngau penyulut negeri itu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambik ke rakyat ulen api tiap pemar secara berakup ngau tuai rendiang. Kelebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarepkan pengawal ngintu hari Wesak ukai semina diintu ngau ati berterima kasih hajak tambahkan jadi pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawal pengasih ngau nilai kemanusiaan. Manyu lagi peranak menua ngau company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu ti majak ngerembai. Tu setipak ngau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation ngau rega ti tinggi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal ngaul pengerja pengawal ngau isi menua tu dalam operation ngau ngerembai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja pengawal 90% hari penyampaunya peranak Sarawak. OCI megak berjalan ke macam-macam program pemansang penau yang kaum latih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan ke Jepun dikena ngangkat ke penglandi pengerja pengawal menua tu yang maksud ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai inupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawal ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Berbangunnya dalam penerang ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau di pedat dengah pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tahu uliah ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu yang begap mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyemetak madah ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke pengawal beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti bidayuh bukai Jemahilak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarat Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur nengah perambu ke siliagi hari Raban pengatur ngambil ke uliah nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serin tibisi tangkat
ndak tahu ndak diperhati ke dikena nentu ke pengelancar ngatur pengerami. Pengerami edition ke-8 tentu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok ke Begulu ngena rakit ke Dias bas pemanjai sungai. Bala temu yang megat berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimbang gawari-gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Banyak ujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching. Ungkap ya, sehari itu 31.5 tahun 2026 terus mendengar kami dalam Ngelah Tengah Hari. Berita tu tadi ditusun Nur Akilah Arbain, Hari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Derita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngulut pengeram itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang ke hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari cara ketubah yang nak bertung kitchen dan ke hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita ya. Ya.
3: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas ya. Yang ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Yang ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah ke-6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong eh. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi eh. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi eh. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ya. Eh. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai YFM segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisi diatur.

0: Ning Jau Sarawak, Nintian Arimigo, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Bisi aspek global dalam telepon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar abuan.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpang.
5: Lagu peminta antara stesen.

0: Frankie Francis ngau lagu ya pemulai maya gawai lagu ke terubah yang ngelang tengah hari yang ke biasa itu ya hari Minggu 31.5 tahun 2026. Okey, bakal selama ngelang tengah hari ujung minggu kami bak Kuching dah kediri di Bandar Kuching. Bila ngau terdapangan bak YFM Iban Kuching DJ MA tau ke tiu ya bila ngau pengeluar program kita kebukai Miri Bintulu Sibu Seri Aman Ngau Limbang. Kita ngagai menua adab tengah dulu Sibu. Halo Sibu.
1: Halo Kuching.
0: Bertemu bareng kat kedua tu Mar.
1: Ya.
0: Aw dah ngintu diri.
1: Udah. Nyala tau nak.
0: Betul tenaga ni.
1: Aw.
0: Iya, okey. Gari kita di Sibu Mar.
1: Gaya hari kita di Sibu mana atau MA yang kuang meh. Tapi tiap ngawak ke kerja belor rumah. Nanti hujan panas ada ngawak. Terus kerja penghidup kita.
0: Amai. Okey, sebab kan kau Kuching panas di Kuching. Okey, tuang ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, halo. Selamat tengah hari.
0: Hi Flo.
2: Hello. Ya, hi MA Mar.
1: Mana sama bunyi.
0: Mesti kan jaga hati Flo kita ya. Lepas tu di jam ke terubah ya.
2: Tang aku keseruan prihati kenuhan. Nah, dah itu neknya.
0: Okey. Di Bintulu dah Flo gaya kita.
2: Gari panas di Bintulu tengah hari itu.
0: Awak.
2: Yang main punya.
0: Okey. Gari okay. Kenyangkung pun akan dikerja kita ke pasar itu. Nah.
2: Ya, ya aman.
0: Siapa engkau ngulit mi pagi tadi lah?
2: Ni tuai kurang. Dia rempu meh.
1: Mungkin
2: Kediri. Ah, nama mana?
1: Aku Kediri. Nyamai meh.
2: Oh, iya Kediri. Nasi nyukung kau ni marah.
0: Nanti sedekan mi siapa kau mandam dada tua dahnya.
2: Nai.
0: Dapat tunjuk belanda ke kaunter dengan jatuh ke mandam dada tua.
1: Tu ke mana? Mandam belakang kita ni
2: pau. Aku. Ni buat kita yang ngau. Memang setuju.
0: Ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA. Hello Mar. Bertemu Maru kita Sarito.
0: Ya. Di Miri mana gayari we?
3: Di Miri gayari mana? Tang malam tadi bise hujan nak ga banget nak ga ya nama tu tadi. Kira ke sedang-sedang aja meh hujan de malam.
0: Okay.
3: Tang pagi tu nyentuk ke dia tu panas kami di Miri.
0: Nanti ya hujannya sedang-sedang sajanya. Tiba ke saya selamanya M.
3: Aw kira ke M meh labanya sedang-sedang deh.
0: Okay.
3: Nemu nyukat hujan M eh dia tu. Oh,
0: nuan gambar dah ya sedang-sedang tadi dah. Okay, gawai kemari gawai ngau air mata ni beh.
3: Iya,
0: betul. Sorry tu ada gawai kau siapa tadi makan mi?
3: Oh, kediri aja. Nada masalahnya ini menyikup flow tadi. Kediri
1: kita tu nyaman kan nyuap kediri. Nah,
3: aman. Kita Indo tu, anak irau eme terlebak kediri tahu me.
0: Okay ga.
3: Iya, kan?
2: Nada ngasut tu saya.
3: Betul.
0: Lagi nukar
2: pala. Masuk kenyang gak makai.
0: Lagi. Lagi nukar pala tunggas. Kami lelaki kekangau kita.
3: Betulnya flo laban kita ngai berkongsi ke sambal deh kediri aja mau.
2: Aku ngai kepinta orang
3: eh.
0: Kita ngagai Hanah dulu lah. Hanah di Limbang pula aku. Hello Hanah.
4: Hai, toku Hanah di Limbang tu. Nada rebukai.
0: Ya Allah. Nama berita Hanah.
4: Mana berita tu? Mana berita? Nama berita kita eh? Tempat nama berita?
0: Mana?
3: Mana sampai ya. Mana?
4: Nama
2: kita kan macam lama.
1: Kami dah dua lawa.
0: Udah ngaran buah nah.
4: Buat tu nak lihat karan mana karan nyau pedak lagi pedak balasa pedak bumi pedak dunia lagi lebih pelak lagi yang jadi karan buat tu
0: ni nemu mesti live lagi kagak ngabas buat balas kita
4: abas me agi bekas lama tak berubah
0: nyau ni nemu ungkap sih ngaran buat kelihatan kan banyak pisian dah bergulung dah buat kelihat
4: mak kita semua nah
0: dia tu kemanyu hendar. Nak mau tak kena kena ngulung buat sebab ni ke berbulatnya dah ke kuih ya.
4: Nak mau ketik namanya. Ya mungkin orang-orang.
0: Ya mereka lihat kena orang ni.
4: Ya. Benar sebabnya. Nampak lagi benda besi emas.
0: Pansut dari kedai pula yang kena bas kali aku temu ibunya pula dari seluan korang. Sebab bapa bas yang nyium. Bau kemikalnya dah.
4: Bau kimianya dah.
0: Iya, ya, saya temu ya, dengan orang tua ibu.
1: Kalau aku dengar orang nyebutnya MA, bau kemik kuda. Kok orang nyebut? Aku tak nampu orang dah.
4: Nah, kalau nyium bau kemik kuda. Orang have-have jauh lah
0: nyium. Amai anak ni.
1: Nak kalau nyium kemik kuda. Tengah aku kalau
0: orang orang orang ke have-have, orang ke main sukan polo, dia dah nyium air kuda. Air kuda, kemik kuda.
4: Nyium air kuda.
3: Bukannya bau air kemik kuda ni, Ma.
4: Baru
3: nemu sana.
1: Aku tak nampung ke kita. Lepas aku ngai ni ngang ke diri.
0: Ya, aku sudah kelihatan, Ma.
1: Ya, Ma. Ya, aku kelihatannya.
4: Sudah.
1: Kita tak komen lah. Nanti kita di sini ngang.
3: Reti ya tadi kemik kuda tu chemical ne.
2: Boleh kena ngaran bu.
3: Boleh jadi kuda.
4: Aku irau amat kalau aku irau amat lagi nanti berenda. Lepas bersih host dia deh, benua sih dah berenda dia deh. Besek kuda dia depan hospital deh. Aku ngai kia, yeah. No kia nyambut air kemik kuda.
3: Kena nanti nyemak penemunya betul, dan yang salah kenya.
0: Okay.
1: Tanya salah bau aja.
3: Iya.
0: Kita lima ngangau ibian dulu ngai kia ibian kalau lama nyandih bah traffic light bah seram anda. Ibian.
1: Oh menyandih.
5: Oi.
0: Oh, nanti lama menyandih bah tiang api ibian hangat.
3: Nah. Untuk ramai.
5: Aku tadi bagi serum dia nak aku ingat kita bersebut ke kemik kuda.
0: Kalau nyium ben?
5: Cuma.
0: Kalau nyium kemik kuda.
5: Nah, dai kuda pernah kalem tak? Kesian kan? Kesian kan?
4: Sino nak ingat
3: kemiri ke? Iben mayo kuda kemiri-miri itu.
5: Ngai ikut tegal kuda ngai ikut.
0: Nemu dek jelu kuda nyambian ya rekung ke panjai yang cekuk-cekuk nyayamnya kuda punya.
4: Enten dah ikut, enten dah. Nanti nak bisa rumah sukan ke kemana kuningnya bin dia bisa main kuda bin. Nanti nak sepiaknya ke burek mansaunya.
5: Oh ya, ini kita bertemu. Ini kita berjanji ngusungnya.
4: Ke pasar ya, bertemu dia tu lagi. Temu dia sempat temu dua dia atau bertemu lagi.
0: Sari tu sempatnya nah pada ke tujuannya.
4: Oh pada ke tujuan sempatnya.
5: Kami dia bayar tembaga bisa punya dia. Regah di di si pasar dia.
0: Kalau nanti aku ngumpul belanja bin bisa lebih lama di melawat dengan gaju bak ke Elden tu.
3: Aku jauh main enggak?
5: Jauh main.
3: Kucing bisa main zoo MA.
0: Udah benda gawak dan maya gawak dia enggak main bin rawun.
1: Aman, ini merai tasih ya.
0: Iya.
3: Okey.
0: Tasih ke bin enggak kalau benda kuda.
5: Oh, steady babe.
0: Okey, nyak ya. Di Suraman Gairi kita bin.
5: Panas. Tanya penumpian rindu muda pagi tadi sebun tikas termatuk mata kita kebendaan boleh 100 meter lebih banyak mic kereta pagi tadi bukan mikul kereta
0: ya ni kena dengesan kereta ni mesti ke pengaruh si dan yang akhir nak dibaik nak diberi
5: yang memisah manyuah tadi ya ke bisik muda fenomena ke dikumpai kita nang panas nerakan belah batu Hamad kusidak ya panas dia tu cukup panas
0: kurang tuai kali ama paginya balat nda sebut ya kira ke angat hari ni panas
5: ramai tajapan pria ni tiak report kali hari lagi nanggol nda pengawak kita ya ke dekat mindahkan kita
0: iya okey ni jauh Sarawak nama ben
5: Nadai
0: sambung baru meh
5: hujan serta ngeribut ngali hari lagi ngau lemai itu lagi di pelabak
0: ke di pelabak
5: kan hari
0: bala kita
5: mayu hage isi dekat dalam perambu mulai ke direngge menua sarito
0: anang keluar laun lah ngai kita nyau terpekul leh tebal lagi jalai-jalai ke agi kena jalai batang deh
5: ya
0: licin
5: licin highway kemari pulai na antu dedat ya mang ke pasar ya dedat tamak-tamak ke pasar keliling, lubang tu Sri Aman. Banyak kereta kemarin.
0: Tau. Okey, kita buat ngau program ninjau Sarawak berjam ke Terubah tu dulu. Nginjau nuan tu dulu bi di Miri udah nyatangkan ngau Hanah lagi di utara kita.
3: Okey. Okey, terima kasih MA. Jadi terus gagai kami di wife Miri. Jadi harap ke kita ke benung pulai gagai menua, nanti boleh berjimat kita terima anak dulu laju. Ala bantu ju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kereta. Jadi tentu lagu tu laban sarito kita ka nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Hanya di ngarap ke kita terperinang lagu kami di wife sarito.
6: Aku Puan Pauline Jagan, sama-sama make it time mendeng ke YFM Miri.

0: Adi Gawai.
1: Iya, Siti lagu hari Angel lah Lata Jua ngojo di aman ana nindi yang maya gawai siga mat balap ringa laban maya tu kira ke balai ibu sigi berkena ke bulu mata peso Neymar aflo kira maya tu ngebajet ke diri ana itu lara kita ini emang ngeflo
2: buat peso.
1: Iya, buat peso munyi ko MA tadi ni kegeluang bawa bau ubat namanya tadi. Bau nama tadi Mar.
3: Kemik kuda.
1: Oh, jadi maya tu sigi maya tu meh balai ibu majik ke diri lagi. Kumai bakar ringin pula mangsa ngai ke kita ke laki lagi. Neh, ne MA ngoi bien.
4: Okey.
1: Okey. Okey, jadi terus ke berita di WiFi Miri. Apakah ke ngelatar tengah itu? Jadi beri selamat tengah hari ngagai kita sebuat ngau balap pinga. Jadi tu berita ke cubah tu inya pengerami main Alsal Baram inya BCF ti kecubah dia tu muju mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang inyat Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminatnya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luas Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengraminya berguna mat dalam pengawak angetan ke identiti budaya. Jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asam moto lebih lagi beraban nembiak rebak baru. Jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisi ratu sepemanjai pengraminya anjeng kau mempekit powerboard Datun Julut udahnya bisi pekit tanah solo Ratu Inai Baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbak ngonya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat kenya di palan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antara bangsa. Jadi berbak ngonya Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat Dato Dennis Ngau ngarap ke pemuju pengerami edition Keterubah tu dekat nyadi penyukan ngatur pengerami kebesai agik tahun baru. Nyadinya pengerami ke muju Dato nyak pengerami main asal Baram tau ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengerami gawai rumah panjai Libau 2026. Jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangga sekaluh ni ya bisi ngatur mai macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pegilak sekedap program ti dekat diatur kena 31 ianya sari tu bakal suka nikah malam tu lagi bisi pekit belagu anamid karaoke diri serumah nyerada ai pengayuh ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 ianya pagi pegilak sira bisi ngatur program ni ti daun sepenyawah 1 kilometer hanya di pukul 6 lemai nyak megak sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengerami berjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi nyak timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan kemena nyak tuai rumah Lawrence. Jadi malam nyak megak dekat ricah gig pemerinang ngau artis jemputan kita nyak Rem Jana kelimpari nyak megak bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu gig pengrami bukai nyak pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti Angus di Bekenu Jadi sebuah rumah panjai sepanjai 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangus, Lengis ketika penuh sangus tumu pagi hari 5. Ngujung ke 136 ikut peranak rumah panjainya Nandai Nua Diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak. Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban. Dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP Batunia ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai Bomba Kanan 1 nyanya Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim Bomba Miri Sentral berjalan ke pengawal madam ke api ngena 2 batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu Bomba Batunia ngena 2 batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi begunannya. Jadi ini tiah ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP 10. Jadi operationnya dipasuat 11 ikut Raban ngau 2 buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi penusahnya. Jadi sama bisik bendunya bisik 3 ikut kaban polis diraja Malaysia inya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyinuk ati ngagai sida di rumah panjai Bekenu inya di Jalan Sungai Saeh. Jadi ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tak terus ngelawak ngagai sida ya tau ke pergi gak ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media rama tu tadi. Okey, MA jadinya 3 titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
0: Okey, okay, kita terus sengagai Hanah di Limbang. Hanah.
2: Iya, terima kasih MA, terima kasih Mbak Brenda sudah berkongsi ke berita

0: Yang tadi lagu kena mongkal kita bawa, okay mongkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kita peninggal kita ke peninggal kita lebih lagi bawa ninjau Sarawak kita baka ke sekali itu 31 bulan 5 2026. Jadi semari gawai ngan kita lima, ngan kita lagi nyonya ingat lagi bapa butai lagi ingat sebut ke semari gawai lagi.
1: Okay ga.
0: Okay ga.
1: Aik jalan bin.
2: Okay.
0: Bin. Okay. Tabasnya sedia mar. Ni Flo, dah sedang tapas mah Flo.
3: Tahu, dah. Kamu
0: nak
3: baru
0: kan?
4: Dah nabi. Dah.
0: Jadi kau main ke kita lagi be? Mai talam.
4: Apo?
3: Lagu
4: Flo kan dulu.
0: Apo?
3: Tarik balon.
4: Ingat utang kemarin mal.
0: Amal, ya mal yang mal kemarin.
4: Utang kemarin.
1: Sempat ya, Siti lagu lagi.
4: Iya, sempat. Kira buka tirai kena gawai me sebelum kita muka iya. Lagi.
0: Betul. Apa ma memang kena merindang kita itu lagi mar. jadi balap ninggal semua ngau balap program semua. Jadi itu kita nguyang ngagai FM 104.9 MHz Y Family Limbang. Ke sekali itu kita berkongsi ke berita. Kedahnya di menua kita lebih lagi menua utara Sarawak itu yang di Limbang ngagai lawas. Jadi ke terubah ya. Aku berkongsi ke berita.

0: Kita di Limbang. Jadi bisi dua itu berita di disediakan aku untuk kita di Limbang. Inya keterbahaya inya bekal kosakaran uliah diputar. Aku nando baru. Bekal kosakaran uliah diputar sebedau gawai. Jadi penangguh putus karan di Limbang di pelabuh uliah diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi ini tiah ke penerang dari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah basic ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration tadi. Jadi sebenar penanggulnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbang ianya 21 MW enggal guna urus 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai. Kapasiti pemansut di pelabuhan dekat nambah ngai 23 MW lalu ngaunya uliah mantu ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega madah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai tu ialah tajapan grid baru berengkah beroperasian. Tang enjin api ke detu deka dijaga pengelama 6 bulan ngagai setahun dikena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Di Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid dengan 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan anggap penangguh teknikal atau ngurga operasional arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan teri di percalai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu teri labannya mayu harga bala kita di Limbang itu teka lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayu hanya mucau kita gal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya teri. Jadi nya teri terjanggal teri karan kuasa karan teri labang kita itu beralih menyikitai nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan teri ke barau itu. Deh, lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita itu kau ngau kapan sepi ngau ngau Brunei Darussalam tadi udah bisa tahu atau udah bisa tiang besar tadi udah didiri ke udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alainya tadi berita keterubah dikunci ke aku. Jadi berita yang kedua tadi dikunci ke aku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Disapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir nengah pengawak ngau company besar ngau pemerintah pokok dikenal nambah ke harga tambah produk bertanam bertupik menua tu. Jadi ia madah sebuah kilang nanas kebesai benua dikagak di Miri lalu ngaunya muka peluang ngagai kandang menua bekal Limbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold One. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nanas ngau padi adik kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nanas tadi adik kumpai kita yang megak buah Brunei ku kita ya. Jadi di Limbang kampung Pandam ke kampung Sundar adik kelala jadi kandang dur ke strategik dur ngemansang ke lumbung padi berdandang besar. Jadi kelimpah harinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawup berguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi pemisi kilang proses sawit di Limbang nyukung pemansang sektornya. Jadi ia megak merangsang peranak merebut peluang berpengawak bertanam bertupik di berga tinggi dikena nyungkak ke penatai pemisi sida. Jadi nyatari dua itu bengkah berita kita dikunci ke kuari Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek palan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek palan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke megak Menteri Menurut Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengka guna asas di lengkap bakar rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telecommunication dikenan mata pemerana pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke uliah ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke Pukau serta Nyungka, pemansang ekonomi di Menua Utara Sarawak. Jadi kelimparinya buat pengerami kesama megak bisik nyuak, ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di lawas. Di sepenyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 dari pelilih Menua lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar belak nerima pemerik berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di Menua lawas ianya perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di sapit premier besar sapit premier Sarawak Awan Tengah Aliasan ngemerat ke kurang baru sapit premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Aliasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telekomunikasi dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Di antara projek ke udah dikemendar ke ya inya ngagak jalan nuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak megak jalan alun nuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah megak adakah ngerembai ke bekal air bersih ngagai sitatnya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuju. Kelimpah hari ngagak palan meresi air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagi kuasa karan ngau telekomunikasyon megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi ingat dulu berita kita empat titik berita kita hari Limbang 3MA jadi pelabur bagian.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang Pia Mega bisi nyangkung berita hari lawas tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
2: Oh, okey, terima kasih MA jadi sudah berkongsi ke berita hari kami YFM Bintulu. Kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gawong Pulai ke Menua.

0: Ya, teruskan berita kami, Rewind FM Bintulu, bawa Ninyo Sarawak kita Isari Tok ya, 31.5 tahun 2026 nak ingat kari bulan gitu ne. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kaum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat di tutup ya. Belabuh Sari Tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari wes adanya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat belabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya, 5 hari bulan 6 tahun 2026 hanya gerah dikunci ke ngau bala peninga kita. Jadi kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi bak bulan 6 ti dekat datai toilak ianya Liga Sukan Komuniti 2026 renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya. Jadi bisa tiga ite lumbak main atau ke pekit ya ke dekat diatur ianya baka futsal lelaki, bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup indo ya. Jadi pengawak tu kelebihan baka bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat datai tu ilak. Udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke sili kita tahu medak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu nya berita ya kedua. Jadi ketiga tu empai lama tu tadi peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perusa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus Tatau ya. Jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ericara kena merangsang serta mega merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya. Jadi pengawak tau bisik mega diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Kayaknya berita ya ketiga. Lalu Siti lagi berita atau peninga berkawal ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentau agi lama dua ya dekat diatur tang nyebut tumu laban Sarito peninga 31.5 hari ke penudi nua kita register nanti kita dekat ngau Bintulu Marathon 2026 to. Jadi bisa empat kategori di pekit ke ba Bintulu Marathon to ianya maraton penuh 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, bisik megak 10 kilometer, ngau megak 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban sari to menyekaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bintulu Marathon to peninga ulih negap kagi bagi menua Bintulu nyadi Siti Palan Dagang temuai kelebih lagi berkawa ngau Palan Dagang lumba main ya atau kesukan di bagi menua kita Sarawak dito serta mega ulih mata orang hari menua Tok Empu ngau mega menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak pelandak tu atau ke maraton tu ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tik dekat data itu ila okey nya berita di kongsi ke kami hari Bintulu tu MA boleh baru genuan.
1: Okey, terima kasih Flo kita ngagai Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih ya MA ngaunya kita dulu berperindang ngau Siti lagu tau hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ngarap ke rasiang ke mati, ingat ke kagawai ne. Au lengkap ke lagunya MA Bin, au Flo, Brenda ngam begahana, terus ngam berita kita
1: ada sibuk. Ngambil dia lagi Bin.
0: Ku tiga dua di Perambai.
1: Ngambil Bin ngabang ke kita dari rumah kita nyadi deh.
0: Iya, nyadi wae lalu.
2: Wae tama.
3: Ana malu-malu, lalu belagu.
0: Okey.
2: Gelah mai ke derek wae.
0: Oh, main sa mai pakenyane.
2: Ya, tengah ngai berkongsi gelah re. Mai gelah pasti ya.
0: Mai buka gelah jual orang belah pasalnya. Dia tahu ke tempat tu. Lagi buka kedai.
2: Iya.
0: Jadi aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gemar deh tumu nak deh nurun dan udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa? Tadi pukul 9 deh. Bisa sunyi ke au? Sunyi ke gaya jalannya tadi. Engka bala kita kengintu gawai tu nai udah mulai rempu menya mulai rempu kemari sari tau pelabakku tebal lagi kemari labannya udah berancau puang semuanya udah nyadi kemari deh nai MA. Nyadi terus ngeberita aku metu. Merek selamat tengah hari nyaga semua bala peninga kita. Hadi tu kita agi ba Ninjau Sarawak ba YFM Sibu berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya Siti pengawak ke bisi diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito. Hari 6 tu tadi ianya convention ngemega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif laban Sibu kira ke uliah meh nyadi Siti Endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat pengawak dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega main nasal Datuk Sri Tiong Kin Sing lebih ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi laban atur tau ke pengawak ke bakat tok ku ya batikas bansa dia tu di Sibu tu uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawak tu kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu itu hanya sebengkai hatu kira ke ngau lansa pengawak diatur pas pengkai util di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 nangkan kenya ba pengawak ke sebaka dia Dato' Sri Tiong Kin Sing ke meka Kaban Kunsi Negeri Sitek Dudung ngingat ke bala apa indai ku ya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kena belajar atau ke bisi pengawak di Rempo kira ke ngarap ke bala apa indai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia ku ya bisi nerima report ku ya madah ke bisi bala sekedar bala nembiak hari menua Sarawak tu bisi ngau orang lumba haram ba jalan alun di Kuala Lumpur umpurnya tadi kira ke ngirau ke hati ya, lalu ngarap ke bala nembiak ke bisik rindu hati buat pengawak otomotif atau ke sukan motor tu tadi ulih ngau masuk buat aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut atau ke kumai kita sah menya serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kage pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngau cara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilama tu dah sebedau gawai kenya di meto mantar gawai dia Yang berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunsi Negeri Setak Ngemah, bisa datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak Setak Ndur ke Depegaya nyurung bak perangami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026. Jadi tu kebenar ya berita mana tu dekat Kunsi lebuhai ke datai yang ada ke dia dua itik feri dekat berengkah dikenak inya beroperasi ba feri sedaya dia ending lama tu site ja feri dah tang nyerumbak pengami gawai tu udah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang hari tanah seberai ngagai pasar Kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu mega dilancar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu nang ya siti hari cara kena ngemuntang kaget pejalai peranak di menuanya ya kemayuh tentu ya mayuh pulai di Kenawit tu hari tanah seberai di tadak nyin ke Kenawit kita nya siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai Kenawit ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tau datai kia leban nak lama ganya dah bisa dua itik feri kada kena lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunsi Negeri Setak Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisa datai nemuai ngagai bala bala peranak benua di Ndur ke Depegaya lalu puah datai nemuai mega ia bisa nyuak ke Grand House Project Meet pemansa menom sisi MRP ngagai pemansa ngau mega pengikun Guntur Pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sida berjalai ke mayu macam atur pengerami gawai Dayak 2026 laban menyiko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau nekut kaget kaul antara pupu rabat bangsa ke semina diri serumah dan mega mayuh orang ke sama datai ngagai menuanya lalu ke penudi benda tu tajak pan agi bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu nda berasai ge ya inya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bak zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak betul udah datai bak zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agai 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bak bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bak zon tengah di Mukah 28 nyentuh agai 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke Depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit berprogram Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke Bukai Nangkan Ketua
1: ok ngakai nuan tu Ben di Seriaman
4: ok ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita di kami di Seriaman di Tok, mendiang ke lagu hari Live Ni, sebengkah lagu gawai hari ini.

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita hari bagi Menteri Aman duit itu berita yang kebekawal ngau dua bengkah program yang kedi terpejalai ke opis polis jadi sitet itu dipejalai ke IPD Lubuk Antu. Opis polis pelilih menua Lubuk Antu kalai sidak itu opis itu sampai lama udah mujur ngatur program kedi kumbai bicarakan bersama kami. Dia sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Antu. Lalu untuk sebengkah program, dia dikena raban polis neguat ke pemanah kawal ngau Mansia Manyuah. Jadi ini ke penerang media IPD Lubuk Antu. Program itu mayanya bertuai ke Ketua Polis Balai Lubuk Antu, Sarjan Major Nur Erdina Marini, dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Antu. Pihak mega program itu diadang sida opis polis Lubuk Antu menjadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta Mansia Manyuah berandau ke perkara pengelikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara rama. Maya program itu komuniti dia diberi megak macam penerang kelebih lagi info yang kebekawal ngau sebengkah servis dia disedia di kemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center pihak megak hotline servis tu ianya 997 dia tahu dikena Mansia Manyuah kena mantuk Mansia Manyuah ia kekena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai keriput pihak megah perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu ndang disedia ke servis tu. Lalu pihak megah raban polis mayatu megah ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah megah application yang kedesedia ke PDRM jam dia tu ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP Volunteer Smartphone Patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM nyadi alai Mansia Manyuah ngenatai keriput ya ke bekawal ngau pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruka pengelikuan Mansia Manyuah. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan dipatut jaga kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah ti dia perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua ngenang pengawak raban opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Pelilih menua Seri Aman kebenarnya berita kedua ya berkawal ngau sebengkah pengawak kediatur raban opis polis pelilih menua Seri Aman tiudah mujur ngatur program ngabas nemuai ngabas serta pengawak nyuak ke pingat jasa pahlawan negara PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Seri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi ini tiada ke penerang media IPD Seri Aman program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalan ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa atau enggak diterima sidak sebilik. Waris ngagai pincin polis itu yang sudah dulu nadai meninggal ke dunia. Jadi pengawak tu mayanya mujur dipenyadi ke Ketua Polis Pelilih Menua Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara PJPN disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawak tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawak nyuak ke pingat tu mayanya. Ndang diatur dengan penuh adat serta bahasa dikenak mantai ke pengagati serta tanda bahasa. Ngagai sida ti nerima pingato. Program nemuai ngabas tu mega dipejalai ke program nemuai ngabas tu dipejalai ke IPD Seri Aman kena mandang ke pengibuah upis tu ngagai pendiau pengelikuan bala yang kudah kalak gawak jadi polis serta sida sebilik kelimpah kena negut ke pemana kawal komuniti engau komuniti polis. Jadi belak datai ngagai pengawak tu mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak megak Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, piamga Ketua Polis Balai ASP Lenet Melaka Gau 6 Pegawai Rendah Polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawal yang kebisik sudah diatur Sapit Premier Menuk Ketai Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas te udah mujur nguluk sebengkah awam empai lama ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun taliai hari lima tu tadi ba rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun taliai JPS bagi menua betuang betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantu Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar upis to di benung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, projek-projek pariat ngau entaliai di benung digagak to tadi patut dikerumban. Laban penembok ya ialah merek impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir kelebih agak sida ia ke petanam betope dia ngemansang ke program-program betanam tope serta sosio ekonomi. Jadi antara projek bukai tiada kerandau kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngaun taliai baru Tanjung Tisak serta projek nyaga pengelikun tebing air sungai di pemutang sepawah tiudah dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkus 8.8 juta ringgit ngena timpuh 18 bulan. Lalu piham juga dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun taliai batang layar blok D dibagi menua betung dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 subak ngena ungkus belanja 29 juta ringgit dipejalai kemegak dalam tempoh 18 bulan. Lalu belak datai ngolok awam tu mayanya ianya SAO Pelilih Mid Sepawah Encik Denny Lim piam ke Sapit Upis Pelilih Menua Betuang Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Pengerai Sri Aman. Kalai Klinik Pengerai Sri Aman mengkang berjalai ke tengah pengawal buka maya pemisi tambah hari gawai to. Ianya 3/4 hari bulan 6 2026 3/4 hari bulan 6 2026 Klinik Pengerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajak pan pihak seminap berjalai ke tanggung pengawal berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Lalu pihak mega to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawal berperasa serum bilirubin. Cik kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Pengerai bagi Menua Sri Aman. Kalau ya klinik tu lagi mengkang buka tau ke buka 3/4 hari bulan 6 2026 tu ialah perengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Tidak ya semina terima kes emergency serta pengawal persa serum bilirubin atau ke cek kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah ya kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita ya kebisik kaman belayan tibenong ditan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Jarumba ari gawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kaman belayan kebisik detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman ditetap ke upis tu 5/6/2026 hari 5 kedekat datai ngau hari 6 kedekat datai berengkah hari pukul 8.15 pagi nyentuh ngagai 3 ngalih hari. Akhirnya berita ke penudi dikongsi ke Sri Aman ke sekali tu ninjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansar berita di kedatangan Genua Nungkabia Menua Seri Aman. Dalam program kita Ninjau Sarawak ya, jam kita 1.33. Okey, di Miri B Bintulu Flora Sibu Margarita. Okey, siap mani bin kau di Limbang Hana. Sudah kita berhati ke sekedari okey pengawal ke sudah diatur ba kucing kita merindang apa dengan manyo engau Siti Mega lagu gawa itu enya lagu ke di sada berangka jarop engau lagu ya sampi hari gawai.

0: Sampai hari gawai lagu kedisada berangkang jarum ya hangkup ya. Okey, jam kedua ngelah tengah hari hagi ngau kami sebuat ungkup ya. Program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miri B, hello B. Abin dulu Flora, Sibu, Mar, Sriaman, Ibin, Gau, Hana di Limbang.
1: Ui.
0: Enggak ke kita.
2: Kangau-kangau.
0: Enggak ke kita.
1: Sadu wong. Ini ayah kita utar eh.
0: Enggak ke kita ngipung tabas kaku. Maya aku baca Ninja Sarawak.
1: Benung metu
2: ini. Ngipung tabas.
0: Mana ngipung galau-galau gak tu dah pengen nyebut lagi dah.
1: Nadai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandar Kuching. Okey, ungkap kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ya ke terbatuk ngenang senentang perintah dah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit dikenal jalan ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem pint gravity bak sitak Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA yang dikaban Kunsen Negeri Sitak Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkum projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru Kampung Stungkur Lama Kampung Bitaukan 2 tinjengkam Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 ngau Kampung Rukam ya yang masuk ke Jakudu bak sungkah pengawal nasihat tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi yang harap ke tiap bengkah projek ke dibejalai kenya dekat mai penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyua. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes. Manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengawal mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi. Nitiah ke penerang Director UPIS Menteri Dagang dalam menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu. Udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching. Kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Ya mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah rega sepemanjai skim tu diperjalai ke kalai skim tu diperjalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjikkan ngagai pengurami bak kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambahkan jadi kepala SAR dikena ngerapi ke kaul diri sebilik komuniti Ngau Raban temuai ke BC Datai pihak ku penerang dari Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Rowland Sagah Win yang madah ke program tu dia terbegak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuh macam penyelai bangsa pemakai asal berserimbai ngau Ari Gawai. Ya, mansut ke jaku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang bala kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai kaunter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai mensemanyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak dengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madah ke pengawal nutup sementara kaunter tu ya bering di hari kita ke ngintu hari besai ianya hari wesak sehari tu hari gawai daya ngau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang kesilian megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026 bak dini nget, gelas ngetu tadi Hana
1: Mbak Hana
2: ya tadi Mbak Ibin Hei, napa tuan gelas ngetua kau?
3: Udah lah, saya doang kian tadi.
4: Ya, tentu ya, bahana ya. Lapan indah ujung program. Ujung program kua kau.
0: Kacang ke denah tadi, empat mangkuk. Tinggal semangkuk ada lagi.
1: Nah, nah, dah kena petikau kacang.
2: Flownya, flow empunya. Fup ngawak.
0: Ya, mapak semapak.
1: Ya, nama memantai.
2: Mbak ya.
0: Galau. Galau ke kapan lagi menyatu, meh.
1: Ngai mantai
4: tu, pang cepat tegur. Ambil, ambil bilik sepiak ke

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, halo begua ya nukar tancut ngagai tancut Jin Sebin. Ninggal kita akan mangkil betis ya.
2: Uji mantap berani. Alat
3: pakaian mana?
1: Oh, tadi
3: ngelidas, mana? Bisa, ya.
1: Mana harga baju draw kena sedak baru ay. Baju putung.
3: Mesti kena baju putung.
2: Tiap tahun
3: dua bulan
2: boleh ya. Nama tu baju tak warna sama aja nena.
3: Ya betul.
2: Nin mau warna pink tahun-tahun.
3: Ya nanti bukan kau tadi 3 bulan sebenarnya gawai tadi sih udah mutu maju tadi.
1: Agak ubah saya sehana.
3: Okey. Nak berubah saya tu.
1: Ya. Gay kan juga gerak ke ruang dah nyama ke tanya nya.
2: Keberubahnya dari empu aja ni nak.
3: Oh, dari empu aja.
2: Iya.
3: Bekati kita ni.
2: Bekati sama Ibin. Iya.
3: Hati mudah berubah. Kami itu nak berubah hati kami segitunya aja.
2: Cukup lama.
3: Nah, ni dah.
1: Ni dah. Okay, nama terlalu kelalu tumbuh mutung baju enggak ke saya senyap berubah menyu
3: gerak. Nak mau berubah agak setahun nak berubah agak mengkayangnya.
1: Lagi nya maka engkrama umbai enggak kita baju kalau gerak geruang. Ya. Oh. Kelalu semeki lagi nyu netas enggak yang pembenang ada.
4: Jerawat.
3: Oh salah
2: tele. Kita
3: nganjung.
2: Mari ke masalah
3: tele.
2: Jahit
1: bang. Oh.
3: Kayaknya ada tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Apa baju kita yang bisa bangsa ke stretchable ni? Boleh di target kita ni?
2: Iya.
1: Okay, bangsa ke semeki kelihatannya. Pedih main semekinya. Apa ada netas benang? Lembau nyebut
3: ni. Berat kait. Berat kait. Lalu nak lagi.
1: Kait bas belah pakul lawang, bas belah pak punya.
4: Macam ni mah tu deh.
1: Ya, banyak pengalaman Ben ya. Banyak baju pegetong Ben. Nampak.
4: Bisa menda ya, deh bos. Lawa tengok ya.
5: Lawa. Kenyang bagi tais semangat.
1: Aku tahu lagi benda orang ke nyak tu ngabang berapa panjai bagi YouTube nang gue. Aku ngabas mar dulu sekejap ni.
4: Pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita na?
1: Tanya. Okay. Mesti ada ramai radio lagi pukul 8.
2: Lawa mesti tak.
1: Anak ni. Oh nyak bien dah kemudah bien. Hadi orang pu.
4: Hadi.
1: Sikit kumbang minum orang pu. Ya, halo ngajat orang pembawa konti. Okey.
5: Ni ngasap masau tiwan belakangnya.
1: Amai.
5: Nama saya
3: orang.
1: Aku pergi lah gawat malam. Naik buah lah kena ngepan lah. Nanti orang beda.
3: Sinok mak.
2: Sian ya.
3: Kaya nomor.
5: Pantun. Kena ngepan penuh aku pergi lah.
3: Pantun satu ngakain dia tua ya. Hanya kebata ya.
1: Ya. Nanti aku kena ngepan pergi lah. Lari sih dah MCR-nya dah. Ini tengah malam kita kena ngepan.
5: Serai-serai yang.
1: Kumbai orang panggau ngebang.
5: Ni. Kadang nama bisa.
3: Pemau ya.
1: Okey.
2: Cita ya kak mengabang MA.
1: Ngabang ke kunti tu nak ada hasil nak ada utai dia tu. Ni sweeper manyu. Mai
5: ni pergi lah.
1: Malam lagi.
3: Habis saya temuai dia tak ada. Habis saya temuai tadi.
1: Malam lagi aku mai ai tu wak ke kebos nganu. Irup aku ba kunti dah ai pengayu.
3: Pengayu. Masa dua ai. Kenyang kita temuai kita mesti kada bai. Darak ke lolo ke temuai.
1: Ngabang meh bala kita ari panggali bau ke ngabas ai
2: kunti.
5: Ngabang ke kunti kita.
3: Oh ha.
1: Pang. Lalu ini boleh jaku pang tadi ni.
3: Nah dah nemu kita. Kenapa nama temu air dah?
2: Apang kini.
3: Apa yang kini? Balas apa yang kau ngomai lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Saya dah tempat Cina baru ngabang sudah acuang.
2: Lalu ke apa yang
3: dulu? Sudah ada uang bisa ngau dah lagi be.
2: Ada uang ni.
3: Sudah ada uang.
1: Nada ada baru ada uang. Mai gawai tu mali. Okay lah.
3: Ingat jauh kami tu.
1: Okay lagu peminta kita ada. Bi ngau nya bi sudah hana bi.

0: Kalau sumur kita.
1: Okay, nama ya nemu tua sikit kutap dan yang ngelak
0: tu. Ya, luar sumur kia.
2: Kacang galau, nanti nggak beh ke kacang lor.
1: Okay.
0: Alai, kenapa tikau kacang?
3: Kiru, ngau kacangnya.
1: Kacangnya, kenapa?
0: Bawa penapa ina tau kapal. Anak ngelau kia.
2: Di kan nyelamat ke petis dia kena tau Flora. Jam tu. Udah 2 jam dalam kunti tau.
3: Nah, uji. Nanti ingat itu nya. Nanti kan ingat pemedis tau.
0: Pemedis mea gawai.
2: Nyoka 2 jam dalam kunti tau. Aku mendaki bot. Ini makan sirap kuih pada aku.
0: Ya, punya betul, punya cungkir dia tahu me.
2: Ya, kamera
1: nyapang lagi.
2: Demo kaki kamera kena.
0: Nyapang baru ya lagi.
2: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX sudah pada aku ni maka nya maka put unta.
3: Ha? Unta. Nama tinya. Ambang eh aku medak mikrofon tau dia tahu ni maka penganan galau.
0: Oh. Lain mata tu ke bebulah mata tu. Tahu anjo wang ya.
3: Ke klinik magang kita tu lagi.
0: Ke klinik magang
1: kita nak anak gawai dulu ke klinik tu kita tekan.
0: Ya. Tang tajap ya aku umpai bengah nar rawah kita nak dia kau. Umpai bengah.
2: Okey.
3: Lalu kita
2: lagu peminta kita.
0: Heeh. Dia ke warna be. Oh, ha nama ben.
4: Oi nah. Nah dai testing pendiang.
0: Nada na, okay.
1: Empat bengah tu ben, najai ben ya na.
0: Empat bengah ben,
1: empat yang kejai.
0: Pendiang kejai, bukan ngibian na. Rawa-rawa macam saya speaker.
4: Das was surprise kita nya.
2: Yeah.
0: Nah, nak rekau rekau ni ngom.
2: Ben, kalau pendiang kejai ben, aku manggil betul ni manggil pendiang ben. Oh.
4: Gak ikut pendiang apa? Sudah suah servis.
2: Ya.
1: Nah, namu bengah pendiang kita ke kadang ni lawan kita ingat headphone tu deh, nyuti 2 jam 3 jam. Urang
4: biasa. Oh, benua.
2: Jepang.
0: Mama ni
2: nama.
0: Okay. Kaku tua.
2: Udah kita kunti petua ya. Udah kita kunti kita nak kalau ingat ninggal utai bak rumah lah bak kereta.
0: Nanya dia. Nanya dia. Nanya dia.
1: Laman kadang-kadang nak boleh dengar ke kita aman kan bola.
2: Ba kita headphone anak bunyi nanggai gawa DJ Gaby kita full volume. Ama Gaby gawa kunti kami bunyi sebelah batu tiga dia nak. Din kaki lima dia dah dengar lagu.
1: Udah bergawai DJ Gaby kita.
2: Ya.
0: Ana ngiga ya.
2: Ana tinggal headphone.
0: Benarnya dia.
1: Benarnya dia kan ada dia.
2: Ya. Udah ngajat baru ai Gaby kita.
1: Udah.
0: Udah kita.
4: Ajat kui,
2: ajat induk kenawit tu ya.
1: Udah pak ngai ngai kenawit bu mesti ke batar rajang bu no gebi kita.
0: Ke kena kendiat ne.
2: Udah
4: kendiat.
2: Udah sedeko ya pak baru ay dia. Okay disco sedeko.
1: Udah sedeko. Udah tuis.
2: Udah tuis rompu.
1: Okay.
2: Lagu peminta kita. Okay kita dan nuk
0: gebi.
1: Bajaya. Okay, jadi ngagai balap ninga kita ke ngatai ke pesan gawai kita, kita terus ngagai arus telefon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
0: Okay,
1: jadi tu hari Boniface IP ya, selamat tengah hari, hari selepian. Bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL segelas air. Oh, dia kena berindang orang kenglala. Aku tuai kening eh, Bian?
4: Nak cukup.
0: Sama tanda cukup, Bian.
1: Oh, nak cukup segelas air.
0: Nak cukup, Bian. Okay, ke Bian.
1: Harap ke, nama tu, bala artis kita eh, anak agak segelas air ni, Bian. 10 gelas. Okay.
4: Steady tu. Steady.
1: Okay, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke penguat serta selamat hari gawai Dayak dengan kita sebilik. DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang terimpu. Tuju dengan semua peningan radio Mid FM kena merindang semua grup kunya YFM Iban Station pemerindang. Tu hari Sibu udahnya tu hari Colina Lo, selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai. Selamat hari gawai megak ngagai Colina. Udahnya tu hari Adeline Wilfred, selamat ngali hari ngagai kita nam pintu ke ya ari kampung Naka Kota Semerahan. Selamat berjalan ke pengawak. Nama program kita malam tu DJ. Kira ke kami semua tu. Bisik program agang udah tu lagi tang bunyi ko DJ Flow. Kami nama tu perlu lagi klinik dulu ngecek pening kami semua tu tu lagi. Oh, ko yang minta putar ke lagu. Oh, hanya di
4: klinik.
1: Tutup nadai bedau pada tutup malam tu lagi bisik buka klinik lagi deh.
2: Uji cek hati buka klinik.
4: Jantung
2: cek hati bin siapa dalam hati sedak ya.
1: Atau X-ray tinggal cek jantung ME kira X-ray terus je lagi. Jadi kuya minta putar ke lagu kuaya selama hari gawai hari artis ANP kena merindang semua warga kampung Naka ngau kampung Antingan Kuna Semarahan ngau balaku di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook tinglala nak tinggal megak entu aku nambi lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merik selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya aku yang nyedinya
4: bos entu ya aku ya bos
2: ya aku ninggal tadi bentu aku ke
1: Aw, pihak aw, nade masalah, nade masalah. Kena kita kita berangan bisa tua.
0: Nangai ngambo, bi ngambo jabe. Kena bayar.
2: Aku baru dah nenggau TV tadi Ben. Dalam dalam TV dah aku scan tadi. Tidak nama buah hati, tidak nama Simon, nama Dibiat.
0: Apoi? Apoi?
2: Nabi.
1: Simon.
2: Oh, tidak Simon, Dibiat.
1: Sapa Simon sapa Dibiat ko eme
2: to. Ya kita scan kamera.
1: Ka abiat kini ko.
2: Angge Flora Rosiko Jabian.
1: Okey.
2: Alexius Bati.
1: Alexius Kutai. Alexius apa ya?
2: Okey. Hana hana tu kita kau buat. Hana
1: cakap eme nya balap ringa. Nadai Dibiat ni Simon hari ni nak pernah tay nama gagal.
2: Okay, Hana.
0: Kita limbang tu nanti orang telefon lah. Hari kita ada nanti orang berkecap-kecap tadi
1: Hana. Empat tu Hana lagi bergawai lagi. Kurang dia.
2: Dengan Hana siap live Hana.
0: Bisa, benar live.
2: Bawa FB ya.
0: Benar live. Iya betul. Tahu ngigak dia.
2: Aku terpong.
0: Bukan nama sebenar. Okay. Ngigak bukan nama sebenar.
4: Baju kempoin tau kena bos.
1: Okay, Hana bisi orang telefon tua tu. Tua okay. Muji saut kamu. Halo, selamat hari gawai.
5: Selamat gawai.
0: Selamat hari gawai. Siapa tu kini?
1: Siapa baru telefon?
5: Julai dengan bawah.
1: Julai. Nama apa kita jatuh?
5: Benuang betagar yang menziar itu main udah nubai ni.
1: Kau amat sih dane.
2: Bendar suka naik ni tak?
5: Begitu dia lagi.
1: Rami amat kita dia ne.
5: Main udah ngeracun diri maga.
1: Apo? Kuat tu.
2: Menaga sedaya kali berehat jam dia tu kena kita hidup baru lemai lagi dah.
1: Okey Julai terus ke pesan kawai Nuan.
5: Okey. Ngau bala sida apring sida bimbat sida sien sida ya ali iku tiang dia ala kesemal kulai kumanah gawai tu tak kena kulai nang nua ga yang lu nak tinggal ku ngeri sida rata sida liya di iku tiang dia muka alu di tujuh ku ngeri bau jura bau seluam semua bala tu
0: minta sehat
5: mak di itu bawah turun nengah bawah itu lama kami turun nengah bawah hujan dalam Ini pilih tanam pintu juga alap semangin tu gawai.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih. Mana yang tadi tuan?
1: Kami Julai.
5: Main lagi Siti Polek Sarang lagi aku.
1: Okey. Polek Sarang. Oh. Aunty nak sempat lagi. Utang dulu nih. Okey. Terima kasih gawai.
2: Ibian temannya telara ba live ba FB Hannah dah.
1: Nama kebuah.
2: Aku baru dah muda. Amai baju sarap ke bindonya bian dia bahagian protokol bian.
0: Oh. Amat macam.
4: Halo, jaga hal rumah tangga.
2: Ya. Sidi bajunya Hannah. Baju putong eh. Tembuji memang ya, lepas nanti baju nanti sedih makan magang pada aku, bakal Ricky L.
0: Okay.
2: Lepas Ricky L nanti belagu nak kalah nincai gari ada, sedih Ricky L.
3: Saya omat ganya, nah nak dayan ke penawahnya.
0: Ganya dayan penawahnya, nak gua ngejah ke mana dulu.
2: Putung kemayanya nah 3 bulannya sebab, nak?
3: Aku dah mutungnya, aku benar, aku ngayan ke.
1: Lawa meda putung dulu nah.
0: Saya ni pernah,
2: boleh pernah. Jadi baju ya. Baju. Oh.
0: Ya.
1: Ngai lu lagi kambang minyak lagi ana. Ini kan jauh, rumah panjang.
3: Dah, aku dah sama tu 5 FM.
2: Bian, nanti anak kena bajunya bian ya, ia yang nyalin naik bian segala sewak ya, kumpu nyalin kumpu baru.
0: Okay, nyak kemana? Nulung jadi cuang.
2: Laban hormat ke baju ya, si dia mat.
4: Aku titah ke kup mancah ya.
2: Okay, naik.
1: Jaga.
0: Anak kena anak lanjur bian.
2: Jadi baju anak.
4: Ini sing lanjurnya.
2: Dua dah penyampai kita kena gari ke studi ngepan eh.
4: Cigo basi bau nya pada bos.
2: Sibu. Udah tadi dah.
4: Pelak baru. Ni nak mau tukar baru baju ya.
2: Flo dah bisi live flo.
3: Sibu akan nanya ke kamu sai.
2: Aman minta pasal
1: flo tu. Ni au nya ya. Okey.
0: Ni dah dulu.
2: Ana sabo baru Ana.
0: Okey, dah. Kan nombor berapa putuang eh?
2: Okey.
0: Ini buah kak? Ilak mah.
2: Oh, kena remote kamera kita dia tu ya.
0: Kena remote kami.
4: Oh, studio remote. Remote kamera ni studio.
0: Kena remote.
1: Yang main mat kena remote. Okey.
2: Nama lagu kita dah. Okey, sabo baru minta.
0: Macam perintah kami berdaul relimbang. Atau relimbang terai kau bisa ngerintai ke pesarin doa ti gawai si daya di tu inya hari gadget gini kini. Selamat tengah hari DJ, selamat gawai semua bala kawan FB kawan belayan serta bala pai indai ngau menyadi. Lalu tu hari Juni Band, selamat tengah hari DJ, semua berjalan ke pengawal hari Sriaman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai. Ada tujuh ngagai semua bala peninggal YFM Iban ngau kepat FB serta semua kawan belayan ke ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ. Tu hari Syasha Mandal ke sama gawai semua agak regap di pasar tu ke. Okay, nyangkuang Syasha Mandal. Tu hari Edlin Wilfred sama ngalih hari ngagai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah terneh. Hari Safri hari kabanku sama Rela sobat. Sama hari kawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richa Unop sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Ya, pemamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke penguat genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat jalai ke pengawal nya dulu lagi nanti bisa awak lagi kita nampung baru ne lawan bisa yeah. Sida Robina ngau no jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi kan okay. Nama tu abe
1: nama lagu tadi nerima kat gawai. Okay. Nama kebuah tidak yang nerima kat gawai tu
0: laban dia tu kita engkau sedang agi kan kena style traditional style
1: okay
0: ya
1: kira kena kena QR tadi. Lagi lah
0: aman kena secara fizikal sedang kat dia tu
1: gicak ngangicak kaya kumai orang bola lagi nih jadi mesti kena fizikal gitu
0: betul maka medalian tu kaya betiti 5 FM tu hai DJ semua gawai kaya guru geranya mai kaya kita sebeli kaya jadi harap ke semua bala peninggal kita terperindang
2: hampir nerima kat gawai nombi
1: Oh, ya bisik oh. dua jenisnya ya, MA.
2: Okay, kan kau ke tanya deh ke manual deh. Bang Mama
0: physical, ya. Physical, secara
2: physical.
1: QR, iya. Meri gambar udah.
2: Oh,
1: bisik. Oh.
2: Kalau ada hampir nih. Hana hampir nah.
0: Hampir subuh main sekolah.
2: Oh.
1: Ya betul main agi, sekolah
2: subuh. Lagi ya. Kelihat menyiapkan upis agensi perintah dah selalu nganjong kad hari gawai ngegai upis kita dah.
1: Iya, betul. Ya pakai poster, meet boleh, printed boleh.
2: Ya,
0: betul.
1: Okay.
2: Dia tu lebih ke digital nih.
1: Betul. Yeah. Dia tu semua
0: ngena no digital.
1: Iya, ngena cara digital, ngau AI nya.
2: Oh AI.
4: Nda, nda uliah berkirim ke poda ke bakal keluar.
2: Amat,
0: nda uliah. Nah, nda lebih berenggut agak.
4: Baik.
1: Hampir ni biar nih ngena poda.
3: Ampe, ampe, ampe, ampe, ampe, ampe, kertas ke bau rengunnya, dia jual orang kau sampo.
0: Kau sampo-sampo aja sebenarnya.
4: Ya, mas tadi ke.
1: Brand, brand si da Avon sebenarnya mal. Ya.
2: Surat cinta kalian yang biar bisa tusuan dia nebian.
1: Ya.
2: Tau, bisa tusuan dia.
3: Karun surat berbunga.
2: Renggat ke terubah ya, nanya ke berita seluati. Ya. Renggan keduanya madah ke pengarah nanti. Oh,
3: madar ke nanti suratnya datai subuh.
1: Laban ke nama menganti orang tengah nganjuang
0: deh. Betul. Nanti abang dispatch nganjuang, abang dispatch nganjuang. Nanti posto.
4: Panjuang bola lima sekali datai mayang tengilang bidai.
0: Oh. Okay, giliran bidai pian. Christmas baru terima.
2: Ya dah lah ini kan.
1: Asal datai. Iya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane Ana.
0: Ya, betul.
1: Labannya bisik do ikut penyanyi kita ke.
0: Margaret Angela Pentau.
1: Iya. Okay, jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Iya, nyak ya lagu Ari Angela lah tajuan nerima kat gawai. Ngarap kita untuk mayuh balap ringan kita nerima kat gawai.
1: Kau boleh tukar kan nerima QR gawai Ari aku banyak lah. Ya, lagu
0: secara fizikal. digital.
2: Hin bos, hin kat belagunya bos.
3: Ya, betul.
1: Tahu kan. Ungkup Mar
3: sana enggak Mar merindang kita lagi.
1: Nah, Mar. Terima kasih Mar. Ngulu ketul ge ngari ketual ge Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Enggak nyau. Nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, oke. Okay. Ada masa lagu flow.
3: Iya. Iya. Iya, gini ngerasa ke stukin main bola, ngek betis kena panggil. Udah tentu jin di rasa ke stukin main bola kedua lapis kedua serak.
1: Agak aku nak takut.
4: Kumai deh flow. Tahu. Kure orang berani ini flow.
3: Meda menyau tiga tanjung lari ini bukan bola flow. Besi kemudian videonya.
1: Nyak menyau. Oh, mensia no, aku takut mai, aku takut mai.
2: Okay.
0: Anak subuh berradio flow, rahsia, rahsia, rahsia.
3: Udah ian bervideonya bi. Nama gua takut ke menyau flow.
1: Nana mu, okay menyau je atas semua jelo mai, sih takut ko.
2: Kalau panggung menyau kini.
3: Oh, menyau nanti kalau nganu deh.
1: Manu, takut
4: dari subuh.
1: Manu hidup takut makan manu anak.
4: Makan
1: manu anak. Betul kan ya?
0: Lepas bisa ke? Kadang berkenyap pula. Lepas engkau rimit sebab bisa trauma kini. Nadai?
1: Nadai. Tangnya. Nadai. Pajak kami madai. Takut makan.
3: Aku pula nyawa nak. Oh, gelik ya.
0: Gelik ke bulu.
1: Nak ke gelik. Nak nama. Ya. Lepas tu kan kumpul berkenyap. Maka ngau flownya. Takut nak. Takut nak nama terjelu. Jelu hidup aku tu.
0: Itu ya cumil ya rimit yang dia flow. Ngai pegang.
1: Hari ini aku medak ya cumil. Tang aku nak berani.
4: Tangan negau ya.
1: Nak berani negau ya lalu. Aho. Nak nama nama.
4: Biar cumil je. Nama. Anak ngira ya.
1: Ini medak je.
0: Ya. Harap tu bisa hati flow kita ke nama tu.
3: Terbuka.
0: Jelau lah.
3: Terbuka rindu ke menyau ni.
0: Iya.
2: Rindu kurang upik menyau.
3: Betul.
2: Kurang bujang upik menyau.
1: Semina takut macam.
4: Iben.
0: Rindian begini flow.
3: Ya. Iben. Lawannya bedau-bedau rindu ke menyau dah hilang ya boleh laki. Laki ya gila menyau. Mentua ya gila menyau. Okey.
1: Masalah gila rindu. Gila menyau nak ngawal. Ama nyukung ku flow. Nyukung ku nyukungnya flow.
3: Kami laki tin lagi lah indonya ada normal kan ya. Nah patut aku gila ke Ben. Hai Ben.
2: Hai.
4: Ni netwise sida. Oh netwise sida ya. Ni kita netwise sida ya.
5: Lagu pemerintah sap aku mendulah nak flow dia lagu lagi.
1: Okey boleh ya.
5: Kau pernah boleh flow kita ke kang rata ke pesan
1: mana mangi mama ya tau nama aku dekat belagu
5: siapa mana
1: nah bisa baru
5: telefon kita flow harus telefon kita dengan peningan 084-353-224 okay, kita nyawa kang auto flow nah hello
6: Charlie tau
5: Charlie segi bidi ya Charlie sama regawai Charlie
6: sama gawai.
5: Kenapa bunyi ketawa tadi kelas mai bunyinya.
0: Oh, gagaya nyawa gawai.
3: Badi ni tercali ngimai sudah mano apa pasal sibuk dia.
6: Ah ya, batu market tu.
3: Agi dia ni.
2: Oh. Ambil mano ni wala bayar lagi.
6: Kita ni mesti makan atas market dah.
3: Oh.
0: Nyamai mai dia.
6: Aku minta lagu ya. Ma, bidi ma.
5: Boleh.
6: Minta lagu. Tua darah baik apa gawang.
5: Okey.
6: Tu selamat gawai ngok kita 5 pintu, 6 pintu.
5: Okay, terima kasih.
6: Selamat gawai ai gayu guru gara nyamai. Aku ngirim ke selamat adik ku di Serian dia. Ngagai si hijau. Ngagai ikak ku dia berkampung Seruban Serian. Ngagai si nerunian. Ngagai pasripa, ngagai buni, ngagai sirajut. Ngagai nani. Ngagai anak madik ku di Senanjung din, ngebujang, ngebininya, kerja SK di Senanjung din. Ngagai kita, dia bijeng, pasal lagu lagi, bijeng mah.
5: Okey, udah tu lagi Flora masa ya.
6: Lagu nyame selama betul. Kebaik bergawang kebaik bergawang tiba.
2: Timah.
5: Okey, bye.
3: Bye Timah. Nama Amai ya Timah. Jessica ya nama tambah ya.
5: Jessica. Ya tadi cari sigi bidi ya lama macam libur ya harus sepun kaningkanya udah engkeh kayak balu mua atas kali.
1: Okey dek call ya ma.
5: Kayaknya ada kalau mendak sore tu kari minggu udah nak berguna sepun sibo.
2: Bado ma bado sejalan ya ma.
5: Yo. Ya,
1: batu hopinya
5: harinya ne au tukar rupi terus.
3: Aku tinggal ke pasal sibu dia, pasal sentral sibunya ke aku ngabas cali deh laban dia semampai ninga kita deh.
5: Ya, terima kasih cali au tajak pancari tu 31 bulan aku nemu mayu balo kita ini MA ini udah pulai tu. Nah, dai telepon nak ingat ani buah ke radio.
3: Ya.
5: Au. Nyonya nyawa ke ngau kedua mai kita tu Flora. Halo.
1: Au ma.
6: Halo.
5: Iya, siapa to?
6: Selegi to mai.
5: Au Selegi, au nama monyinya Selegi. Besar ya.
6: Lain Mimian pici yang kata deh.
5: Oh, lain Mimian ni di ni deh teleponnya besar ya nya.
6: To padahal kereta to. Benar-benar mas pemakai deh, pakai yang pemakai nanti boleh utai.
5: Iya, nama kota deh. Nama pesan deh Selegi, nama berita kita kagawai dien selepin.
6: Aw berita atau mana yang mana jadi program to nyuka standa lemah to jadi kedua kali hari to miri keranyai kami tu lagi.
5: Aw ne.
6: Jadi sudah kemain ya lemah lagi start eh.
5: Aw.
6: Jadi pesan gawai to nujung lagi semua kita kenyambut gawai to mah mengaji ke kita to sama kerai kayu guru meh. Nujung kita kebenar bertugas dia meri selamat hari gawai. Aw ngarap ke kita to kuliah rezeki. Betulah beli pah mari tahun ku dah.
5: Oh,
6: ya, pengerainya lebih penting yang deh, pak kita itu apa kita gerai utainya. Kira uliah makai ang metat deh.
5: Aw.
6: Okay, muta kalau gua gawai lagi, aw naik nuju kami seromeh mega kebenong kiro hati ya, ngarap ke utai muncul makai ang metat tuar. Aw, okay, nyaja mas, selamat hari gawai, terima kasih ya.
5: Okay, sama hari gawai, ya, gay, bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat metau nih meh.
3: Yeah.
5: Ibian berendang gawai.
0: Iya.
5: Engkau nya, siapa dah gay flow? Tahu deh nyawa nih flow nya. Tahu tu.
1: Okay, hello. Selamat ngali hari.
6: Hello.
1: Selamat ya, siapa tahu? Oh,
6: hari ya, ya Allah, hari sibuk tu nih. Hari
1: sibuk siapa ada?
6: Batu 16, Jalan Road, APJ, tahu. Mari sama gawai kita di J, ATM.
1: Sama gawai mega.
6: Jadi aku pesan lah.
1: Oh, terus ke dia.
6: Pesan dia bala aku. Sida ke dia de tetap selangor dia. Sida ni biar aku. Sida ni ada. Sida ni tetap. Ini lah di Johor Baru. Amat mena yang dikawai sama tetap nyambut hari ada alhalnya dah. Alung dia bala aku gegak ke. Untuk kucing dia. Dia sida juga sida bala. Kami tidak ada tanya ada demnas dia agak-agak ada kedap dia. Tanya lah lagi bala tidak mendolong kan yang sudah mempuak ke ni sudah sehari itu dah pulai ya. Nak patut dah pulai dah sehari 31 ya. Tanya melalui pesan yang ada aku ini kula tidak ada jalan jeruk utara dia laban. Amat tanya lah pernah pindang ke anak ya lah baku nak boleh datai di Suang Dien 2 bulan. Ya, kena jadi kita nak dapat harga senduk. Kena jadi ke leban yang nak perahu nyekin ke. Ya, tuanya nurun niki nama-nama ke. Kita bakar bujanya main kecil ke, kecil-kecil yang main ke. Tuanya nak tuan itu nak dapat. Kena jadi ke. Boleh nak. Lagi pala aku ke. Dia Meridian ke tunggal aku nya Senin Dato' Dan Merim selamat hari gawai ke ya. Tanya ngagai Dato kapan aku dia tahu Sabah tu semun moyam selamat hari gawai lah harap ke alu sini ngau mas hari tu nak semua gawai mang harap ke nyambut namanya 3 air pengayu tengah malam 31 hari bulan tu tahu. Tanya ngagai bala bukai banyak ke dede sibu di tau mereka dia mendulu mereka dia meri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak telah sebut nulis nanti yang kita ya. Along agak kita di C tidak enam bintu. Mereka selama hari gawai kita tahu. Kerana mau
7: gawai megah.
6: Bulan dah senang. Boleh ada tablet empat di nombor. Sekena belama banyak tahu. Aku dah main nombornya ke menyinyak. Kede. Okay lah. Aku minta gawai je lagi. Mampu lah. Kau di mampu lah lagi. Okay. Nyaja. Aku no. Terima kasih no.
7: Siapa nama kita dah sama?
6: Tengah dah. Namain lagu katanya aku namanya seperti mengajar hari Ricky Nelson out lagu gawainya out. Okay.
7: Okay.
6: Terima kasih lah. Terima kasih. Sama gawai kita enam pintu.
7: Sama gawai.
0: Nyamai mi terus terang bahadio.
3: Apa je ni?
2: Apa je? Kau. Dengar aja tadi.
1: Senda. Tapi seorang empu Ben. Dah bersih orang empu Ben. Nai lah deh.
2: Saya bersih anak ujang.
1: Nyamai apa je tadi deh?
3: Tuh berendah gua peninggal si kau tuh nuan anduk Flora. Aku ngangkat ke sedua yau. Hanya ya berendah dulu.
7: Ya, halo, soang hari hari. Nah ni deh, ngangkat ku tengah pok kada amat.
3: Udah bunyi tu.
7: Ni deh, hello.
6: Halo.
7: Oh ya, hello.
6: Halo.
7: Ya, siapa ngau baru telefon tu?
6: Ah, halo.
7: Oh, halo, nama yang nadi ngat
6: kaku. Makin payah tu.
7: Oh, hari ni.
6: Hari Banjaran Serapi.
7: Okey. Terus kengau pesan gawai nuan. Nentu ni ingat.
6: Mari selamat gawai ngagai kita semua sahabat kunti dia agak. Halo. Ngagai bala aku di benua dia di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai. Ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem tidak isian.
3: Oh, nyaga tiang gawai, tiang tahu kita ni. Awak.
6: Kalau ngagen me gak me ada pulai ko me.
3: Ada boleh pulai tu me ya.
6: Aduh.
3: Jaga kota di tu ketir.
6: Kota sama kita itu me.
3: Jaga mana me tiang pemancar kami batas dia.
6: Awak. Okey, selamat hari gawai.
3: Okey, nyaja.
6: Nyaja me, nyaja.
3: Okey, terima kasih me.
6: Sama-sama sama
3: gawai. Okey, sama gawai. Nya kaban kita akan jaga pengelikun menyaba atas bukit dia.
7: Oh ya, nyaga kiam kita sebuahnya gak kota mandi
3: tahu. Oh, nyaga kota. Tang ti sida adiannya. Sida adian ti yang nebang ti yang tahu tanya ada munyi radio.
7: Ama, ada kemuan ya nebangnya.
3: Baik ati garam dah. Ati garam kemangkil beti sana boleh kati.
2: Untuk kentaranya.
7: Okay.
3: Okay.
7: Pulai baru nak. Udah terima aku nah.
8: Udah ya, terus
7: ya. Oh ya, aku lupa kena ada telepon tau. Kapanaknya macam pesan tau nah. Ari Vincent tau nuju pesan selama rigawai ke ngagai balas sida es rumah ba Sungai Berangan sebetan seratua. Selamat gawai nuju semua. Ku yang udahnya tau Ari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau Selin ke ya. Sakit gawai dikena yang berindang semua. Catherine dari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang bala sida es rumah pian mega bala petungga ya di sebawah lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita tau ya ke bisik minta lagu nyak tarik masa sepatim bungai jarau Ari Rikindrusen.

0: Ya, MA sudah kami dua mar itu boleh baru ngen wan.
1: Mangku atau bahas nak tambah baru ke refill.
0: Macam refill betul baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau Ben bareng kat ketiga lagu peminta antara stesen dan eh ngen man dulu di streaman Ben.
2: Okey, malam ninga ke dekat kunci kepesan, kau cara ngena telefon 083-3254-36. Tengah ambil kan kau keterubah hari YFM Suriaman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari ke Danam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Keluar gawai.
3: Keluar gawai, sebetulnya pesan dulu pemerik bantuan ngalih ke Danam.
2: Bantuan.
3: Oh.
2: Ayo, nadai.
3: Ayo, nadai. Nadai. Mulai bisian ngagai menua benam sehingga selamat pakai midawai. Aku merik selamat.
2: Jawa, nah.
3: Aku merik selamat. Aku agai kita enam sisir, aku merik selamat hari gawai. Ngagai sudah kopi yang terbentuk di ngepol rumahnya. Agai kapan kepukain ngagai kita enam lah. Terindu selalu. Terima kasih masang lagu tadi. Terima kasih.
2: Tahu nyaja.
3: Tahu.
2: Tahu. Okey, sama-sama Rubina nyap ninga ke teluba.
1: Ba benam mali micin.
4: Jawa makai beda wae ke benam.
2: Tahu aku kok ngambek kengau kedua atau. Halo, selamat ngale hari. Halo, selamat ngale hari. Ne. 083-3254-36 083-3254-36. Halo, selamat ngale hari. Siapa tahu?
5: Halo.
2: Siapa tau?
5: Rengga tu.
2: Hari ini Rengga, Mr. Rengga.
5: Hari Sungai Selepin tu.
2: Sungai Selepin, tunggak kemiri kan ya?
5: Oh ya, tunggak Bakuang.
2: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai?
5: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
2: Oh, nama pengawak sari tu, udah berengkah?
5: Baru jenuah tu, ngadu ke, depan tuah.
2: Oh, udah spek?
5: Bala bisa menyepre dia.
2: Oh. Rempau nak nah. Amat nah.
5: Ha?
2: Rempau nak.
5: Amat dia macam.
2: Okey, nama pesan.
5: Pesan arep pesan bukai pesan gawai tu.
2: Amat.
5: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut arep gawai tu jaga pengelikuan kelebih age.
2: Tujuh ke rempau nah.
5: Pai nai kuria mereka selamat. Arab ke gerai panye umum meh. Jangan meminta ke lagu lagi DJ.
2: Lagu nama?
5: Lagu Ari Ricky
2: L.
5: L. Minta yang petara.
2: Minta yang petara. Okay.
5: Nanti bisa bantai ke lagi.
2: Ya. Ini aku bantai ke dek.
5: Aja DJ.
2: Okay. Terima kasih ya.
5: Terima kasih banyak banyak. Bye bye.
2: Okay. Bye bye. Selamat gawai.
1: Betul ke pesannya Ben dah? Anak nak berjumat kita ni.
2: Ya.
1: Okay, sebenarnya berjalan alun pas sebelah ruai, tingkah pintunya pada ngah kita tungkam. Dia terbantu pas sebelah pintu mereka kedua ya.
2: Mana-mana yang nak gerawai, yang nak gerawai. Nak gerawai, sekali terjepit.
1: Ya, berhati-hati lah.
2: Setengah lekat berdiri yang. Okay, menatai ke pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari, ngagai kita enam pintu. Selamat gawai tahun tu 2026 kami hari Serikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu hari Ricky L dituju ke yang ngagai semua peminat YFM biar makan uju sedak serumah di Badung Serikai capuah sedak dirwai jam dia tu ko Hillary Jonas Monica Maliah Bungang siko tu natai ke pesan selamat gawai ngagai kita iku ya. Ya minta lagu Aik Mata Bakri Gawai Melissa Francis dikenai merindang sidak ya serumah Madik ya ijung sebiliak banun sebiliak di Semurin Seratua. Semurin Seratua. Lalu ketiga to pesan dari Mr. Uka Anabes selamat gawai ngagai semua kita lalu ngagai kami di rumah Unjah Melangan Bawang Asan. Harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya tim ayak tengok koya. Lalu ke sekali tu Adeline Wilfred ngagai kita enam pintu selamat gawai aku dari kampung Nangkak Kuntas Marahan selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi koya. Ya minta main ke lagu Hari Raban ENP selama hari gawai ditujuk ke semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu Ari Suryaman tu bos MA.
1: Okey, terima kasih dulu tu Ben Hari Peringat kita Bak Kucing. Okey, hello.
4: Halo, selamat ngali hari hari gawai mega
1: ngakai
4: pada kita 6 pintu DJ Mar Bisibo, DJ Hana Limbang, DJ B Miri,
0: makasih
4: ya. DJ ni gini
1: dulu
4: dulu DJ DJ Flora dia menyebut DJ Flo
1: do Flora kita
4: au dan nyak lalu ngagai ucuk kui bian
1: au
2: sama gawai nek
4: di Seriaman. Anmo ya dapat dah ke ucuk ibian ne. Eh.
1: Au ah.
4: Lalu ngagai nuan juga DJ Tio Bak Kucing.
1: Terima kasih.
4: Au sebedau ku pesan aku minta kita 6 pintu kan ini nyebut nebah ke masang nebah ne.
1: Au nebah tahu mutar tahu.
4: Au nebah ke aku lagu Ari Me Franklin Berancau Tikai.
1: Okey.
4: Lapan kami udah berancau tikai di ruai pukul 2. Eh tu tadi meh nak menemu jam. Nak ada berarti kejam.
1: Okey. Terus enggak pesan hey,
4: kita. Kita bulak madah kejam lagi nih. Nda betul sebut tikai. Pesan selama hari gawai itu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui ba kampung suri ngebala anak ya tidak campur sebili ya. Tidak candi sebili ya. Lalu ngagai apa gisiku anaknya Nura nih.
1: Oh.
4: Abak matang. Selamat regawai ngagai kita nak tinggal kaku ngagai sida iya diraku bak kampung ruan sebili. Selamat regawai ya ngagai kita sebili jaga pengerai. Lalu ngagai anak mandikku sida talib sebili bak kampung ruan lama mega. Lalu ngagai geng-geng ku kebukai sida Yusni sebili bak kampung Senggempit, Indai Sika sebili di Pasien. Lalu ngagai Datin Sulu bak kenamuin. Lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat antu jalai lawar bina kak nemuai Rubina tu ngau dah gawai lelabi Rubina tu lagi
1: bad ini sida rame
4: sida datai di betuang. Lalu ngagai aku gamang lalang dah semak deh. Ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama. Terima kasih ngagai kita 6 pintu ke selalu mansak ruai request kami komen.
1: Sama gawai.
4: Sama gawai maga ngagai nuan MA lalu nak tinggal kaku ngagai yak ku de kampung suria adanya tidak yak aduat bilia.
1: Au ah.
4: Tidak selalu madah ninggal lama ku mang ke ya ngano ko. Au danya meh lalu sino ate to belana ku nade kulai gawai tentu deh.
1: Iya, okey. Sama gawai ngagai nuan.
0: Aku punya dah nak nuan dah, nada salah.
1: Oh, okey, terima kasih.
4: Nada salah, tahu.
1: Oh, kirim salam kepada iya asoi ini.
4: Aw habis gerai, sampai lama aku bisikin deh.
1: Aw, baru dah tunggu kau sida Nora gak aku minggu yang kemarin dah.
4: Oh, iya. Aku lama mana dah temu ngau sida ya.
1: Iya, okey, terima kasih ya.
4: Kami dua DJ Tio tu gak. Kena nyebutnya bukan Nora lain.
1: Iya, bukan Nora bukan.
0: Bukan Nora bukan.
4: Bukan Nora bukan.
2: Kita semua kita.
4: kita semuanya tadi. Okay
1: yeah. Lah, terima kasih sama kawai.
4: Okey, mak ping tu Tio.
1: Iya, okey. Ya, ya. Kangau keterubah ya hari Bandar Kucing tu Ben. Okey. Agi mesti peminta Ben baca dulu Ben.
2: Okey, aku datai ke peminta ke sekali itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngelari, selamat gawai yang kita 6, selamat menjalai ke pengawal, selamat gawai Dayak, moga gagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alamak semampai nama tu, masang lagu-lagu gawai yang kemana sore tu, ungkup kami kau ya. Lalu tu ke situ tu hari Colina Lo, selamat gawai yang semua kita 6, harap kemujur dalam semua pengawal, pihak moga lantang-lantang meh, bak pengawal kita kelebih lagi, nyerombak gawai ke dekat datai, tengah malam tu lagi. Nya dulu hari Suryaman tu mesti update tu.
1: Iya,
2: baru sik ya ke the latest.
1: Aku tu benong nekan mentok bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nedeng acau. Terus merindang bala manyuh sidak ke bisi minta lagu Ricky L bian tu lagu kena kita bergagai basulah roai meh tau au. Ni nemu engkanya bisi tepada ke bala-bala kami tu nyum lapik baruai iring manah meh pulai ke bilik ni.
2: Nang irit ya.
1: Gai ke nyo kena indiak bala ke benung sedeko baruai.
2: Kurang-kurang ambil lah kena kereta mangkuak ke.
1: Oh ya. Bisi sida ke nyu nyurung pangan diri kena kereta surungnya ni Ben.
2: Mangu yuat bos.
1: Oh keduanya ni.
6: Malat.
7: Surung kereta surung.
1: Lah banyak bunga dah. Oh tundi. Oh. Okey, jadi kita mendengar lagu tu Ari Simang dan Ricky L undang selepak batu tentang lagu tu nadai kaitan ungkup sedua ialah flow engkau siapanya Nuk Flora di Bintulu nadai kaitan
7: kami nadai kaitan
1: kita mendengar lagu tu dulu.

0: Okey, lagu ri Ricky yang kau sima undang selepak batu. Okey, hanya unda berarti ke Ricky yang dah bawa ujung lagu ni. Lagi muda utai bat telefon tadi. Lagu hey.
1: Pindah. Tuhan.
2: Ya. Buat nak tomek

0: benua luar dia kan, laban musim gawai tu kira musim tu kita nya boleh mulai ke diri ke benua bertemu dengan bala. Bisa juga pesan dari kaban tu kira ke biji-biji mat meh lebih kita ke begulu salah ruai laban ngagi kadang-kadangnya kita nya kena pukau dah. Bisa nyadi tu Ben, bala dah berkunci. Jadi sudah madah lebih kita ke duduk beruainya, nanti kita bisa mendak kaban kita ke ujung ruai. Laban cara pukau tu lain Ben. Kita berarti ke cara pukau ya. Memula pukau baca satu dah. Jari kanan ya, kepai-kepai tiga kali. Udahnya jari kanannya tadi kena yang kepai tadi. Pulai yang agak rekuang di purus tiga kali. Di atas ke baru. Atas ke baru. Atas ke baru. Udahnya pucau ketiga ya. Baca pucau ya. Pukau yang tadi. Jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya. Tiga kali ke. Udahnya dua tindak tiga minit. Berhenti datang orang lawak ngagai nuan. Duduk bermua dia.
1: Menjarap.
0: Hanya
1: emang ngasihnya.
0: Oh, pukaunya bahaya maya gawai tu. Mesti kenal.
1: Kini kan ngelidasnya kini.
0: Oh, nak dia boleh. Labas sekali ni udah mendak signal datang kepainya. Mata sih lu lekat ke?
2: Saya cara ngelidahnya. Mau deh. Ada spiak, spiak, spiak. Cekau ini. Juang kaya tuyuh. Mayat kini. Juang kepada kepelai. Pulai meh, entah dia berapa kali pulai ambil saya cara.
0: Ya niti gaya baca, niti gaya baca pucaunya biar kena jago Cina nya mana dah nunga ya, nemu jago Cina kan nama dah sejam dua deh. Tapi pucau, tapi pucau jago Indo.
2: Pucaunya, ma.
0: Oi,
2: nemu sedai, ambil jam malu, madah kerempu. Tanya
0: kamu, kamu bilang minyak kuya. Nada sedarnya, mereka nak pucau, lu lemas sedaya. Dan memulai ke diri dah.
1: Ya, sikit kaknya. Sikit kaknya lah ke pucau. Pucau, sikit rela. Suka rela.
0: Nanti untuk pelora, untuk B, kamu menggunakan pucau pengerinduknya. Minta baku lah. Bila mari.
1: Nak ngasih, nanti minta penuhan.
0: Kasih ke sidak dibiat, sidak Simon, sidak Alessia, sidak diasak ke hati.
1: Okey. Walasah dibiat. Nak ke sidak yasak.
3: Pucau sidak dulu.
1: Kami kena ngelala sidak ya.
3: Iya.
0: Okey, kira kami peluang ngagai kita sebuat telah ngenatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing udah nyamri peluang ngagai Inil ngemudi ke 34 seranyawa nangkan ketu lagi nai. Awah. Ngagai nuan dulu mento nduk bi.
3: Au. Okey, baca pesan tu Eme, ni buah ne?
0: Ini buah gila.
3: Kita pesan gawai lah.
0: Pesan mampu lah.
3: Pesan terimpu. DJ.
0: Nuju nga gai Simon, nga di biat ke kene.
1: Kakai.
3: Manyuah, asai ku, asak ti si nak Simon, ku ngau ke di biat lagi. Oh, okay, jadi bau ujung program tu amri besar terima kasih ngagai kita semua. Ngau peluang tu aku nak amri selamat hari gawai ngagai bala aku di Betung dia tu. Benung cuti-cuti si tadi Betung din. Jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke bagi bertamu. Tentu ya di pasar pa, tamu Betung dia tu sikit penuh ngau bala mensia tok ke bala pengembang semua ne. Oh, jadi ngagai api megak ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi meh dah temu pawak kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
3: nan ada jauhnya deh habis dalam setengah jam
4: kemai kuasa bayak ada betuak dia.
3: Nya Siti tak tu asam bayak berkira ke semak jalan marudik tu iben.
4: Ini bala nuan tadi di Betung ke nuan?
3: Sidak ya dia di Buloh Antu dien.
4: Orang padi ya.
3: Iya betul. Jadi serito sidak ya kira ke bebelah aku nak pengami kira ke ngiru ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Begulah kau bala aku dresa dia mesti jamain nambang kau sidak dia.
3: Kira pian melaban.
1: Lesa Simon.
3: Laban rumah panjai bulan tu nyen laban ya bisik rumah kediri deh. Jadi ke baruahnya baru sidak rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak kini nanti nak salah ko.
4: Tiam sen bertelemio sidak tu.
3: Kira pihak be.
4: Sekolah lama kita

0: Ya, betul. Jadi berdian ada lagi jabatan lamanya Iben laban kita di WC Pan Bonyo deh. Okey, jadi nya pesan kepada di hari aku AMA apa lagi yang baru di Kuching.
1: Ngagai nuan tu untuk Flora.
0: Untuk Flora.
2: Terima kasih. Jang MA.
0: Si orang keliang MA.
3: Mas, sebenarnya apa sih orang kena salam kenal dari Flo.
2: Orang ni Elisis.
4: Untuk lelaki.
3: Okay, Ari Macben, Macben,
0: Macben,
3: ya. Kau kini engkau 4 minit kini leban Markben, Macben, kaya salam ke DJ Flo, DJ, kaya ngarap ke boleh tahu yang kaya.
4: Iban.
3: Salam ke DJ Flo, DJ Hana, ya.
2: Bulaknya
3: ngarap ke bulat. Nai rau bisa ikut dah gambar lagi konjong ke grup rau.
2: Mana yang buat grup sama you?
4: Di MK.
1: Anak tung lalai ke
0: pendiri nombor. Nai salah ni flo, mayu peminat.
1: Betul.
2: Ya, sudah.
0: Ilak milih ya.
2: Bibit siapa tadi?
3: Simon. Bahasa Simon.
0: Sudah Elisius tadi.
1: Orang rindu ke kita, kita malah tidak yang gak pengerindu enggak.
0: Iya.
2: Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayu
0: atau betul.
1: Okay, rindunya yang menyok konteks, rindu okay reti ya cinta. Tang rindu adalah rindu lah rindu begulai.
0: Rindu peminat.
1: Bebasa. Maka kami ke bebasa ngagen wan mendo out.
2: Tak pernah rindu kenuan MA. Bukan nenek ya, nenek ya.
3: Ya mai berterang terus dah.
0: Udah
3: mai. Terus terang, ya mai terang terus.
1: Lagi bisa.
2: Kami ya, terubah tu mereka. Sama gawai mengagai kita empat, empat, bukan empat, lima. Agai kita lima. Empat, dan apa aku ninggal ke MA.
1: Ya, jaga betis lagi. Agai bisa lah peminat.
2: Sempat
1: lagi dah.
2: Macam, okay. Ngau semua bala bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai. Okay, sama gawai nuju semua. Okay, dah.
1: Nyanyi neh.
2: Nah, udah ha. Okay. Udah ni tau panjai pesan.
1: Gak kena nuan temar.
5: Okay. Kalau mari sama hari gawai, ngagai semua bala peninggal kita meh ke udah mayu nyukung kita sebuat. Apa yang megang ngagai kita lima sama hari gawai nuju Hana sebili. Apa yang megang nuju Brenda sebili.
0: Nanti pulai miri mal.
5: Sebili.
2: Terima kasih.
5: Apa yang megang nuju
2: Brenda
5: sebili. Yang megang nuju Matthew sebili. Sama hari gawai. Apa yang megang
1: nak
5: tinggal ke megak ngagai bala bala aku di tuar baru Malibau sekalonia sama ada gawai ni kita wai
0: nya pengrami si dan emal sari tok ngau pergi lah
5: ngau pergi lah aku mansam pulai
0: ya
5: apa yang megak ngagai tu aku di au sari yang segi dude istar yang
0: istar yang datang lu buka bunga ini mal
5: buka lu buka bunga pergi lah kita medak meh
0: kan galau
5: kita kedude tu agak regas kemarin kita.
0: Betul. Dan
5: pukul 3 pagi lah aku buat pulai.
0: Alu pecut ni.
5: Alu pecut pulai nah.
1: Biasa je papa razi nganjong video lah dah.
5: Bisa.
4: Ngam dia katinya.
2: Papa razi kesibuknya baka ini.
0: Tinggi minta.
2: Ya, sibuk mau hidup dah. Okay, terus kemar.
5: Nak tinggal megang gay bala mentua aku di Ulu Teru, Buang Din. Ramai amat sudah pada aku. Udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi. Sama di gawai semua. Ahunya aja. Terima kasih ya.
1: Okay, nuan terben.
4: Okay, terima kasih lagi kita. Selamat gawai ngagai semua kita. Ya, megak. Kaban pengeluar program di Serata Sarawak. Biar muka selama gawai yang semua yang ngelala. Aku Ibian, tau ke Steven, tak apa silai. Tajak apa kami ada gawai. Tau gak kita lalu so kami. Kita ingin duit ke kawal kita. Rapiat-serapiat. Ngambil kita sama belak lantang. Nak milih maya pelusah sekali kena penyenang. Kita semampai bergulai. Terima kasih. Bye-bye.
1: Okay. Nggak genuan tu Hana.
3: Iya, terima kasih. Lebih baik yang beri sama gawai kita lima. Ngerja ke kita gaya guru geranya mai. Lantang senang menua. Terus ke ngau pengerindu kita ke WC dalam hati kita dalam hidup kita. Ngopi yang mengga, semari kawai mengga ngagai bala kami di Sungai Melaban. Depan. paket A, paket B din di Sri Aman din ngopeng mga di Selangau, di Mukeh dia sama di gawai kita minta ampun tahun tu, tahun si tidak ga benda oleh habu butik ngau kita tahun tu deh laban ke sama belak megai kubu menyiko bala sebuat tadi. Lalu apa yang akan ujung agak belak peninggal mega sama di gawai kita ngajak kita agak guru gerai nyamai sana lantang manual mega harap kita berjimat berjalan alun. Jadi ngau tu aku sampai aku minta kita celap mbab minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul hab limpah kaya raja aku minta tulang minta pandang minta ici yang minta pernil awak ke kita boleh berduit boleh ringgit boleh padi boleh puli boleh reta boleh tengkira boleh setawak boleh semangat ngambil ke kita jelai rita menah rita nucung bakal bukit abuang menua tinggi bakal langit nungkat neraja terang bakal pandang bulan penama sama-sama kita ngetau pengerindu begulai menah bak ruai ngermai runggu minta petara ngemata serta ngintu ngambil likun belama nengah jalan alun semari kawai hari kami sebilik ngagai kita semua oha terus ke pengerindu kita rindu ke pengadiri kita rindu ke dirimpu biar mengang marah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguak ngga pengelurus hati nya aja hari aku kumah mentas darah badas darah bagas darah baju imun ikan dia tucun nyingkong sampai galanya di ketenggau malam terang jaya hukuman ngasuh kita merampau lelengau Tuhan
4: berkati kita semua sampai tinggal tadi nak minta rebutan ka
3: ya ini raunya
2: mayu tepi dia
3: megang sama
1: sawak sekali lah
4: iya lah
3: oke
1: iya kemudian belaki iya
3: sebelaki oke iya kemudian belaki sebelaki wajah iya kemudian belaki iya kemudian berbini ngarap kemerti ya kena
4: terima kasih
3: sama hari kawai megang ya kayak seduai izbian kayak ME kena salam kayak netuai seduai ya.
4: Oke, sama-sama. Oh,
1: salam diterima.
4: Tapi kami tukar malas nak maya bisa petuai. Kau salam ke petuai ada?
3: Ya. Nanti nggak sedih rekar kau, nak bengal kami tahu ah.
1: Nanti nggak apa ya Ben?
3: Rawa-rawa.
1: Hari sampai tadi Ben ada lebu ga yang kena baju serkup indo tadi ada.
4: Manua kau baru manua.
3: Ada udah tukup kak pendam kian kau udah tuk.
1: Yeah. Okey, ngarukan nyangkung lah kita kita sebuat peningan manyu. Okey, balik kita sampai dengan kami malam tu lagi lebih kita akan ngerada kai pengayunya semua belak kita minta garanya mai lantan senang kita akan ngerja pengawak pengawak kita empu terbukai lah. Nampak semuanya mujur magang di kerja kita jadi aku tu nanti tu nak pulai kau. Sampai ke dasar kita kawak-kawak nama tambang ke kena ni badik baju ke tak berganti
5: sini betul. Oha, kita
0: sempat. Kita sempat. Oha.
4: Kita babi dulu nyangkung mangkil betul sedap lor.
0: Kak Mai kerja betul sebelah. Oh.
1: 3 jam ke lebih ya, oba konti kat
2: dia. Betul bukut ko.
0: Bukut nak betul dia.
2: Dia hingga ke ganggam tu.
1: Okey. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban badan dari kami di Kuching. Tusun kedua jadi kita sebuat kira ke ngangkat rimpung gaus di lagu gawai tu enya di sada Christopher Kelly selamat hari gawai okey
3: selamat gawai semua.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Mintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buup ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngau kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sebenarnya kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nak segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngau mayuh lagi portfolio bukai ke pegawai nuan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang nyama kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggau pemansang Jaku kita ia berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tau disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbagai Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbagai Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation atau DCF hanya setiap hari mega pengawak sudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi bak pengawak pemansang tanah NCR itu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 berbagi Datuk Petinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra udah ditumbuh ke. Jadi ya nyambah sarito yang berbahagia datuk tinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sarito. Jadi ya utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia datuk tinggi. Gerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik gerami gawai ke diintu kita serta sari 1 bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia datuk tinggi berkini pengerami itu subak kita keliak di itu kita engkau tak mayu hari nas baka dia tu boleh disama ke kita bak 1 bulan 6 bak semua araban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia datuk tinggi.
2: Terima kasih Mr. Jimbo. Aku merik tabik serta basah dengan semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lemak okay, kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai dengan semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang variatur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing di tok mai aku sama date di tok kau bercerita ke pasal mau ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku ari balau ke datai rumah panjai kenang terlebok dia baru rumah panjai lalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita buat rumah panjai basuh kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita buat rumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi ketua kau penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih mayanya tuai kita iban bisi beranau medak kita iban medak pemayuh tubuh kita iban di Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kaya kelamak apin tenturat lo medak ke mana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedang itu hari tahun baru Cina nyalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Terazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna ketiban tahu disebut hari kita tahu bergempuang apangan diri disebut hari gawai setahun kenyawari berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih banyak keterubah gubernur kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe Premier kita apa ya jadi keterubah jadi gubernur Nua Sarawak hanya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur lalu ke Terubah, Pala Menteri, mayanya Datuk Stephen Kaloningkan. Lebuh maya nya baum besai de kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazender ditampung. Lalu kita berterima kasih ya. Ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya itu jadi penguntung besar. Arti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke madu besar keseruran kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah ngerami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai daya bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mefsaka jeman ke mesti detan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundang ke peminta pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gak gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Orang Ulu, Kayan Kenyah, Ngau Kebukai, sama Ngau Bempu. Nyalai, ya kesar itu, aku menang cara ya buat kita iban, nyalai disebut kita iban ke ngintu gawai, ukai melakang ke bangsa Bukai. Kita mesti ingat, 60 tahun ku dah, mayuh benar kita dayak lebih mayanya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumai bumai padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumai padi ya ke buat menulu bumai bukit mimit nar bisik tanah payok nyak bumai payok nyak alai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayuh kita yang sudah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumai baru nya oleh gawai daya itu disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya itu dah kelai kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun nantang nya cara gawai daya lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu 8 hari yang tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalai penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok tamanya agak jalan buka eh. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu, lalu macam-macam sampai pun nupi ngelulut, nupi induk tai ngelulut, nupi singut, banyak renyuan, lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai, sudah kenyak bertambah pandai, bersekolah boleh mandai nyalai bisik ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun ku dah jarang benar kau perintah tubuh mimet, kau company tubuh mimet, tiga kau company minat berkuli aja laban nak nadai bisik penemu bersekolah kita nadai kelindah lebih mayanya ke tak semenang ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal dan maya nunu nak nyajak nadai kelindah kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai nombor ke bisnes gawak perintah gawak company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu mayo penglandiak bukai dia tu ngau rampir belajar ku tekumar digital technologies ngau rampir merti ke artificial intelligence ngau ampit pasal ba semiconductors ngau ke bukai ngau ampit nemu nerbai ke bilun ke ba ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu ah kenya bersuara kulu kili ke aku dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years for more than half a century. Our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by a good government program to improve the livelihood. Datuk mayu benar perkara ke mana sangkut paut begawai ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik banyak tahun 1987 lebih banyaknya politik carut carut perintah ke dendang dah ada pilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah balalanya kau merumpangnya kau muai perintah kau dah dipilih carut politik kita iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kin mai tubuh ke numbang ke perintah ke nak dah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kenya lebih mayu gawai kita ngenak bala kami sedak Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai ketua kita iban, ngau nak kau dia. Ya ke bok dalam perintah tiko dah tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bok mingkot nak kenya. Kita ingin tu gawai. Ingin tu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku ana belayo segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Rakyat politik tu nak tahu masuk kita lalu belayak lalu sampai kita kita belayak sampai data jari buat pangan diri kena siapa kepedis pedis kena nadai siapa untung nyala harinya aku berterima kasih hari kita mupuk mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena lagi tegap tak boleh tumbang harinya kita ngawal dah bakal sudah berserkan penemu kita nak lu madak penemu sedak jahit awam sedak tu rebandau mu sedak tu aku sedak ngelala ni utai ke mana au au tiaku menang pasal jaku lebih pilih ketawa kita aku berdiri di betuang saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami tu punya jaku sedak tan bubur dan tamak ikan bantok ambil duit barisan undi parti Dayak kena ngalah ke parti perintah. Dari kami kita nak tahu belayak ketuk tak kita madangga rakyat pasti dayak mainnya leban kau boleh kemundi sampai ngajar kita dayak mencal bolak nipu ni kena tan buburi dan tamak ikan bantok ambil duit barisan budi pasti dayak kau kami malas tan buburi dan tamak ikan bantok kita mesti ngundi pati barisan kita anang belajar bulok nitih kajar pati dayok nyalai mayu rakyat ni nganyok menang kami menang mupuak semupuak danya buat dalam Dewan Undang Negeri jadi pemangkang pati dayok masai diri nyopedias nadai tulis aku tak ngari ke rakyat tuai baloi ban kebuat pati dayok nyo nunduk suruh pala ngagai bala kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau ba perintah kami ndai nulak de terima ngau mana baik sawum sebilik nya le gawai daya ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawum layak politik sampai ke ditu kuku pihak mega arinya kita ulih bergempung boleh bergempung ngadu ke semua penghidup akhirnya kita ngadu ke dini oleh gawai kita beri pihak mai di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah tahun dudi Bedayuh jadi tuan rumah udahnya orang Hulu ngempung semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak mana mana tuju nyok ditumbuh ke kami kami tahun 1992 Dayak Cultural Foundation tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jakuk segulai sejalai ngadu kenya kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal berpas lalu bisik nyodudi mulih ke duit oleh nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita dayak belajar dengan menotasiak sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-buka dan juang belajar awak kesama hampir boleh merti kota ketinggi lagi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar this is how the good thing that we do become contagious. Semua bertolong. Nganatai ke berita ke mana. Harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar. Cara kumbai networking. Cara networking kita ngigot jalai. Ngermai ke ni tai ke mana. Tai ke mana. Kerja kita ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil Tuan Gubernur Ngabang beri Premier Ngabang tiap tahun ke ditampung sampai ke Sarito kita kalau mintu gawai menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur mai Perdana Menteri mai yang Deputuan Agung Ngabang awak keng lalu sebab kita itu dalam semua Malaysia lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia kalau kita ke mana ada baik gawai kita nganjung kena madah ke kita gagal kau berserakup gagal kau menang ke main asal kita adat kita ngeis nganjung leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur. Kita ngambil orang dari Sabah data kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai ngau kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia Brunei mata retinya gawai kita udah ngerembai mai mayu lagi orang lalu pemanah runding te kita gempung ndak belayak hari gawai dayak nyak hari dayak culture foundation anjung anak bersekolah meri insentif Ya, mana benar. Jadi tak ada gago hari berengkah hari recommendation utai ke dasuh gago lebuh mayo kita beranau ke gawai ngagak dictionary. Dayak ke definition ngagak dictionary. Boleh ngatun juga foundation. Lupia ngagak encyclopedia awak ke jakuk kita iban ke dah dak lalo ke de pintak ke balah kami dak lalo diiktiraf jadi jakuk rasmi boleh dajar buat sekolah. Sampai ke detu dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh mengajar mengagai TIKAS degree in Iban language tu pemanah pengermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup neduh kelayak ngai ngermai kelayak tu pemanah harinya kita ngadu ke bawah University Chair of Dayak Studies. Chair of Dayak Studies. Lalu bila sedek kindu pun bisik ke nangkir je. Kati cara ngatur pengurus Hindu. Bisik ditumbuh ke bila sedek kindu. Makanya medak hari Dayak Cultural Foundation mujur. Tergagak ke ha? Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ngikut cara jalai. Ngasuh induk kita iban kelebagi belajar penglandiak jari bertenun macam-macam tenun menyam tikai terus sudah ke laki macam penglandiak jari kebukai ngai ke semua penglandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepanggai hari pengermai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih macam gawai kita nak gempung ngikut jalai penghidup ke mana. Harinya mayuh benar semua taikin sebut aku tu kau jadi nyalai contoh ya ajar aku ngagai bala serbak baru anang ngai belajar ke tersebut asal usul kita empu kita dia ada negeri lepas nitih ke pengawak lepas mayuh lapang lepas mayuh gawai anang dah berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita lebanyak hari tansang, hari sarang nur kita hidup, nur kita belajar anak muai ada dasar anak muai tai kebaru, tangkir jadi jalai kelamaknya disimpan kita anak, anak munas ke leban, kita dengar UNESCO, tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa alam dunia tu many races, many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Dalam kita Dayak jakuk kita iban deguna dajar bersekolah sampai ke university adat kita iban kukuh ke Dayak Culture Foundation tu juga foundation semuanya ke kena negap ke nyok lalu anak tu dajar ke nyok bersekolah nak jaku iban lebih maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain mimet dia nengeri aku kan usui leban harinya aku berpesan masuh balau ke udah diau netap dia nengeri anang dah pulai lebih maya gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak kesedak lenemu nampung semua adat semua ke cara tak mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai beratur kati cara ngintu gawai berunding leban dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigot runding bala ke buat rumah panjai tamah ngak bala tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngak semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana pedak ko aturnya mana rumah panjai baum tuai-tuai bilik baum bersetuju ke atur tidak dengan dia berkempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisi nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah ngadai ke ngepun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti dibaso orang ke tuai minta semangat sedak ke nulung anak ucuk sedak ke hidup manah baso udahnya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya adat tuai agak lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai berpun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengerami bisik atur berumah berdarak miring berwai diri empu adanya empuruk makai lemai 31 hari bulan angkai tengah malam empuruk berwai tua rumah makanya ngirup air pengayu rumerik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya meri insentif bala ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayu benar pengawak yang lihat dulu ke pengawak tu berpun hari gawai dayak tak seluruh yang akan sebut aku tu cara yang dikenal buat menang betung buat nur bukai bisi bida mimik tang tujuh yang sama mana nyok alai ke baka di negeri di tu mana benar atur bala menteri-menteri kita dayak ngawai YB berunding meri awak sari ngeramai gawai buat hotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana baso lalu apin ke pengawaknya nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatuk-tatuk tu kena SMS sebagainya lepasnya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyawa mana daripada aku jadi kena juga buat kita pegawai kita muda bala Melayu ngabang ke kita bala Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita lepas sedap ya. Mintu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermaya Cina tu baru ngabang lagi Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup banyak benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu meh depedak ku mana benar pengawak jadi kita daya banyak benar penyiru bawa penyiru leban bawa pengal sitik lagi kukanya aku kok ngan aku ulih ke dikingat aku bisik nyak gawai dah kerja aku bisik nyak mayuh benar hari pada hari ini bisik nyak mayuh penemu ulih hari maca surat nak maca rekod nyak lai bawa episod sitik lagi ke aku kok beranau ke ketik pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik ukanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai lalu kita berbasa ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gana au ti kita nan ke menua hari serang musuh nama nama petara kalau kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelabar munsuh bakal sedadu kita minta ngegai sengalam burung minta hari orang kemeri pengering sedak keliang orang panggau makanya ke merik pengering ke dia kena balas dadu ngetan ke diri empu ngetan ke menua ngelabar munsuh au lalu pihak mereka pasal pengerai sempanai mayuh macam taruh tiap-tiap bangsa di kita macam bermenuh Egypt berapa ratus petara ke dia sembah perang bangsa Egypt ke dulu bermenuh Jepun berapa ratus bangsa petara dia sekian sembah nak bisik kita Iban bisik Cina bisik Melayu bisik semua semua tu jalai lepas penyeruk kita lepas penghidup kita guna ke penyeruk kena kita minta petara nyukung awak kita kita kena kita mujur hari kita mujur kita lantang hari kita lantang kita boleh nolong orang lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita awak semua kita identiti kita hanya tidak nyau banyak benar utai itu ke utai ke mana daripada aku bisa ke pawan ke gawai amat dia tu sehari dulu tanya dudik tu nyawa jauhan mana nang ke bakar kita bergawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang bertuah berlimpah semuanya semua ngadap bagi petara minta petara merik berkat merik semua penyamai penguntung lupa penghidup menyana ni alai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita agak megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu mah kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama agak ingat kita ke mana tak pupus naik ke tip pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu tak ingin tu jakuk sedak nyau tak kena sedak adat sedak nyau debuai sedak empu bukanya yang ada lagi identiti buat dunia tu is the extinction of languages extinction of culture the UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language to keeping their tradition and all the way of how they live
1: how aku berarti ke tadi disebut dan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi ia ke cukup rindu di tinggal aku hanya gempuh jakuk segulai sejalai bukai seminak dikena di menua kita di Sarawak dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi rambai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke bergulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana berpun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni leka jakuk segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tahu disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
2: Jakut segala sejala itu besar nak kerumai. Besar benar ti. Ya buat aku. Cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpu kadang-kadang ajar terus anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tak nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point mayu orang ini ngah nyale mayu cara ngadu ke bisi caranya sampai ku agak ke lagu dah merancang apa indah ini ya oh. Siti timang mansang siti nya wawasan berkikis bulu betis dulu lebih ku mangai 50 tahun umur 50 tahun aku kira ke kati cara nambah ya aku ajar aku ke terus terang lagi rakyat kati cara ngau cara lagu lepas kerinduk aku rakyat biak lagi tidak ke nyanyi lagu harap ke merti lekanya aku untuk menyanyi lagu timang pemansang wawasan 2020 bergempung kita mansang serta induk lelaki mayuh babala rajin gawa pandai sekolah sama tolong memansang ke bangsa iring nemia ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka, anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengasuh parai. Adat bahasa mesti dipegai, anang nempina ke orang tuai. Menuap sisir berasa nyamai, dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngeremai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya. Siti, jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis menandar. Aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya. Aku madang dia menandar lagu nan tambal ke lagunya. Mada ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai, bisa jayau. Bukannya tulis ke bini sampai ke induk, bukannya ke au bugau-gau mau pintu nurun tangga belakang nak mai gari empat menar bisa jayau. Nitih ke lelaki ke dah boleh jayau nya ke. Lalu jadi ke aku sudah jadi untuk beranak. Kita cara anak. Tidak ada dia lagu aku ke ya tengah-tengah. Mana lagu? Boleh aku nampung tu boleh. Menak tiun dengan Wan. Lepas tu dah beranak ke ticara dengan anak. Boleh ke ya? Desain. Temu atung jadi saksi. Ngosiku pengulu hari Selangau jadi saksi. Aku minta pemendar. Boleh aku nampung menak tiunnya. Lekal lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu lah. Auk ke ya? Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi tu wawasan berkikis bulu betis nampung berkikis bulu betis tu ke hati cara ngintu anak udah seduai melaki bini jadi tentu beranak napa ke lagu ke kedulu nadai madah ke hati cara ngintu anak nyalai kagak kul ke lagu tu munyi anang ngira rugi beri tinggi prioriti berkikis bulu betis. Invest your money. Send your children to university. Sama-sama memansang ke bangsa. Yang baru kita puas hati, anak pandai besar gaji. Boleh pengeraja, boleh pengaya. Bergempung bertolong kita semua. Ngansak anak pandai sekolah. Boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya, lebih pegawai kita bersampi jaga kena besar gaji boleh high income economy boleh ke besar gaji out semua mah berjaya dalam kerjaya kena semuanya mah reti cukup perancang kena cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki ketulia kejaya oleh bini si anak tu cara ngintu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan sa anak bersekolah beri free university fees asuh mayuah lagi sekolah degagak belajar ke mayuah

0: rindu yang walau ke anak sampai ke mayu graduate tanjut di universiti mana reti nya bisi reti mah leka lagu ku nya bisi dengo asai bakti aku gago ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke membuat permu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi gak sedak macam ke penemu Arab ke sedak nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais menak bangsa kita semua bangsa bakanya jalai jakut segala sejala itu menah nerti it is very contagious, it has got noble intention, it must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerangan bekal ngetanya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana, makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi kelebih geraban nembiak kita diatur. Tak terundur-undak nitih ke rindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu okay seminak pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau boleh nuan nibar ke jaku lalau nuan
0: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemai pro gawai mayu benaput program kayo benda program siti program ke mananya ngadu ke gawai besar, pre gawai besar, beka Ramadan besar, semua tujuh mana. Berarti meri peluang bala ke orang ke baru belajar berdagang, bisik peluang, aku boleh duit, bisik kena nyentuh gawai, kena ya kelebih, kena nyemulah ke anak, lalu ya ke untung lagi berdagang, tak jarak tahun dudi, kau ngeremai ke dagang, semuanya, semua tu pengawak ke mana. Daripada aku, lebih banyak pegawai, mana benar atur. Bisik peluang, bisik berami, ngau orang nyanyi, bisik band, bisik ke sama dia, sama bisik ngawak ke tuai, berjaku, tuai ke pakai gawai berjaku, lalu guest of honor ke nyak ke, ya ke dipinta pada menteri, mari jaku ajar, lalu hari ini bisik program meri insentif bagi orang bala nembiak ke mana rizal bala ke bisik dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban ngak bisik benar pemerindu main asal pekit ngajat bisik ke dia pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai ke ajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang makanya mana aku mendak buka di betung mana dah konten bala sira kiduk kais mena ngena ngepan ke mana jigo ngepan mana awa ke baja tanya dah cukup semuanya tidak ditanya lebih dia dan mau tak ke tanya tah cabut nama tak ke tanya dia lalu nguji pengelandia sida madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanyanya artinya penemu yang merembai semua kau masuk pekit kuma kau semena nganyong pemajik aja tang bisi gaya te bukai penglandi bisi pekayan lalu bisi nya penemu bawa unta sida penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisi nar ngok sida kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya tidak putus-putus pekit kumang pekit keliang bukannya pekayan ketiga ya pekayan agak baju puak kumuk apa bukannya tidak tahu jadi penatai jalai pemisi tahu dijual dan itu homestay ada bisi buat rumah panjai yang bisi menerima pelancong datai memilih ngara dia nintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit otai ke digagak dia pengandik jari mayu benar program gawainya ke depedok ku seluruh Sarawak

0: pajak kenya, lalu sukuang kenya tu mana benar daripada aku ke awak ke tidak kena miak nak bisik insentif sama bisik diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ajak tang menyotai tak merinduk kati lah awak.
1: Sekarang lagi aku mendak yang berbahagia Datuk Petinggi, lebih kita ingin itu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi mayu mandang ke garik asal kita. Aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena nuan yang berbahagia Datuk Petinggi cukup mana nama tu dipandang ke nuan ngakai bala kita reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita Iban tu tadi nyumajak di kerinduk kurang gawai itu jadi platform kita mandang ke ngepan pekayaan kita ngagai dunia lebih lagi lebuh kita ke dunia adalah daripada rabak serata dunia lebuh kengintu gawai jadi banuan kati nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu berapa gaya
0: aku rindu ada program dini-dini lah ya, banyak dah Nemiri, Bintulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung, semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu bertenun, magak puak kumu, kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam tidak kelaki. Bukit pengelandik jari agak duku macam-macam macam ilang pedang nyabur langai tingang jempul semua macam duku semua tanya nang asal depan kita Iban ngalai tini-dini alai semua ke nak ngetu ngansak semua tanya itu dah pelajar ke banyak kena diberi perayaan sebuah main berpikir banyak kena pikir ke besar lagi nyok nak pengawak mana jadi kita tak lebih aku advisor The Iban Women Charitable Trust dia tu sudah ke sesi tahun 2025-2026 pikir pelanggan dia jari 9 kategori nganyam tiket beban menon puak kumbu agak kain kebat, kain karap, baju kuas, mari empang, duku, ilang, ilang, bangsa langai tingang, nyabur rindu, nyabur laki, 9. Ya. Lalu diberi prais. Orang ke, ngau berpikirnya, sidak tu nganjung, tak ikut dah pekit tanya game pun tidak jadi hari di Iban Women Charitable Trust minat ngadu kiatur tidak berpekit lalu meri perayas tanya dah pulai ke ngagai semua tidak ke ngagak tapi tidak kena bisa hati ke nyual barang siapa ke nyual barang siapa ke meli antara tidak artinya nyagu ke pengelandik jari lalu meri peluang tidak tahu boleh belanja orangnya tidak sedak ke kau nyual tak kira gagak sedaknya tu siti hari tak kira pedak ke mana dia gagak hari Iban Women Charitable Trust rumahnya ke bukai besi orang ajar dia tu khusus kata gaya buat homestay awak ke mayu lagi buat rumah panjai boleh nerima bala pelancong ke datari menua bukai kau nemuai kita ke nasai diri ke masai diri udah datai di Sarawak itu masai diri udah diau kayak ba menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kenya semuanya mana megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku meda lebih banyak besar gawai besar kais mana kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua mayu bangsa berjual mana tu meri peluang perintah ngatur tu meri peluang nyagu ke pengandik lalu meri peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisi penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandia sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pedak ku ke nyalah pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngerembai besai mana tuju au kelimpah hari ke pengai ya, ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai walau besar ku nyo besai benar tuju gawai nyalah kita bongin tu gawai mesti ngingat ke pemanah tuju gawai
1: tua tu nyuratai ba randau tu penghujung randau tu atau yang berbagai ada tertinggi. Lagi mayu tak ke kada tanya aku kebenarnya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kadin tu kita dah lama lagi. Nyangka nuan tahu beri pesan gawai ngagai bala peninga kita enggak mensia mayu ke bedak tua dia tu berbagai ada tertinggi.
0: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngok ke depedok ku besai nerti dan ngeri itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun lupa niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia semua masyarakat bangsa bukai semua ngau nyerangkung balo turis nyerangkung balo jiran dari Indonesia Kalimantan bisik dari negeri bukai bisik tu mana tu kena kita international relation our promotion for good international relation sama mega kita bernasib sama siku hari tu hari kita iban bagi yang pun kita juga foundation tu berengkah oleh kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawak niti daun temporo buat tunjuga foundation kita nasib tidak tetap tinggal linggi dan membuah ke tunjuga foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh empuro artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur bala pemesai premier datang ngambat dia lalu pihak mega berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa belum menteri sama ngau tu mana jadi di pedak tu buat nol bukan nadai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubuh maya rami lubuh maya gawai lubuh maya perayaan yang besar-besar lubuh maya regata pun bisik international participation yang bisik mana pengawaknya
1: Okay, terima kasih ya Ruagia Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita bergulai ngenuhan ngenang pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban pemesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngekenuan yang bahagia Datuk Tinggi ya ke udah datai nguluk Randau kita ba program kita di YFM itu jadi bala peninga ngau bala kita mayuh ke medak program kita itu nya dekat kita ke Berandau pasal pengurami gawai kita di menua kita di Sarawak mulai ngau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang nya penyandang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngemuan penemu ke dalam ngau penerbak ke besai dalam ngenang pengurami gawai kita ngau nya kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: segulai segalai Gau FM. Ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: YFM Segulai Sejalan.
3: Rentang hari-hari YFM
4: Segulai Sejalan.
5: Lagu-lagu bangsa kita
6: dini bisi nur bukai.
5: Tentu ya bawa FM Segulai Sejalan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Belaga

Okay, lagu hari artis PVP nyendia nyambut gawai ditujung agak kita ke nyendia kediri nyambut gawai terjapan pukul mu mayuh kita hanya tadi nanda hari keningga radio klub bagi kita ke nyendia kediri ngintu hari gawai teng kita ke bisi ninga ke radio klub bagi ninga ke YFM. Terima kasih meh milih kami pemerintahan kita sambil ke kita hanya tadi ngerja pengawak bak dapur sambil ke kita hanya tadi deriba pulai last minute serito sambil ke kita hanya tadi seri lu nak pulai gawai ngetat ke ati titik sino. Okey, berkelang aku dengan Stephen Zaito 31.5.2026 aram kita yang ramai lagi gawai sekali itu Ramdes Walter aram bergawai.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM bakal ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat Hari Gawai Daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Kami Lori Bangkita Nintiang Ari bermacam lagu.

0: Ya, bizi nandur o.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dandut.

Guari artis Irama, selamat nyintu hari gawai nama lagunya tadi. Okey, tu berkawan gawai gerah dia dikeluar ke klinik pengerai Sri Aman, klinik kesihatan Sri Aman. Kalai berseremban gawai hari besai kena 3-4 hari bulan 6-2026 tu klinik pengerai Sri Aman tu bisa dibuka. Kalai sedap ia dibuka setengah hari aja pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, jadi bisa dibuka sedak ya hari besai 3 ngau 4 hari bulan 6 2026. Jadi untuk 1 ngau 2 aku melabak ke agi mengkang tutup masih dak ya. Laban ada madah ke dibuka 1 ngau 2 mina hari besai 3 ngau 4 hari bulan aja sedak ke bisa dibuka. Okey, terus berpindang lagu kita sekali itu hari ni Michael Jemat ngau Rosalina. Ekonomi gawai.

Hai Bob. Aku Ulat Lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Pronta, Nyalehari.
1: YFM.
2: Segulai sejalai.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku kita semua. Bejimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap peningat ke semampai nyukung. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Lina Sayang dan Andrea, lagu ke diberi nama Rami Nyambut Gawai. Okey, 31 hari bulan 5 2026, cerita moga hari ke penudi kita ngena budi 95 untuk bulan tu. Bulan ini lah dekat ditambah ke baru meh kota ya. Tentu ya berujung-ujung bulan tu mayuah kita yang juga ambis kota ne. Dan kita ke udah ambis kota nya tadi anang pandai-pandai meh. Kita nya tadi nginjau tingki orang nadai pemendar orangnya. Dan ti bisi pemenda orangnya nada salah. Laba nanti nada pemenda orangnya kita boleh ditinggal hukum. Nanti baka kita minta bak bini kita kini, bak pengindai kita kini, hanya nada salah ni. Dan nanti kita hanya tadi ngambil tinggi orang. Orang nak ngemenda ke tinggi sedak ia dikena. Kena ngisi minyak bodi 95. Ya, jadi siti penyalah atau kejenayah. Okey, mari dan kita ke sekali itu baru megak pukul 5 terlebih kita mula ninggal ke berita, lalu ditangkan ke berita bisa megak program Gallery Y.

0: Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Lutong ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat merik pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Azli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Dinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerama Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami majlis tadarus renggat kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching tuai pemegai menua nangkan rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak ia dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak semina nyulut ba akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngulut pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
8: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke sekalitu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekalitu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya didangkan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai dan lagu Fabian Doms Darren Stan Roger dengan RJC lagu ke diberi nama Saritu Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai.
1: Di Sibian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Relisan Layang dekat Merik Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke masa daya dan ngira bak dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: baca kuya. Dai udah habis-habis.
1: Kita ada tu menunggu ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergulai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama Berdurak Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngade semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat Hari Gawai.

0: hai hai.
1: Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layan dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita kemasa daya dan ngira bak dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudi kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan, lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, Ari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. No Mary.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
3: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantan senang, muan menua.

gawai udah data dari Reagan ngam ke Bob Harris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lauk laban malam tu lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Bayaknya ngau diri sebili ngau meka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi meka kita dekat ngiru pe ai pengayu ya. Okay, lalu terima kasih kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tau. Kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawak kita ke segmen sadar lemah itu ya. Pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpinjina. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemah itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: bulu pulang dia mai raga
1: tutup
0: makai.
1: Tutup pintu kita sepia, nya memang sindap mai raga tutup makai kita. Kayak abangnya nya.
0: Ba ya, malu mah kita yang kau. Sepia kau dewai.
1: Aku ah.
2: Aram makai nu aku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai tu kita.
1: Enggak, kami baik nuan. Tutup makai orang.
0: Aram pulai kita, pulai kau.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setebulan bala peningar program Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu ke kemacau geteran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngagai munggu jadi asuh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati, Jesus mansang agi sidak, lalu kuya berjakuk ngos sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Nyalai berjalan kita ngagai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudari pesan aku ngagai kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta baptiso bala tiarap dalam nama Lapai, Allah Anak, ngau Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia baptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakut Trinity tu datai dari jakut Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nya tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam Bab Kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam Bab Kudus tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dikenal kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity dang terang benda daripada dalam Bab Kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tiada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jakut Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dang nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyanggup lama kelia. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam perkara tu mekebuah bala sidak ura Judah mayinyak keliak muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja one God. Jadi bab penyanggup lama Allah Ta'ala bedau ngajar ura Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sidak. Pengawak tiarap setelah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu di siku aja udah cukup berat bahawa sidak orang Judah keliak. Nyalai nanti sidak nyau belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu takut Trinity tentu sidak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenal bala tuai Kristian keliak
lebuah sedak berengkah berunding atau kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta mega netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup dan pengalaman sedak. Lebih lagi main sedak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri buat penyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanyak kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia undang siku aja tang dalam ia siku aja ia megok tiga laban Allah apai megok petara lalu Allah anak tau ke Tuhan Jesus megok petara lalu Roh Kudus megok petara sedak tiga sama petara tang sedak sama dalam gerempuang tak ke penyerakup Allah Ta'ala siku aja one Godhead kura putih tang menjadi. Nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar laundaulah sagam, anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talau itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu ndang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita hai. Serta mega ditetap kepada tuai eklesia klia, hari mula ya klia. Allah Ta'ala sepi aku, ndak mega berguna ke kita hai merti ngosilia pasal Trinity tu. Ia muti kok ke kita hai ngelala serta nerima perkara tu ngap pengharap. Ianya Allah Ta'ala tu nang tiga dalam satu apai anak ngeroh kudus nyalai dia tu kemai kita pulai seta berarti kebaca kita minggu tu ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20 menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid ia. Lepas ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sebedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus. Bok Siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari Jawa. Api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya hari Jawa. Bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedar di bala murid ya. Nak Arab ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedar baka Thomas. Lama agi rebala bukai. Arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru are mati. Medak sekedar bala murid agi kakang. Jesus lup jaku ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu ia ngerjatuk ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau talo ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah kekuasanya. Jesus sudah mati, sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala, bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita di murid Jesus, dan bisik kuasanya hari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian dah patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nolong kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang dur, serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, bakanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya, awak kemerita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus mega ngasuh sidang murid ya, baptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyalam nyadi, kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus, ngagai semua orang tiapin ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tahu menjadi, kita bukan mutik ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tahu orang tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar di cukup. Awak kesedak oleh jadi murid Tuhan Jesus. Tugas tengajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Biar megak tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul, serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, belama-lama. Jesus dinyebut tu ndang kejang ya di dekat pulai ke seregok. Lalu bako ke dekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus dinya ya dekat bisi ngau sidak selalu, belama-lama ya. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam ruah tu, Jesus oleh diau ngau pula murid ya, di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menjadi utai kepada datemu serta dikarap ke kita. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindam ruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan, kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity, ti bermulia, ti namruan. Lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk say, kami nyembah Allah talo taro siku aja. Kami minta nuan, asuh kami tetap mengai pengarapnya. Lalu itu kami berari dari semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talau siku wajah dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak merik selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

Okey, ni tadi peninggal, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Lalu, bakal selama maka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang...

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi tu macam dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menaul. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Aba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6 2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elak ya 3/6 2026 jadi nerang ke silia bekawal ngau pesan rabato kita tahu be telepon atau ke bertanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu anak ikuang ya Erickson Ambu anak ikuang udah nadai lalu dekat di sungai apa rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau mega lusa 2006 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6 2026 tau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Arya Cendu anak Jepun madah ke Lakia mbiat anak Andien mbiat anak Andien tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6 2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai cendok bak lumur kusung 111-560-8351 atau kenuju bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat ana Andien ya, mbiat ana Andien tau ke apai tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam hari 2 tu ialah 2/6 2026. Ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan rabat mega hari Florida anak Awiang madah ke apa ya inya tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai mega lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AGM penerang ke silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida anak awing bak lumur kusung 13-347-6898 tau kenuju Belinda anak awing ya kusung 14-880-9022 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke tuai rumah awing anak laga tuai rumah awing anak laga udah nadai ya. Lalu dekat di sungai bak rumah Sidempu inya ba merindun lalu maya nganjung pai ditetap ke HG ya penerang ke silia kita tahu ba telepon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang mukan anak sayan atau ke pailau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ila pukul 8 pagi. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal merekat ke pendam niang bukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya ari pandi anak sampan tau ke payandan. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Felicia Cleberson anak pandi, Felicia Cleberson anak pandi, tau ke Pilo, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi ya, ba rumah sidampu, inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah, bawa pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih disebut di Tomakang madah ke Malaysia Klebesan anak pandi ya, tau ke Pilo dah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey nya ke pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai. Kita berperindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tu ya. Aria Hendria Bin ngau Patrick Albert.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong

di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji ketitai gawai tahun to, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.

Ferris Lewis ya. Lingi ranyai apakah lagu dikenak merindang kita ke lemai tu peninggal yang ke niri ke ranyai gawai tahun tu yang dikenak kita berbutik dengan mereka bergagai jadi pelabak aku mereka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku yang laban malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebilik ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu. Tu lagi macam Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Jebli anak Kedawa tahu ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa yang sidah. Hanya niang Kedawa nak gemar tahu ke apa yang madiang. Kalai 2006-2026 bagi hari 2 nikik ke Sungkum. Lalu 3 hari 2006-2026.

2026 bagi hari 3 ke pendam. Jadi pengawaknya dia atur rumah sidempu, ianya bilik lumur 6, rumah ayang Sungai Wong Hulu Mukah Selangau. Ianya di penerang ke Silia lagi berkawal ngapasannya, kita tahu bertelepon ngakai apai kiah yang bak lumur 014-895-2148 tau kenuju Bibi 013-842-0531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya, tau ke inai nuja madah ke pengawak berantu keniang laki ya, hanya niang debit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan. Jadi pengawaknya diatur inya 5/6/2026 aba rumah sidempu inya aba rumah di pa Senabuang Sungai Lemayung Bintangor. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke berantu keniang dibit anak sawang niang ngabuang anak jelih ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah di pa Senabuang Sungai Lemayung Bintangor. Okey, nya tadi pesan mega ke BC diterima dari peninga kita ke Lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu gawai tau ya, berau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu ke Lemai tau atau hari Leri Trisha Dilvinson ngau meka Richard ya bagampur ari kawai.

0: Dala nama Pai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu 3 Oknum, teka Trinity Kudus, kena 31, ada bulan 5, tahun 2026. Aku pada kibin dari Miridasis, ngulu kegawai misa, lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kena nyedia kediri ingin tu, misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ka aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah ku minta Maria, tidi berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyali aku, bersemayang kaku, ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngaga penghidup, tim meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi, lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, tegak mulia Nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemaduk tinggi, Yesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, basmayang kita. Ula talapai kami tulah ngirum ke ngagai dunia jakup pemanda serta Roh Tengudus tidak padah ke ngagai raban mensia pasal misteria tingasuh alit hati berika kami bersemayang ngami dalam mengaku pengarap tiamat kami tau ngakun tiga oknum meruan mulia lalu nyembah seraku non berkuasa dalam nuan tiraja tidup lalu merintah ngawala talapai serta besum ngau Roh Kudus Lata-lata datai ke selama-lama ya.
2: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
3: Baca Ketarubah. Baca Aribu Pemansut. Bagi 34. Ayat 4 ngagai 6. Ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai Bukit Sinai. Nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai mermi ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan bejalai ngau kami. Urang tu kiah, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenembia Nuan. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara, kami muji Nuan o Allah Ta'ala aki ini kami.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
3: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
3: Awak ka pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
3: Awak ka Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
3: Diak meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
3: Awak ka Nuan dipuji dalam payung serga.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Baca kedua, baca ari surat Santepo ti kedua ngagai urang di Kurin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, diau badas pening ke jaku aku. Bestuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamaya dekat meruan ngau kita. Tabi pangan diri dalam pengerindu. Semua nembiak Tuhan belak ngirum ke tabi basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Jesus Kristus, ngau pengerindu Allah Ta'ala, ngau kawa Roh Kudus, meruan ngau kita semua. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Aranje Kudus tindeteh ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nya alai yang beri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi ku orang karab ke ya ndak mati tam boleh penghidup timruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunia, ngambil ke ngakim dunia, tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke ya ndak dihukum, tak orang kena Arab dan udah dihukum, laban sedak ndak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan,
1: puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga oknum tega Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisya Allah Ta'ala tinyadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tung ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap iti utai ti silia. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besah lagi hari ti uliah. Diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggalin kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu, mai kita belum mati ke misteri Allah Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngau Roh Kudus. Tu mai kita ingat ke Allah Ta'ala nya. Tiga ikut tang siti aja. Pasal hari pemun subah. Nunjuk ke kita berkeni. Sidak bekerja sama ke pemayak kita. Tu sekedar tema tu ke ramai jaku. Kunci ungkup hari tik special begitu. Pengelurus ngau pengasih Allah Ta'ala. Serai Allah Ta'ala rindu serta ngampun yang megak mai pengelurus atau pengerentang. Yang nulung kita merti ke pengasih ngap pengelurus tiga wak begulai. Pemayak serta penyerakup. Santai Paul merangsang rumahnya dia dalam pemayak. Penyerakup mentarang ti Arab berguna balah Ta'ala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup. Berkat nengah Kristus. Dengan Jesus Allah Ta'ala merik pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngena pengerinduk serta kawalian dengan Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, yang hari Minggu Trinity, tukar tiga oknum kudus. Mantai ke pemesai guna merti ke kawal antara Allah Ta'ala Jesus ngau Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerinduk, pengelurus, penglepas, ngau penyerakup dengan pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap cara Rasul. Aku harap kalah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Yang nurun ngagai neraka, bahari tiga-tiga yang angkat baru hari pemarai. Yang niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung rasante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal penginduk Allah Ta'ala apai. Lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita maik semayang kita dengan Allah Ta'ala apai. Jadi perangsang oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik. Ngambil ke kita. Sitik dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu, ngamik kaya dilepas ke oleh anak ke dikirim ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang kengain nerima Allah Ta'ala kebenar, ngambil kesidak datai ngagai pemaya ngau pengerindau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ke bisik ngau pengerami Yukaristiato. Ngambil ke kita mandang ke pengerindau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak kau dah parai, ngamik kesidak seruran gaga dalam penghidup ti bemulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Latalapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami. Tudah diri ngau Roh Kudus, tadi suak dalam tu anak ada tunggal nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima roti tadi suak kami ngagai Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita, tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan, kepuji ngau mulia namaya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi kudus meh maya kami tengah ngau ke nama Nuan. Kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami. Piring hari penguat mela kami tau, lalu leh piring tau, asuh kami nyadi piring tim ruan ke Nuan. Dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau Roh Nuan.
0: Serah kati kita,
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di seberandur. Beri terima kasih ngagai Nuan Tuhan apai ti pemadu kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegal ngau anak ada tunggan Nuan serta Roh Kudus. Nomeh Allah Ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gisiku mensia aja. Dan dalam tiga ukunum kudus hari sawum pun ngau ayu. Ketegal utai tu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia Nuan. Kami harap anak Nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai. Dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan, Nuan tahu disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja. Nyalai bugulai ngau sedap melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia Nuan belama-lama.

0: Manamat kudus tu Tuhan pun semua pengudus nya alai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengka rutin lalu meri terima kasih. Meceh ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ia nyuanyak ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua angin nuan Tuhan, ruti pinghidup ngecalis penyelaman, merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertungguk mua ngenuan lalu melawan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh pegulai ngau pup kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami todak tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasemi ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah lah tala. Ngau Joseph tadi berkat lakia, ngau sidak rasul tadi berkat, ngau semua santai. Tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa ngenuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyayat, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantik pengandar tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang engki Nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih ke pendekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama yang.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang beri tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: satu anak domba Allah Ta'ala tumihya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangan datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuah kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah diserara nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK sepenyampau RM282 bilion lebuh manggai pada tahun 2030. Nilai Madani mesti dikemaran ke media ramah nyeliah ke pemarah dunia digital.

Yang itu isi berita. Komuniti Bumi Putra di Sarawak tidak boleh tidak menguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta juga pelajar dan latih teknikal dan vocational TVET. Tuai Pembekai Menua Tun PHN Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna tentu ke agenda transformation perkara pelajar olehnya dinyata. Gaunya oleh nyeliah ke bidang ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia mansut ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Daya 2026. Berbak ngunya ku ia pengerami Gawai Daya dipedaknya di kerban ti berguna benar dikena ngenegap ke semangat ngedut ke pemanah kawalati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup ba rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih manggai bak tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di pelasar besar dikenal nantu ke kuyang ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat datai. Tubuh pelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia mansut ke jakunya bawa pesan Hari Gawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Hari Gawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemain ya, tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kemayuh macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak payar pemansang modal manusia ngau ekonomi baru yang merik penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir ku ya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayuh ke peluang kerja serta ngangkat ke tikas penghidup nembiak rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renyak komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat Jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawak berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi bak perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kurs sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, undang-undang atau psikologi tidak sedia ke Universiti Tidimpu Sarawak nak nanti yang ruang pilih ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut mega udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan application SP Global. Ia mansut ke jakunya bawa pesan Hari Gawai Dayak 2026. Nyerombak ngau pengerami gawai Dayak pergila, rakyat negeri itu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikenak manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikenak berami. Tinjau RTM, ngelingit batu kawar Kuching, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Eli, madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi.
Peranak batu kawah, muikim ariang, megak nak muai peluang, bebeli ke barang mata, baka daging ngau sayur, di sumai, maya bergempuru ngau diri sebili. Jessica Rugus ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia ke diri ngintu kawahi, tajak pemacam bantu, bisi disedia ke perintah. Pengerami kawai muka ricah ngau pemakai ke dinah, baka lemang ngau ketupan, tinya di pilihan rakyat mayu. Kita di tu menung mending ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu, nak tau nak terus ditegap ke, ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku, ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Bak Jako Ari Wesak ya, madah kerayat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemerhati-hati ngau berbahasa ke pangan diri tudah lama nyadi tiang penegam pemai ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main asal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta ndak ulih ndak terus dijaga ungkup pengelantang rebat dudia rila. Ku ia, hari wesak tu sebengkah pengerami tercukup sayerti, laban mai pemayak, penyayau, bebatak asur, ngau pengibuh, ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah natau nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Menua Dato' Iran Agoh Dagang Bak Jakut ya nyerumba Ari Wesak madah ke pengawak berkena ke media ramah mandang ke tikas penuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawak nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua labanya nyadi pelasar ke maduk mana dikena nampak pemerhati-hati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau jalai pengaram. Ku ya bersaduang ke pemenci berita pelesu ekstrim Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapi ba jaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi seminak diuji ba dunia nyata tang meka ba media rama. Siti pos saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah meka uliah ngerusak ke penyerakup menua tau. Pengelantang pengerindu ngau berbahasa ke pangan diri ndak ulih ndak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau calai pengaram. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikena nentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngaki mensia mayu sudah mucur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebayak hasil lari pengawak ti sama merti ke pangan diri serta angkun ke bida budaya ngau jalai pengaram. Semangat sekulai sejalai terkemeran ke rakyat negeri itu nyadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa. Ia maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM Tibet berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai bak tahun 2030. Nilai madani ndak boleh nak dikemeran ke bak media rama dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngulut pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

cekaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tomeh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebentuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bakpi 2160 Rijang aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai tismak kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak

Cerita banyak kita yang nak kau lihat ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Datai lah. Nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri, Datuk Wesanugak Kumong, nyak Ceban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

0: Okey, hari Alex Wan ke jelema ngau mangka Leila BJ joget air pengayum. Jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa yang ada ke ngirup air pengayum. Malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih bagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut hari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi yang kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama gawai hari YFM.
1: Nintiang tahun, apa yang duun suah amat belawak kai mata, telebagi hari gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang inain duun, ngenang balana ke gawak bak mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup subak, ya menduar apa yang duun mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi mata untuk. Nanti nuan lagi ditau induan. Nak aku tahu tu ke diri beketau. Anak tuanya. Mayu, tengyak meh. Sidaknya. Bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisik ke kita itu lagi dia menua di itu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Nakak maya pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tu maya. Tentu ya pulai ngagi menua tua ya dedin. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak, di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kirua, benung kirua. Nadai hari makutuk. Nama pengujuang belana ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenauk. Seminak tu emang ajak aku bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku menang tu dah ya. Di nadai ya, nadai makutuk. Ya agak ngelak dapat tu. Nendun, nendun. Siapa mau aku tu ditok.
3: Pendun, ingat kenuan jakok aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranda mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuat sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, amat apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
2: Nih, akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
2: Dek nganjong
4: dek kudi. Kan aku tu apai.
2: Wah kai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
4: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
2: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Yang tadi nama dah suni ke.
4: Iya, iya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik maku madah ngasuh yang tamak.
2: Nah, kasih ya. Betul dah. Ni ke memang. Apa kita biar dek. Kumai ya.
4: Nah, nah. Tuk. Kita beri kabanku tadi kasam babi.
2: Apa bisik nato kelawak tua lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngerah sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lembah itu kita serumah bisi makai serumput baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngain dak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri baka ngelamatu meh kita bisi ngelalu ke petara. Bekena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
6: Hidup ke rumah.
1: Apa induan udah nengah gerah hari tua rumah. Dia ia lalu ngijak Meng. Beguai mai Meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segina hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransiang hati ia dekat ngintu warigawai ke tahun tu.
2: Oh Meng, Meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke rumah tadi. Tak pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya pun tadi lah bagi kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku teh mayu tua lagi. Buan pak tua aja si dah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Nya tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang au. Pendam dulu tua.
4: Au dia tu piapai?
2: Au dia tu.
4: Oh, aramang nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apai? Aram durun tua?
2: Maram memang.
4: Apai, bisa mai Dian dan tadi apai?
2: Dian? Apa nadai ku ingin ingat ku mai Dian hari ini tua boleh Dian memang.
4: Ya, durun pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu bawa pendam udah tu lagi.
2: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
4: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedai siang ti si jalan bisa.
4: Aw, aw. Apa rupa amat ke baba itu apa? Bisa mai duku nun tadi?
2: Bisa emang.
4: Mai rupa tena ingat nun tu apa?
2: Nya, bisa itu nya dah tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya, pada adanya nya jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai dia sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
4: Aw, aw.
2: Ya, pada ada penam indai kita mang, mang ya, pura pak metu. Ma berita nenendun.

0: Halo Nun, kamu berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dan nak ninga Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh seda uco kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telepon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang beseng aku di tau nya, ngau ku kamu doa itu tek pasah apa beli ku tayau.
1: Ya nama mende telepon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Oke pia ana. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyu telepon ke kita aku tu nyu tanya ke kita. Gawai tu nyu pergila ke nyu kak gawai. Benda mu puak kita nun.
1: Eh, nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia. Nai sunyi makanua mang te pihak deh ura bukai penuh magang nun sida selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi ditunun ame nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah kede sarenya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya medai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian kedek. Nak nyamati ku apa yang nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyadik nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telepon lagi kak. Berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namun nyinyak mang ke yang kak. Penuh sah siku-siku. Nah, dah kita nemu nuannya. Dia bukan nemu mangah nuan. Mangah menyadik dia. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon ke tu. Tadi apa? Nombor telepon ikat tu ni. Ikat tu mayo na nombor telepon. Atau ya, bapa ku. Ikat sigat ke tu ya.
3: Ngoi. Siapa telepon tu? Kamu tu dah apain ya? Apain? Nama apain? Aku tu, benar ngawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa. Nanti kau telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku mai pulai. Tahun tu, segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal kah? Kami sebeli ya, 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi, nanda utai baik lagi. Nanda utai belanja. Dah pulai ke gawa tu lagi. Nya. Dah apa? Gawa dulu, aku gawa dulu. Bye. Soal gawa ya.
0: Balat nak gede tu ni kan. Tak selekang ku. Nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wamai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Ikan dah kau boleh pulai apa? Apa, amat kelalu si datu apa?
0: Ya, aku mendah ke dia mang. Tu sah. Telepon kau gak gendun nyo munyi. Kena mah yang nyembur aku. Telepon lagi ikat selekang ku. Tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Dia nunda sedangnya mang.
2: Tak dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sedangnya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngak kelihatan habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kengirup dulu ku. Dah. Am.
4: Rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya, ngangau ke apa indun.

0: Apay? Apay? Oo, oh, Meng. Nis, Luay.
1: Nay, Luay, Nyuwat. Kumay ko nun na pulay. Tumada ka nga ikan na pulay.
0: Aw, oh, pulay mag ko to. Lalangaw ko ako, di pa ya?
1: Lalangaw, o. Namo tabay na kako.
0: Eh, mayo, Meng. Am, nikit to, ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisay pulay wat niya, pya. Tawon to. Sama na rin may binigaya. Kaya sayaw, sayaw, gamal dah, gasigan. Ngawa mana ya? Bebini ya lu berdau. Suba aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai nai silanya. Malai ku jako. Ya, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ni kong ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nalai kempuak tanah seberai. Nalai tunduk orang kengai indai. Ni buah panindai tu rendah ngai.
2: Eh, ya, spai asaya. Pai asaya nabi ni. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merinca kita itu nun. Kumai merinca kita itu, tak deh. Ya, nama utai kenalai bab milih kita itu, ah, nama kekurangan ya, ah, ya, ya, ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini, ya, kumai ya nak tuleh kusida ya, udu milih, rindu tau kenyal milih ke menantu. Kebini. Tau asal yang pek ya.
3: Bak ya inai. Kumbaya sigat lama gambar nyak kia. Mua tua ya.
2: Amatnya nuan. Orang ngai. Kapaknya nuan. Nyak bisa. Senipaknya. Nyak tahu ni kudik le. Bisa pulai. Kau hai tau. Terak deh. Mari ya. Terak deh. Tengah ya buah mari. Bersai sawah kapal. Nyak tahu nyenuk.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capua, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang baruma panjainya naresiko na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Apu, main lama sida ada tai cari tau. Apu, apu, tau, tau, apa, apa nyuat tu kakak, udah tau lagi. Apa doan, apa doan, apa doan.
5: Nuhun igal kai ku mai guna mulai seruai teh kai kita pun ni ucu ake kita ucu kita kai apu baru muat ucu ake
6: kai lama
5: hari kita ngagu ketun nuhun igal ku mai guna mulai kita.
7: Eh, sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindukan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
5: Nama terbaik kita nun.
7: Eh, nak dek mayu. Aku tak baik kutu apai. Utai kuliah beli aku. Mainnya aku tak kata baik kutu pulai. Laban bati kutu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kata beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan wanya. Nyak lah kutu pulai. Jadi utai kemimik baik kunya. Baik ke tempat kita.
5: Eh, hey, anak ngiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruah nak ngira ke. Utai kebuna baku dia tu, luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya, cukup baku ni buah berbaik utai. Mai dia pun cukup menuan. Terima kasih ya luan kita aku dah datai. Jaga mai aku luan kita datai. Balau cuk aku tu, aku tidur malam tu.
7: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
8: Ya mapai, kami itu segi kedatai pulai. Kerja segi amat mayu lah mapai. Ya amat tadi, apa isiku ajak di dunia tu. Ya kami kangen basnuan pulai gawai tu. Ya minta ampun mah apa leban nyak meh lu ada sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke apa ini rao ni ni mang tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo niat berkereta nian tadi ni ka ilmu menian menya aku te meruti meh cabe meh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stand nian din leh ni bo nya dia tu ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu cape ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dan nian nga pai bo spend ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa o nya baru wah mak mai wah bareng beli ikan nya aja enggak deh. Nak makan buah nian beli barang niat dia berlama dia agak tua sila menyadari patut dia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak bakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah rame gawai tahun tu nendun sino ko ngenang nendun ti non di bisi dito nya bro penuh bidi atau tahun tu nemang
1: selamat gawai
2: selamat gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bakani pandur kita ngiga jereki ngau pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai mikitai tajak pia ambik meh ajar ari cerita tu anak bercipi yang ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapaindai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duun Edmund Langi, indain duun Penny Ribut, duun Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mel Nancy Tambum, menyadi apain duun Nancy Nanggai, petunggal duun Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidi asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai.

Jadi aku YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngona kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social ekonomi penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk cedak ya cara cedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia, ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak, ianya pembangunan ataupun jalai pemansang, diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bapi 216 Lurijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat, rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama sama kita. Hanya ngelatai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kadatai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong, kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

penguang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar. Ngau Ethno Cultural Festival. Peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri. Kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5. Aku dah tu. Jadi bapak penemu aku. Bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti. Hanya mai semua rakyat, semua bangsa, nada milia agama yang latar belakang. Ngau magang nintu gawai daya kata kata tu. Jadi kena ku mujur kerja ku, aku ngari ke kami sebilia. Akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026, ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agik bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai agai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Kun Selalakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

ngayan namak kebab munyi sempidan. Namak ngembau munyi ruwae namak ngake munyi tajae namak merawu munyi kijang namak ngangau munyi urang. Nyak nyawa nek uda nek mesia laban bisik ngawa bisik kerja ngintu gawe daya tahun kedia. Nyaga bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Melayu, bangsa Malu, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyaga seru, bala pengulu, nyaga sampi, bala kemiti, nyaga tiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau adiang, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansa ngabang. Lengan kibak, ngaku mekai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita, kedunga, duduk petenteng. Jalan nak kubusung, lengah gunung, ku nak tuleh, lengah tanah, nak kudanjan, kadah bulan, nak kulusi, ngali ari, nak kuparai, nyai lemai. Nak pambu nyebut ibu, nak kunyanya nyebut mentua, laban pala, kuda ditata, lah minyak bugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, kuli kuda tutup badi, baja bilai, lengan kanan, kuda tanggam geteran, sangkuh ganzai. Belakang kuda tinggal serudang, baju gajai. Jadi aku kain muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampung panteng, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, turun keempat, berarat, naban kejelatung. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh. Aku benda tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu. Datai rebunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau. Hari rantau, palak lepung. Nya gertunda, nya keteladan, nya kecuan, nya keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tapu tali, baka rutan tapu danan, baka ijo tapu pendua. Baka lembak kampung ira pecah periuk tanah ganti periuk tani parai urut tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang kita kari tanah pansut angka punggung ngari li mudik ngau bandung ngari ulu undul ngau buang. Jalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anek, ngau nembiak. Tambit pintu, kali yang ngalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, musladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat biau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang gresi nadiang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kecugau mayu rambang. Ninuan semurai undai datai ditatai pelak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biriang sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingat tinggi merabung kajang ninuan punga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandek sergatek manu jalek menang tandang. Ninuan linsing kuning berani kering dak kalah nyelayang sumpiang dengah hurang. Ngangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandak nerabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai punggak bungkang ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung ulut gemung bujang menau gendang ninuan gelayan ragak riang geluma tua manang. Kungangau kurang tasiak iliak gigi gumbang punsu ribai datai tasiak besai lempeng linang kungangau kurang dalam baik ngelah reni bujang senang. Raja kenali datai ritisi rian nandang kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit menuk tumbit tambit pintu labang. Ho

yang batang sebelian wi nyale ku ngangau ke petara ki petara ini petara orang kelia orang munya petara orang berani orang pegari petara orang kenama orang keberita orang pintar orang ketegal nyak ke petara linggil laki anung petara rentap apai tambung petara muari penama lintung petara baleng balai nyabung petara gani anak cawung petara tugau mentua siung petara tang sri juga laki tiung petara punglu liman julau laduang

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: hai hai. Di Sidian, di Kamri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku dari Senayan dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

Yengau lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawar Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemerintah malam-malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31. Hari bulan 5 tahun 2026 3 jam di konti. Pemerintah malam gau DJ MA TU di konti ya. Nampuang penduduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga. 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Okey, balik kita ke benda terbang. Di Bandar Kuching memesik hujan tadi wain ngarep ke so jimat kita ke benung ba rantau jalan jam kita tu. Kita kedengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Tentu yang manyuh program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita nak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Wat Sejelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung. Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai megayam berina kita di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat, berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di Padawan ya, sama gawai. Okey, bersama pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuci Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyuh nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di Puak Mengguri kita. Tentu ya, bala kita ke benuh terima jam dia tu sekedar jalannya benung ditutup sementara nyentuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembu diatur ya. Tanya pihak kita ke benuh terima dengan kami dalam pergabang angkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya ke benuh terima berjalan pen Borneo kita. Jalan udah mana? Okey, jalan udah terang. Nyamai dur kita nya dreba malam hari tang anangnya kita sepedeka hati ya ngenyak ke minyak kereta kita sepedeka kita nya meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita ini tiah ke atur tikas penglaju ko dah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tunya kita baru ka mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu ri Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua gigi jauh lagu naik dinamik senang hati pulai gawai.

0: Apo ini namanya bisi kuda na ini. Kenapan kuda ko? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya nyok ukai kuda nyok nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai di penyangga kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Umur panjang, murah rezeki, lantang senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiap hari yang mehutai ke dipinta kita ya. Ya kepada belaki boleh bini, ya kepada pebininya boleh laki ne, betul ke? Pukul 10 dan nombor ke berita malam di kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Ngau lagu ya tua kumang gawai ya terus ngau kami pemirsa malam YFM.

0: 门当户对。
1: Jom kita tutup pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang menuju pemansang di Majak Ngerembai, pengaya adat Gau Main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah Hari Gawai Dayak disambut ukai semina ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah dan nyadi pelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya ngau ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke kenyau hari dulu keliak Siti Ari Pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak Siti Ari Tanda Pengering Sarawak ti berpanggai barayat ari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak Siti Menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke jakuduk bak jaku pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap kaki penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng baca kepesan Hari Gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tunggayan ke orang meranak ke pukuk hari menua luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak dalam sektor industri jemahila. Sarawak dia temegak narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngagak barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah menua mega benung berjalan ke langgur tu ngaku yang gas Sarawak ketimpuah 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik Seruan Meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungkak pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besar serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak. Ia maksud ke jakutu maya ngintu Hari Wesa 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Kin Sing. Ia ngarap ke bantu tu oleh mantu orang dagang mit berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, Raban Bangsa Dayak tidakkan nyambut Hari Gawai Pagila di Lalau ngamik ngintu pengeraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisik diri kelimpah Hari Anang Derba entik bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu ari palan servis Dun Dudung. Nanya ujung ke berita malam kita ke malam tu kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain ari bilik berita RTM Kuching di Salin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Ningkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngulut pengerami tu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Ed Malangi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami dari YFM Iban di Kuching.
9: Mari selamat.

Ya, di selampau benar kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari dengan kami baru nguyang ke radio kita ya. Terima kasih manyu-manyu abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, berjam ke dua tuai mai kita sama mending ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke tuai pemegai menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Nangkanya lagi adakah di sempulang Jaku Pesan Khas Hari Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026. Kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: The Gulen Sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni. Walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya, semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,000 694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu Guru, Gerai Nyamai, Latang Senang, Muan Menua, Oha. Sekian, terima kasih.
0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati kalau maya merambu bajet gawai, ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peningal. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Mintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia ke Tau Padi di ulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima ni intiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke, bahkan ni cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami, ianya pengerami tik ndak nating diri kelalu berbelanja besai, bak topik gawai bajet. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari untuk jam kami datai baru bergulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi ke minggu tu aku bisa temuai kau udah bermu aku Reverend Pastor Tony Meyer dekat bergulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita hari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya sudah lalu aku datang ikuti kita Puan Pini. Aku merasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai kadanti-anti kita sudah datang bahkan kesar itu lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampung menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya puji Tuhan Puan Penny oh.
0: Amin amin pastor terima kasih selamat hari gawai mengagai nuan pastor nah.
1: Ya ya betul ya, betul
0: tajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 mengkang on pastor nak ada kebisi gawai ya. Ya
1: mana amat nak bantu tujuh kita nak ada tujuh bukai lepas kita ke merkat bangsa kita itu ke merkat semua bala kepelinga program pelasa jurai 6.35 itu
0: nasi kiamat ya terima kasih mega kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sigi amat ya
0: sari tu topik kita gawai bajet nama tu kini nama utek ke gawai bajet tu ukai bajet gawai au gawai bajet ya yeah. Kerti okay, gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibuh kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ianya tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tu pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Hau. Jadi dia tu kita nya udah beratai ba utai ke diante-ante kita tiap tahun nya nya ba gawai daya. Tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita kenyambut gawai kita mesti ngagak perambu kita patut ngagak perambu tumu lalu tetap ke budgetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai kediri ke menua kini tambang biluan kita tambang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kita itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita tau ke nusun belanja kita tau ke bajet kita engkau sistematik menjadi oh serta nyeliah ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak maka kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai kagai bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota itu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyanggup kita nak bahambis ke gaji tau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyob bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita aja kita beli.

0: nya kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu. Nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih. Tang anang nyadi tu tadi nyadi ketatiang. Kasuah tuanya berat tu diari. Anang kita terpengaruh. Ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat. Ngasuah kita terpengaruh atau kita penjuah. Nyo ngelui hari belanja. Kau udah dah tuol kita ya lagi. Nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai. Mabila budget gawai tu nanti letak apa baku ni ya. Tangti kita gawai budget. Kita nya tadi bisi takat ya. Bisi atuh ke engkeman. Kita patut berarti ke anang kelalu ngembuan. Asayati pomo. Nemu pomo kakuenya fear of missing out. Retinya nangi kediri nak ampir. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebuah meda orang bukai meli barang ti baru. Anangka kita nya tadi nyuka napat ya. Engkada nayanya tadi engkau ya bisip. Lebih lagi tau kanya tadi engkau tanya amat nadai kini nya kebuah yang meli. Tang tua tu tadi nap ya. Ti kita meda kita serumah ya. Tau ke meda jiran kita kini orang kak meli utayu kita kak meli ke kita. Hanya salah nanti utainya tadi agak bisa. Nanti utainya agak mana kena. Mia biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya. Baru kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu. Wah aku kak menolak jenama sanuknya. Hanya kesalah kaku. Nak patut dah arti ya. Bak utai ke patut di kerja kita. Nak jadi patut ya tadi ya. Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai. Ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Arti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai atau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini atau ke ngena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai atau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyak atau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai itu. Nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini. Oh anak kita te guna ke duit tau ke kita nya tadi agi panjai tau bulan dia ni ya panjai mat bulan nanti udah gawai nanti mai kembali yang kita nya tadi mulai ke duit gawai bisi mempulai tumu bisi mempulainya tadi maya 31 lalu bisi begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisi ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjai mat nanti kita keterima gaji itu. Jadi ajar kita lalau kita bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar awak ke kita tadi bisi duit ke penabat laban nama kebuah ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anang sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai kita mesti bisi duit budget ti cukup kena kita bertapi ngau semua utai kada sebut ketua tadi
1: ianya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke merambu budget gawai lebih kita nyebut perambu budget tok deh pastor siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah ratu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor kati patut meh kita pulai ke menua ninting tahun maya gawai lalu enti nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengkau pengangkut.
0: Okay, terima kasih ke tanya-tanya penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai baku tuk berpanggai berkita dirimpu metau nama kebaya aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing.

0: Artinya bisa kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tekan mulai ke diri. Bas kada ke bisa apa yang naik ini kaki dia berumah panjai. Tentu sidak dekat pulai ke menua. Nintian tahun ngintu kawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya kudah lama nak ngau sidak yang bergulai. Tentu sidak lelengau ke menua. Lelengau ke apa yang naik, ayah, ibu kini, kaban pelayan kebukai kini. Nyak meh tuju kita yang tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi. Laban pengerami kawai tu uliah kerapit ke kawa kita. Uliah mantup ke lelengau kita yang agak diri sepilih. Lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini. Laban gawa jauh hari menua diri. Tambah mega anak pun nyau mayuah. So tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia labah ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik ke banding yang ke gawak di Johor kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sedai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita tempu mato kini ke cara kita ngatur diri empu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai tu siti peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dinga jaku aku tu nanti nyak saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah kebersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai artinya alamannya tadi utai ke dihanti-hanti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini
1: bekeni-bekeni pun mesti pulai
0: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tip utai ke patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah ngelempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu. Lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Nah, bilun kita itu cukup mayuar ya. Oh, bisa menya, macam-macam bilun kau dia dikenak kita mulai ke diri.
1: Mayuh pilihan.
0: Mayuh pilihan, jadi reti nyak kemurah. Maka pilih kita ya. Tu ngagai sidak kerja di luar-luar Sarawak, kok aku tahu tadi. Lalu kedua, maka uliah berkunci kini kita ya. Kereta mulai ke diri. Diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandiang ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci mepiak ya kunci diri sebeli kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai ambil ke banding 8 tahun untuk bisik 12 bulan nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50 narap tu angau 12 bulan lu nganti ke maya gawai maya waya bisa 600 ya pama metu dah tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan dua tua berbeli ke barang kini berbeli ke tiket piluan kini berbeli ke minyak motor kini tau ke kena tua nyata perahu kini buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi puan pini.
1: Ya nyari hayak tadi bala peringah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak ngaluan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi lagi bisa puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama ngau tuan depan keretanya bisa kurang bimiat lah belanja kita uleh ngelimat ke mimit uleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
0: ya sikit betul laban lebih mana nanti kita tadi nemu berguna kotanya lalu uleh bersawup lempuang ke belanja kita yang agak lebih mayang pulai gawai.
1: Ya okey, harap ke tipsnya tadi oleh nyawa kita bala peninga. Sitik gig atau de pastor semua kita nemu, semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Lebih lagi ba negeri-negeri besar baka kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu nanti kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang di pelabak ke dekat Niki berindi hari penyarut ba Asia Barat. Indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Padilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu nyadi ko ya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak. Pulai ngagai batang jurai tua pasta, nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke Raban Bangsa Dayak, mayang itu pengerami gawai, ukai seminat gawai tahun tu, tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
0: Okey, bisik beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kangenan kutai ke tanya non yang tadi. Ianya nentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai. Tu utai ke patut penting diperhati ke kita. Kelebih lagi, sidak ke bisi anak benung bersekolah kini. Ia ke benung belajar kini. Tau ke bisi agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini. Jadi utai tu patut diperhati ke kita laban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piajak tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai. Lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai. Laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai tu mayuah orangnya tadi nyokap berutang. Berutang babala bakiah, berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai. Nyak keperlu kita bisi atul kuaku buat setiap pengerami gawai itu. Awak ke dudi hari ia nak nancang kita. Kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang. Laban ia tahu natiang kita dudi hari, ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu, nyu kena kita dulu. Belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima, no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Laban interest tau ke anak utangnya cukup, cukup besar tau ke cukup, cukup natiang kita. Laban nama kubah kita berutang, ukai berbeli ke rumah, ukai kita berutang berbeli ke kereta, semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui gak tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut. Jadi anak sekali kita belah peninggal kita patut meramu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu. Jadi nya tadi setipak ngau munyi ke jakuk dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai tadi kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut. Kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita awak.
1: Ya bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke Raban Bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai hokis minat gawai tahun tu tang megak gawai gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta megak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak boleh kami waktu program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak boleh ngaku buat studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor tua Nampung Baru Jurai tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod eh Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakat tu. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita tu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamuk orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega air irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau air irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai itu kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih hari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ke semua utai diri kemisi kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita yang semua utai kedebeli kita yang semua utai diri kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke dipedak kita nyatari selalu kak bertapat ke bebeli utai. Aneh yang kita nyatari nyau bertapat bebeli utai pakai utai kedirup aneh yang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyo sampai temu teh sampai kita nya tadi empat luak ia tau ngasuh tua tusah lalu semua utai kedempak kita nya tadi ia utainya dibeli magang lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja laban buah kita berbelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban mempakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuseh berbelanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup keman bas setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedar perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok bala peningah. Atuk tanya aku ke penudi tok Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperoleh yang ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangandiri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kau lalu nya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja jadi kita ke nyambut gawai tu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kutai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namun te mantap kerupuk ke kunyau kita nya tadi nyau puak bayar gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke Nyintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebelia. Lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 genteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat disambut kita yang ngau cukup gagati Puan Penny.
0: Okay, terima kasih ke Saud ba tanya kita ke penudinya tadi. Nadai hamayu hagi awak ando kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua ba topik ke minggu tu.
1: Au. Oh. Simpu aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak. Ngagai semua bangsa Dayak ke nyambut hari gawai Dayak. Jadi ba pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita deka ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga budget kita tang kita patut gawai ngau jalan ya ba topik gawai budget tu kita berarti ke merambu budget ngau tumu lalu awak ke ba maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa laban ti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu jauh mau maka malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih dari empu magang. Lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabayang ngagai pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantut pengelengau ngagai diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lu serta mega jaga pengelikuan orang bukai mega. Selamat hari gawai ngagai kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul anuannya tadi pastor ba topik tu ke sari tu. Jadi bala peninga ngarap ke sekedar perkara di pejurai ke ulih nyadi ke lalau ulih nyadi ke tengau kita ke lebih maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru ngenuan pastor nutup kita bersampi.
1: Au. Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Ba program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Ba musin gawai daya ba tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai ba tempat ke ditujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pihak mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemayak agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diulih kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampur menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau ke nyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampi kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangi radini alain dua kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

0: klub aku, klub ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngegaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, ngobala kaban pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: baca kuya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur ba rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu ba sebelah ruai nyedia diri ya. Ada kang rada ke ai pengayu cun pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11:23 minit malam. Berhati dulu gayari kita untuk malam tu enggak tunggu pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing serian semarahan, seri aman betung, seri kai sibu muka kapit. Bintulu miring gaul limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantar gawai neh. Okey. Tasik kita bergelombang 1.5 meter peninggi, angin berpupu dari barat daya. Enggak pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Kesuah pengangkat enggak penyelap di belah kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Agi mengenai kita enggak lagu-lagu gawai. Ungkup ya malam tu lagu ke disada. Mancang enggak lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi nginjau lagu dari Ramdes Walter. Richah gawai.

Hai hai hai, aku Dolin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama.

Ya, bila kita ke lagi dengan kami pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD konti kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh. Nangkan ketua lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita. Nangkan ketua lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang and Sirian. Dikena kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, pagilah bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sambang itu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang, sambang itu ke kau hati kita sekaban. Teruslah kami, YFM, segulai, sejalai, jangan lupa untuk bahagia.

哦好哦好，nyala satu tok kuno gebolok satu tok nete bunso batang adat dua tondo gebolok dua tok kendo bako ada sokat tiga tondo gebolok tiga tok berenak nang pun sempekat nyala tiap tonyo kena empat de kena ngingat kadat pangkat rekayo lima tok kuno gebolok lima tok kuno no pengawo tuai kalio lama jaga enam tondo gebolok enam tok kerja cuan kita bunso tu juah ne tok mah penombuah batang kerja. Nyalai nak kubusuang, ngelambuang gunung, nak kutolah, ngelangah tanah, nak kulayo, bekalih dunia, nak kutumbang, ngelangah, ngelayang bintang, nak kudanjan, nyengkuran bulan, nak kulesin, curi hari, nak kunyayo, berpindah menua. Nak kubusuang, ngelang layo, ngebau, keselan jauh-jauh, manuk bandar. Aku kan ingat, kadat minggat, laki jara, nampuang, adat januang, gasing gila, ngirit, adat abit, lang bandar, nusun, adat pun, laki muna. Noduk, kadat tanduk, berjuluk, pangkat kaya, ngirin, adat bin, gila menua, nyadung, adat demung, laki reminda, minan, adat letan, rekaya dana. Nyalain aku bosong. Lasi berbadi, ngebau, kesalahan jauh-jauh, manuk, pungkak laki, demua, ketak semuka, duduk bandi. Aku guna-guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdelang besi kun mangkuk bumi. Lentung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ditundok keteladok kecuan keteladan ketiban hari keliak juman sampai ke diari. Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat suruh keempat keberadat nisi jelatung nondok penti antuk rasi. Datar retisi lambur gadung nondok jaku antu abu datar monggo guluk pucung nondok kangau bunsu buau hari rentau palak lepung. Nyalai lamok kaki kudap diri di segi kerembai tikai anyam perambu aku kemiau ketap kudugau duduk bergulu. Tang sayau me terintia puting dabo mabu engkau tu. Nak pandai ngaro berita ngatur leka jaku. Laban aku nak tutunok ke surau nyawa ngat niang temunggu engkau. Gak kita belok nengah berita orang nyok dan terlebok ngadu ke menua ulu sempal semilu batu bergerogu. Terlebok ngelasik menua ili alur ini gumbah pupuk terlebok pepkasi ke terhenti babi induk ngatur layok ngadu ke penyaru nyimpul temuku ke tongkah lambu kita batu besaru main berserang. Nyala lamok kaki kudap diri di segi kerembai tikai anyam dua aku ke miau kata ke kedua kau duduk bersemuka. Tak saya om terintir puting dalam selekau aku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku nak tertunduk ke surau nyawa niang tun juga. Apai tan seri linggi. Gak kita belok nengah berita orang nyok terlebok ngadu kemuna ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik menu ilik arun alur ini pasar raya. Terlebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Terlebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi. Nguasa menua ketungkah menua kita ke merdeka boleh bersindang lambang kenyelang. Tak saya om terintiang puting dabang lancam tudah pangan tundok ngentis nyaris inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia di sebumbu menua baru singkong megap simpan nak munyi surau nyawa ngik. Tan Sri Celestian Ujang anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agik megap aku nak tertundok ke surau nyawa ngik niang. Lembang baja sedoi lembang sumuk orang sebutan ketiga lembang lau ari batang raja nyepan. Sedok genal lembang kita bilang di pelandik keiban. Nyala inti kawai rukan malo sedok kudah nyanyo lamuk danjan sedok au nganjung garung ranggo sembilan. Inti kawai umai sedok tok med ngumbai apai sigai raja sempula genal orang ke rumah didengar nuyan merengang. Tak sayau ke terintia putih yang seri dabung gegeng kundok nekis nyaris inggar rai-rai. Didengar mensia sedoro sekayuk muno di baru singkong menggol ngeledi ke miau ke tak ngusalan jauh-jauh manuk seriban padi. Nyerimbai kita ke melagawai ngintup ngerami itu, ndak semuanya ngusura nyawa ngetan seri liang mugi. Ia gandang kepala kita daya subuk menteri perintah kunci, jayah yaudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agak ketembai nyadi cermin DCCI, nolong ngerimbai ke ekonomi, ngulu keiban rebat dudi, nyapai pemansang pengawal dagang. Nyalai lengkau ke kita jakut nyok. Dini nyalah tersau itu yang dibilang. Nalah tersau jakut nyampau nondok ngebau lengkau.
jawab semadang. Dini nyalah tundik jakuk siti nondak kelai apai majik kenyerori bobo duri bengat jahit timpan serengang. Nyalah lamuk kaki kau berdiri di segi tikai kerembai anyam pajar aku ke miau ketak ke kedugau duduk melasar. Miau ketak ngusel niau hijau manuk borek lalayar aku ke nondak adat nian tigar kebok nian tigar menye. Entik mayo berumah. Ya dulu nere kakah nonton ke pelasar. Entik mayo berumah ya dulu ngerumpang tatai mabuk kampung luar. Nanti kebawa nian tigar banyak. Kita ke sama nengo orang ke cukup pintar berumpan sengal layar nenggang. Lama kaki kuda berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu. Aku ke miau ketak ngusulan jauh-jauh manuk pipit entu. Aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo. Nyalai niang akik kita ke pedaman tigo banyak. Nanti maya berumah. Ya ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Nanti maya bumai ya dulu berumpang ke tatai tanah ulu. Kebok akik kita ke pedaman tigo. Pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu paku ramawang. Lama kaki kodap diri di segi tikai di kerembai janet anyam sarok mo kita ke petungau duduk tiban balau iban. Aku ke miau kita ngusulan jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku kenondo adat akik kita kepada mau mawat apai saban. Nyale mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lambok tebelian. Nanti maya bumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah nyepan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai dicunggai tunjuk kanan genggam lengan. Landiak nyamban bata krian kesekilan menjai berang. Nyale takinak-kinak cunggai panjai jari kibok aku miau kita ngau selanjau jauh manuk jalayan tukorok. Nsarok mo kita kekumumuk duduk berkelingok maik betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau terbunsok. Entik dekak tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betutu ikan beledok. Pedok dia kita jeliu betutu ikan beledok entik kulu yang ngeju nakok gerugu batu galam berpangkok. Entik kiri-kiri yang ngambar ni pasang ngok. Nyalai kita ke belak ningo berita gemian ikan beledok. Ndak kalau meniti kenyamu dari jengkara layar tujulok. Nampuh rebok tamak sengok kerikelok bubur rendam. Tak kindang-kindang pusingan lengan kanan jari ngengkang. Aku ke miau kita ngusulan jauh-jauh manuk labang. Aku nsarok mau kita ke petungok duduk merbangkang. Maik betis dari kepedis keru tulang. Dada tak berasa balat bimbang dalam buduk rendam lempuang balat meradang. Nyalai mada aku kesombong bakal kena masa tugung tekan pengabang. Entik dekak. Nadai ke salah kita nyemuk aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang. Padahal kita dah gemian ikan terbalang. Entik kulu yang ngeju nakak gerugu batu galam lintang. Entik kilik ngambak renik pasang ulang. Nyalai kita ke belok nengok berita gemian ikan terbalang. Ndak meniti kenyawa dari jengkara layar medang. Lebuh jawang nyaruk arang begau nyaruk amau nutu abu maya tekalan. Nyalai nyerita petang di penyerang rumah lelenggi lemai kemari di aku ningo sedak kenbia tak raga banti anti sedak ketuai berkumai berbaik-baik. Debai sedak aku ngalup tutu ikan lensi ngempas diai ria menunggang keno. Gagal me aku ketawa nelengak kerasa sengkik ngeli demok aku raga panggung sintong baik aku lanji. Datai dadian nadai aku medak kepai ikan lensi ngempas diai ria mendalam. Tangkadon dan nyok jedok kita tuk diayok. Kira gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menua ilik tepan manyi ke peseni nampuan dan. Nyalai lemai kemari nyertari kemari sabung lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedak kenemia tak raga bakal kawung cedak ketuai berkumai-kumai serimai panjung. Debaik sedak agak kau ngalau jeliu betutu ikan kolong ngempas di lepung pelok kerangan. Nyalai gagong ke aku ketawa nerengak kerasa ujung dabung. Dia baik aku lanjik demok aku rajak teragak di panggung aku ngasih tu. Datai dia dia nadai aku medap kepai ikan aduang mandik berkecimbung. Ngempas dinduang di lepung palok kerangan. Kadang nak kita tu dia ayak medung. Digelok kurang gagal pelambok. Tapan bertenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempalung lempai gulung tali besaran. Nyalai lamak kaki kodap diri di segi. Kekaya di kerembai, anyam pesit, nyengkang kebulang, ngincit ketombit. Aku ke miau, ketak ke kedugau, duduk berpingit. Kita kemai, ati gagau, balak riau, duduk gaget, melo gawai dayok, ngintu gawai bernasit.
Aku ke miau yang semang kita ari belakang ulang tumbit ngambil ke yang tinggi kita nak balik nak mai ati berbalik ngeransik mimin yang kagam kita nak mai ati kedan tajam ripnawan gansai beruit laban biau aku tu pukai biau ngapok biau biau tu guna nak biau apa sabit berkait ancong selom berbelit nyurang kelandik nyayat langit bersakum rapiat sesta nadai bersapa. Nyalai lamok kaki kuda berdiri di segi tikai di kerembai perampuk seribu demo kita semuka duduk nunggu aku ke medak belakang kita ayak jang. Ndang mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju beludu kita ke petungkat kumat besi sentuh kita ke gagaria recah hudu. Kita gemelah gawai dayok ngintu tahun baru. Aku ke miau yang semang kita ke gulang dok ngetu ngambil ke yang tinggi kita elok dia menjadi. Nak mai ati kode ke berbalik ngeransi udo yang ganggam kita nak mai ati tajam mari balan besis kru. Laban biau aku tu ukai biau biau biau sengapa aku kena nak biau raja sentuku dokumar beku bunso raja petara. Amat terdapat juga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngeselin jauh jauh manuk jelayan. Semua bala dayak tukung iban nari lunuk nyentuk keberam. Aku nemu kita dia tu udo rindu berimbai duduk ngendam. Berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rindu upangan. Aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung. Mengkang berjuang bedung lampit Jerman. Mendok jari empat kita meruan bertungkat ke pin nawit dawat pakau bersuran. Mendok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendok balau kita. Palok kita ibu mau lengok-lengok ujan sugo ampar leko marik merejan. Ngambil ke yang ke kita nyelok, nak mahi ati jai ke kudik ngeransik kidan. Yang antung ke kita nak mahi ati kena tentu nuntung di perambu papan di balan. Laban aku ke miau kita ngusleo jauh menuk jalayan. Kita ke berami ngintu tahun baru gawai ban tu. Bugulai ngadusun kedazan ngintu gawai keamatan. Kedua bangsa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bugulai ngomnyadik kita berdayuh. Kelabiat kenyah ngokayan. Nyalai nak kebosong layak lelok aku kemiau kita ngeselin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tukung iban bala dayak ari lunduk nyentuk ke sabok. Ari limbang nyentuk ke gelenggang batang kelakok. Aku undang nemu kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo rensiang berpedok. Medok belakang ya kita ayak jang. Tak mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju tayak medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang berjuang lompong lampit tempok. Medok jari empat ke kita meruan bertungkat ke pin naik dawat bakau lama. Ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransi nyidok yang antung ke kita. Nak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasok. Laban aku ke miau kita ngusulun jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu. Kita ke ngintu pengalami hari gawai dayak. Maya tu tahun 31 hari bulan lima. Ke bersolo keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemai lama. Nyok buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayo ngami kenontong di kandung papa rasa di batang gelenggang Sarawak lelingo. Uji tentang dia kita ingat pembulang mata medok ngami ketembai kita medok manyuh kita ada pakai barang pok. Tau kai seminok nakaknya ngami ke kita oleh muai penyerkang ngidup ke penyerakup lalu metul ke kawul ngami ke simpul nak terbukok muai penyerentok. Padahal kita ilok pemanyuh pengabang nyok petang manyuh riktupang bungai lengok. Nyok kelai kita ngintu tahun baru gawai dayok. Padahal dah nak rakung kenyalik liok ke kamal lingok-lingok. Nerimok gelok. Bujang burung kenyalang. Nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang. Aku cukup terbilang pansuk rita itam.

Potap ngalalo ke kamala no lando bo ker chena ker ngambe gambar te dom balo manto ngejo. Padau de ro rumah de yas cukup mana. Tampak berendah de pandang lampu. Laboh maya petang ila tau kita ngenjau lama ba lau angkat ni mang entak ke batang tungkat bolo hantu. Awak ketindai ngangau tara bon subiko ngambe ke kita geranya mai minta kayu suman lanan kayu goro bekas untukku. Nyala intip umai lah kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo intip dagang tak berasai tak upang kita nombang ke gudang ringgit kubu intip sekolah pas persa masuk yu. Nyak baru kita lanip kira besik penemu lalu daripada kurang bagai ulu gagang tumpang. Ke dia tu baru kumiau kita ketuai ke perintai duduk bersemak. Bertau ngesedak ke darah berbak ngesedak ke nembia aku kaksal dijungkal rentak-rentak dada ke berasa ke haruk ngarung ke keciak. Dalam keberendam kerak-kerak ku aku. Aku miau kita usul liau jauh manuk jelak. Tang ke penemu orang ke mansa baru rebak orang ke biak. Medak kaki kita siap berani tadau sebaka tiga bersapak. Ku sedak endam jelak bayak boyok anak bujang senang. Agik aku miau kita usul liau jauh manuk kakau. Ku aku ke manuk kakau. Tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia. Madak kaki tersiap berani tada peranggau tiga dilah pecah berjang santau. Ku sedar ya tuk meselan jauh. Ijau manuk entis kakau pemaduk nama birian kurunggang. Nyalai kena-kena jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai. Depanah ke perintah lomor satu nemu. Miau petara kita kenyadi konselor balap manca kaban pengulu. Nyak orang kena nemu ngaduk tunggu. Serta ngota benda timbang. Okai nak kita kedegelok urap silar. Ular ngkurudu serau nipu mantuk ngeju. Ngebu kerau mayan bergegok numbang ke batang lamok isu. Nemu pesu adat lamok matut ke pengerentang hukum timbang. Nyalai kena-kena jari kebok ujung kudung ku masa kita muka duduk bandung mai betis diri kenyo pedis kerampit kes sabung patung. Laban lambuk aku ngeluluk ke kita ngau jaku tampung serengung. Nyalai kita ke digelok aku ngep tukang labang manuk papa nyenebung. Kena tandang datuk temunggung kanang kesimpang batang baru sengkang remang bernatung. Tang kemaya hari kemaya pagi tu dini nyebakanya. Menua kita nadai menua ilik ke kita nadai lagi dalam renik kumab sabung menua ulu dan ngetu sempat guru-guru karam tugung. Nyalai gelai kita nyong ulu ke beliok bumai mokok peguang. Kita nyong niri ke mengeri mokok kampung. Laban dinduang kita nyong landik nanong. Namun rupung nujum pemensang. Agak kapal-kapal terintiang puting dapong selaka engkau miau kita temenggung balap manca kita lebok nampung prabung rumah raya nanti semak kita tampak reta nanti jauh jalan nama nanti lemai kena kurang tak kalak kerempat tikai yang jauh sana tinggal pelimbang baku temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga laban jaya kita landik madah ketua perintah nanti kubah singkah dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk daya rindu ketawa sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangok rukun negara nanti kekalih ubah dunia kena bawa singkah pemensang agak ke kaki aku agak kenyai di segi tikai di kerembai yang berlebak aku masa kita ketuai ke perimpai duduk bangsa ansak. Kita terlebok ngempong prabung rumah pandak, terlebok ngempong pawong burung nibak tambak nendak. Nanti pegawai terlebok ngumbai apai si guys, dua apai pandak sergata, terlebok denjang anak bujang lembaman nendak. Bak panduang gelong lumpong ngampam subak, terlebok munuh serenti babi biak, pedak ati atau babi. Petersit nyadi manah berak-berak, kelalu nampak bakal panang tekan pirak, bakal kulung upak diserak batu orang. Nyalan nanti petara manang aku kembau. Aku kebau ngeselin jauh-jauh manuk lebang nyawar ketukang nangkap semangat ntip taruh lemembang kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk menang nyok daurah tukang serta terbilang ngentak ketungkat ntip orang kegawak bupias pengerai kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk tawai nyok daurah kepandai mulai ke pengerai main berubat ntip sedok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk seriban nyawar keumeran keturan leka surat ngajar niap sedok kegawak bupias bomai petanam kebau kong selin jauh-jauh manuk jelayan nyak orang kengajar nopi ikan nanam lada nanti sedak kegawak nyaris dadu kebau kong selin jauh-jauh manuk sidu nyak orang kenyaga kubung mata ke garis

0: Nyalain ti orang ke gawak bopis kampung. Mudahnya ke bawah kong selenjau jauh manuk sematuang. Nyak orang ke telebok ngelindung kampung. Aura ke telebok ngelindung kampung bawang ngetong lompong ramuk segala. Nyalain ti petara nembiak sekolah ke bawah kong selenjau jauh manuk bandar. Nyak orang ke ngelalang kau lekau tesok. Sedok gagik baka jengkak gamal lelengok nyang kau nadiang sedap besik dembing petara. Niang pengulung limbing impar. Ipar dampak kena padu niang pengulun tigo cuk nuko kena kenang agak goyang manik simpang batang kelakok. Laban labo sedap bisik sekolah kenyar remenyok anjung orang kebetung. Ngumbang arun nangga pasok udah tuan kemeno kemeno pantai sabok. Datai dia nyoda baik orang ninjau nak lama are temparok pucuk tiang. Da baik orang nikik kubu pis gagok demeno tanah seriok. Kenuk ko jakuk beritahu. Tua gendok medok, prabuangnya kelepong-lepong rapas pedok 19 depok 18 pesundang. Dian ni dah baik orang ikik tanggak lakak lantak gempanang tekang mau mudok kuak-kuak ke tanggak jamban melintang. Bertemung nyalo bunsu kambok, tuai lukai boban banan borak palok ngemongo lalang midang. Nyalai kepai-kepai cunggai tunjuk cawit, aku miau ketanggu selinyau jauh manuk papit mansok mau kita ketungok duduk berpingit. Aku ke miau sedek kembiak berkejengkak agik mit laban hati sedek keberani. Tolong mekit tunjuk ngengkang sedek yajak jang telbok milang wang itu duit. Berebut melih je sepit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku ke pekenye berdiri di segi tekai di kerambai. Anyam itas miau sedek kepekedugau duduk di atas. Sambil miau sedek kembiak kepejengkak agik rumpas. Laban hati sedak keberani tolong pas jari ngengkang sedak elok milang wang ngitung duit kertas. Berbut malih jen beras berpas-pas musin kekipas ngayon kekudau. Nyok ke dekerinduk ke sedak kerinduk dipegagau ke sedak kedarau. Ngasuh lesung habis ditempalung capan baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalai nak lejuk ke nyawa aku ke nyadong ngelambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gigi nyurumuk kitai ke ngulu. Gawai ngintu pengerami itu. Nyalai tanyo lelak ni aku terdek ciak kanan tubuh dada dari berasa peluh renyah dan kujuh. Asai ke nanjak pasal menuh, asai ke nikam mutai jauh, asai ke ditaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngusulin jauh-jauh manuk berjalak beluh tu. Tang kata ku nak berkanyok, ndang ke bakau bermua bala guluk manyuh. Nondok adat gelanyang manang sayuh, ngik ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita belok ninga berita gelanyang manang sayuh, ngau petara raja selam petuh. Nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh, ngembuan tukul dikenak ngembuh, ngembuan tempan dikenak ngerubuh, ngembuan peputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak dikambuh, nanti sakit lalu sepuh. Ngambil ketubuh kita kukuh di seluruh menua sekayu Malaysia raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jahit borong salah tenung, jahit mimpi salah hari, jahit igau nyandau peniau, jahit kenyap salah pengangkat. Tembuk baduk, terpangkok tertunggok, terlempai, terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita. Di sebumbung tanah Sarawak tu, kita itu ditampuk mana beduk ke pucuk bawah jenggi. Di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari, ditanggung mana celung ke lepung baru hari. Dijaga manam jaya kesingkau megong ledi. Nyalai ambung buah, ambung kudu minta tuah tambah gayu. Selamat gawa dayo, gayu guru geranya main nguanmu.
1: Dua Belas Tengah Malam.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai hai, di Sidian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, kira nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk, maya dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edupan Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai gaya 2026 menuju semua bala peningat ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barang tau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha, nama

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Ngapa mana buka itu udah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merdi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk belayak ngau pengendiri ngai kita kena mana tahunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Biliak sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke diau negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan pukul 14 bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Kita kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebenar sebening. Ke bisi udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak mga kabar belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak gerah kita

0: Adam ke laban mutai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita angus, tau ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwan.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan, harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai.
1: Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita ke bangsa Dayak. Nangi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nuan menuan.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngagas semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, masa aku lagi tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan benua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap linga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita ibang. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh ha.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Hai sis, hai bo. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Ngenak peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Kin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ketitai gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Cekuya.
1: Dai, udah habis-habis.

Siang pagi hari gereja Anglika kena ke 1 bulan 6. Keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Aku meri selamat hari gawai mego dengan semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mego ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambil kita Allah Ta'ala penuh kuasa nuan kepun penatai semua kami misio setahun nuan mengok nyadi ke pemulai kami. Kami gagak ni tiap kegamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu mai hari lebuan nuan ke udah gagak penerang. Lalu mendok ia nak maduk mana. Tu mengok hari lebuan penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur nuan dah puang. Lalu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak nuan nakok mana. Lalu perinduk nuan mengkang belamoyo. Sambil itu pinta kami, rumah anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4. Bergah dia baca buk ayat 38. Lalu Jesus sudah tinggal ke balai gempuruknya. Ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angan. Lalu sidak nanya Jesus pasal ia. Jesus lalu meremik hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lebuh padam mata panas semua orang kebisi pangan ke sakit. Laban maya macam penyakit. Mai pangan sidok dengan Jesus, ia lalu ngengkah ke jari atas kena ikut sidok. Lalu ngerai ke sidok. Hantu mengapa pansur dengan orang, lalu nyerauh, nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidok, lalu nak nyagi sidok berjaku. Laban sidok nemu, ia nak Kristus. Bu urung rerak tawas, ia angkat lumupuk dengan dua siti di sunyi. Orang mayuh lalu bergigok ke ia. Lalu sidok sudah tertemu ke ia, sidok lalu nyagi, nak nyagi ia tinggal ke sidok. Taku ia berjakuk ke sidok. Aku nak tahu nak mengok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala, ngagai negeri bukai, lamanya kebuah aku dikirim ke. Nyala ia majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tipun penghidup kami no dan nyago dan agak dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu ketahun kena kami ngelala nitih kemenekak nuan beri kami hati di merti ngambil ke oleh nitih kemendar serta ngepenekak nuan apai kami mengkang sembiang ke menua dalam dunia tu lebih lagi ke menua-menua besi penyarut jamaah tu. Sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua. Ngambil sidak ya oleh diri yang nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta nuan Tuhan berkuasa atas semua kejadi ketuai mengok. Ngambil sidak ya berpegai, berpanggai bu iri yang nuan. Ngambil sidak besi penemu ketahun-ketahun sidak mutar ke penusah dengan penyarut kebisiknya di. Kami bersampi mengapai minta orang itu semua ke kena penusah ketegal perang dengan penusah bukai. Sampi itu diminta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampi Tuhan Jesus. Baik kami di surga kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan jadi me penekok Nuan, maka dalam surga, punya mengok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari,
ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Awak keberkailah Allah apa yang nak ngurul kudus, nurun atas kita semua, sehari itu lalu ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga udah janjuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk benaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga nak kumbung kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bak benua Malaysia pihak megak ambil di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Merubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngupangan diri asal kita nyuleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita ada nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjang. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita harap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia, ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak, hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenemu tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu suba. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, nya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngelatai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Selamat Hari Gawai, Hari Artis ANP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sehari itu 1 bulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Gawai ke sehari itu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke sehari itu andur kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempuru ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebilik yang kau mega diri serumah ba Hari Gawai ke tahun tu. Nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikena ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Nyeromba Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu ya. 1 bulan 6 2026. Kalau kita bergolai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Okey, nang bakal selama muka bertusun program kita 7 pagi itu lagi maca pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi itu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Gawai Hari Tuai Pemegai Menua, lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Gawai Hari Premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Gawai Hari YFM. Hanya ke sekedar hari program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu maka angka kita bisa ngusung bala kaban Melayan ngarap ke samanya ke pengelikun lebih lagi kita ke bertengah ke jalan alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau atau ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Hanya diharap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun kita empu ke engkau bisik mindah ngusung kaban pelayan bari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku ngatai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peninggal kita tu Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edma Langi.
4: Hai, aku Melati Madi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kucing.
10: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantai senang, muat menua.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat ngintu hari gawai Dayak agai semua kitai bangsa Dayak yang kediau di menua kitai Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kitai. Ngau peluang untuk megak kitai patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kitai. Laban kitai itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kitai. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kitai. Ngapa manah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kitai. Lebih lagi, bapa mujur umai kitai tahun tu. Anak ucu kitai udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ngau semua utai ke udah diterima kitai ngelamat tu. Aku pesampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Pengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita pengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Pengintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai.
3: Terbahaya aku, saya terima kasih ya, lalu kat merik Selamat Hari Gawai, ngaji semua orang bangsa Dayak.

0: tayo niaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya triba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikun jala lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita banyak berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak jadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brogi Kaban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Perempu mana pejalan kita? Pilih tau ke

sebab air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Hai hai.
1: Di Sidian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke masa daya nangi rapat dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menua.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya di jam kedua atau peninggal, maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sida. Inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai itu elok ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD nangga stra semraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD di nanga stra semraduang bintangur. Okey, lalu pesan kedua untuk peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu niang Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu. Kita tahu bertelepon ngagai menyadi niang tumpu. Ianya 013-686-5002 tau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sedempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rubin anak Igun tau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke ba dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tahu ke Uca na Igun balumur 013-709-6978 tahu ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah Bunyau nanga entabai ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidempu ianya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergilak ya ba penam Anglika St James. Jadi penerang ke Sili Agi mega kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang pu bal umur 013-347-6898 tahu kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Lubu Antu ngau mega kaban belayan ke Bukai ke enda ulih di rintai ke Ditok Magang jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada yang lalu dekat di Sengai Pala Mayu ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 mereka dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menaul. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikung. Erickson Ambu anak ikung udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Sari tu ngam mega begila aba rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila 3/6/2026 jadi penerang ke Sili Agi bekaul ngap santo kita tahu ba telepon ngakai Lini anak menaul ba umur 013-886-7157 tahu ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-8821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Hanya di pesan tu mereka menuju kaban belayan di Serata Nur ke na ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambu anak ikuang Erickson Ambu anak ikuang udah nadai jadi ini yang tu dekat di Sengai ba rumah satu Malaysia kapit sari tu ngemega pergi lah lalu dekat kubur kari tiga tu ilah ya. Okey nya mega pesan ke bisi di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berperindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Hari Ricky L gawai jadi kelambang. Bawa hari ke terubah kita akan nyambut hari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku nak tanya ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya enyak niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu enyak ba sungai pinggai undur Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sidampu nya ba sungai pinggai undur Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari Emilia Wiyuang anak Lang pesan tu madah ke ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke niang apa ya hanya niang Lang anak ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pak rumah sidampu ianya pak Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pak lumur kusung 113-703-7018. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil interbalu ke niang lang anak ugat ya tau ke apai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal inya pesan hari Jembun anak lekuang ya Jembun anak lekuang mandi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang bini ya inya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah anak ya inya bak batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jespin anak Jembun balumur kusung 19-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur nya tadi moga pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayang tau ke apai lau ke dekat diatur 2 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ya jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidampu pak rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesan tu mega menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut Rito Magang madah ke pengawal merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan atau ke Apai Lau ke dekat diatur 2006-2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Jem Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan mega ke diterima hari peningah kita ke pagi tau.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven, anak nuyang, madah ke BT tau ke jenah anak nuyang, BT tau ke jenah anak nuyang, tau ke bini Ali anak lubuang, udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam pekila 2006-2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Steven kampung Paling B, lalu dekat dikubur kari tiga atau ilak ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang, madah ke BT tau ke jenah anak nuyang BT ya, tau ke jenah anak nuyang, tau ke bini Ali anak lubuang, udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven Paling B, lalu mayang ngubur hanya pagi hari tiga atau ilah. Okey, hanya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu kena merindang kita ke pagi tau. Berdau kita mendiang ke berita hari Andrew Lanting.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
4: Aku cuba yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantan senang nguan menua. Oh ha.
6: Katur Batuk Batang Berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat Berengkah beroperasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau Jalai Balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngopengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersarak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa ke pangandiri mereti ngau nerima penyelai puguk ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ila. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerumbak pengeram itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengelikur diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalai alun. Langgur pejalai diri ngau manah nitih ke atur jalai alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan manah. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba mai lelak ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerugak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat perengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tengenak kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Mbang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah memansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi, dikena nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakuk menyinyak bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama, Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung dari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nakat kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebih datai bak ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngermai ke akses pelajar tinggi ngagai dembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, labang pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemaah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD penglama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom. Kena ngada ke pengerja pengawak TBC Pengelandia berkena ke teknologi tinggi. Siku jurutera dari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur datai bak genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tuk nyengkaum hari tip berjalai ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalai balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas bak jakuk pesan Gawai Dayak 2026 madah nakat kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benuang diadu mana hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun ti manah megak dekat numbuh ke mayu agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngga bahasa ketinggi nanti dibanding ngga 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil hari perambu pemansang ngga penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyak lain nembiak Sarawak digawak di menua bukai dipinta terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nampak bangsa serta pemansang menua. Perkara itu dipadah bak jakut pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebilik bergempuru. Lalu gaunya negap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak, tiba berpelasar ke penyerakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang ti komprehensif berguna amat dikenal nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang ti benuang jampat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari ti nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar ngga peluang ekonomi ti besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napi ubah rampak menua dunia, ngga pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, ngga pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap, serta boleh ngada ke mayu hagi pengawak puang, ngga peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi Rabah Nemiak. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching sudah diserbu polis. Engau upis pengerja pengawal Sarawak malam mensana. Laban beroperasi engau nadai lisien dagang tidak sah. Nitih ke penerang, ahli kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu. Lima ikut induk rakyat menua luar ke bumur antara 23 ngagai 38 tahun sudah ditangkap. Dua ikut hari sidaknya nadai gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu tiga ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas dua itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiak nitih ke Section 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 ngau Section 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke Angus lemai kemari. Bila operasi upis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 2.17 ngali hari. Raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat BBP Betung lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tik mit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagandurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi tembu orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi agi dipansia. Kena ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 kilometer bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakat berita pagi hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket rubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai RM112 juta. Tajapan pihak penemu projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu yang kau mendur ngantik ke besai sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malamari nambah kenyak megah Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah ke agik sektor dagang temuai bak Sibu kelebih agik sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu baka kapit engau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selekajak ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti Gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kau tai masuah utainya mipis. Mayang enak selekajak ko tu ianya Munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami miring pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak seleka jaku saritu ianya gindir.
1: Seleka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Okey, ai gawai hari Agustin merikan ngau jena Rino Jeraki. Si selamat hari gawai si.
1: Selamat hari gawai Sam. Selamat hari gawai ngau guys semua peningat. Salito 1/6/2026. Salito harap ke wayuh mai peningat bulan ngau tua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi ningal kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari gawai tu mayuh kita ke Kiru harap ke Mekah ke Salito tadi hari keterubah ke dekat nyambut penatai bala temuai kini lalu malam tadi kita mereka ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebiliak banyak
1: ya man di berumah panjai dan ya cukup ramai Sam baka berumah panjai kami di seratuk din keluar nang ya cukup ramai pada aku buat grup WhatsApp nyau sesengit hati kau pulai ngan jadi dah
0: tertengut hati kau pulai nasi dan ada ngawak lepas kita ke gawak tahun tu ngawak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya dek semua nya kemisi magan ada orang ke ngintu
0: betul
1: kita yang pun kontin okay.
0: Jadi kita ke kawak tu nang merindang peninggal tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peninggal kita ok sekali lagi merik sama rikawai meh ngakai semua bala kita bangsa.

0: Drama Panda YFM Pulai Meh Anak.
1: Pulai Meh Anak.
0: Tak jawapan tu lagi mengkang berkonti. Okey,
1: itu. Untuk nuju bala anak kan dah boleh pulai.
0: Ya. Tahu ni. Ika jarang pulai. Hanya nang ya. Mana meh. Kan dah hampir. Mending ke drama Panda di malam. Masih pukul 8 malam. Ya. Atau dinga.
1: Tanduk ya.
0: Ya. Pukul 8 setengah tu lagi.
1: Okey. Jadi sehari tu. Mega IC ni. Ngambil ke kita sama nemu. Hanya. Hari pengada yang di Pertuan Agong, hari besar maka ungkup hari pengada yang di Pertuan Agong 1 bulan 6 2026. Mayuh hari sehari itu kemari hari Wesak maka 31 hari bulan 5. Selamat hari Wesak maka ya. Ngagai orang ke megai pengarap Buddha. Jadi bedahu kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tau lagi. Kita berperinan dulu ngau sitik lagu tau hari sauh ben sera kawai.